Alright teman Pro 2 FM ini, di Pro 2 Spot pagi ini ya, kita akan membahas seputar kucing liar yang jago memanjat sangat lincah di pepohonan teman Pro 2. Dan yang pertama teman Pro 2 ya, adalah Ocelot ya. Dikutip dari San Diego Zoo Animals dan Plants, kucing dengan nama ilmiah Leopardus pardalis ini sering ditemukan di atas pohon, semak-semak, dan di lubang-lubang pohon. Ia termasuk hewan nokturnal. Alhasil observasi terhadap kucing ini sulit dilakukan teman Pro 2. Kemampuan kamuflasenya juga sangat baik, dan hal itu didukung oleh tubuhnya yang berwarna coklat dan berjorak tutul layaknya macan tutul, cuy. Ocelot sendiri cukup besar, tercatat panjangnya mencapai 1 meteran dan bobot maksimalnya sekitar 15-an kilo. Sayangnya, kucing eksotis ini tidak ada di Indonesia dan hanya bisa ditemukan di benua Amerika saja. Umumnya, ia temukan di hutan hujan ya, hutan-hutan tropis dan daerah dengan vegetasi yang lebat. Ocelot sendiri termasuk predator yang ganas yang bisa memakan apapun, cuy. Tikus, burung, reptil, ikan, krustasea, armadillo, sampai monyet sekalipun. Saat berburu, ocelot menggunakan 4 hal yaitu kelincahan, kecepatan, gigitan, dan cengkraman yang juga kuat, teman Pro 2.

0: Banjir bandang adalah kejadian cuaca ekstrim yang menyebabkan aliran air besar dan cepat di sungai ataupun lembah. Ini biasanya terjadi setelah hujan lebat, longsor atau pelelehan salju yang mendadak. Banjir bandang ditandai oleh aliran air yang sangat kuat dengan tingkat elevasi air yang naik tiba-tiba. Perbedaan utama antara banjir bandang dan banjir konvensional terletak pada kecepatan banjir. Banjir bandang cenderung lebih cepat dan dapat terjadi dalam waktu yang sangat singkat, meninggalkan sedikit waktu untuk evakuasi. Karena kecepatan dan daya hancur air yang besar, banjir bandang dapat menyebabkan kerusakan yang parah terhadap tanah, bangunan, bahkan infrastruktur di sepanjang jalurnya. Kalau sudah begitu, apa yang harus kita lakukan agar terhindar dari bahaya banjir bandang? Yang pertama adalah pemahaman resiko. Edukasikan masyarakat tentang daerah rawan banjir bandang dan tingkat resiko. Kemudian, promosikan pentingnya mendengarkan peringatan dini dan memiliki alat komunikasi yang dapat memberikan informasi cepat. Kemudian ketiga, sosialisasikan rencana evakuasi yang baik dan latihan secara berkala untuk meningkatkan kesiapsiagaan. Yang keempat, informasikan lokasi tempat pengungsian dan fasilitas pendukung seperti pusat kesehatan dan juga logistik. Yang kelima, dorong inisiatif penghijauan dan pemeliharaan sistem drainase untuk mengurangi resiko banjir. Yang keenam, kampanyekan praktik-praktik ramah lingkungan yang dapat membantu mencegah erosi tanah dan mengurangi risiko banjir. Yang ketujuh, dorong kerjasama antar warga dan komunitas dalam membangun sistem peringatan dan juga tanggap cepat. Yang kedelapan, manfaatkan media sosial untuk menyebarkan informasi terkini dan langkah-langkah yang harus diambil saat terjadi banjir bandang. Yang kesembilan, pelatihan pertolongan pertama kepada warga agar dapat memberikan bantuan yang saat diperlukan. Yang terakhir, atau yang kesepuluh, dorong keterlibatan pemerintah dalam membangun infrastruktur anti banjir dan kebijakan perlindungan masyarakat. Nah, jadi waspada selalu ya jika sudah terjadi hujan lebat dan kamu bermukim di lereng bukit atau di pinggiran sungai.
1: Teman terbaik kamu.

Teman Pro 2 FM kita masih di Pro 2 Spot, masih bahas tentang berbagai kucing liar yang jaga memanjat sangat lincah di pepohonan, teman Pro 2. Nah, berikutnya yaitu macan dahan, teman Pro 2. Macan dahan merupakan penyebutan bagi kucing dari genus Neophelis, dan hewan ini punya dua spesies, yaitu Neophelis diardi dan Neophelis nebulosa. Berbeda dari ocelot yang hanya bisa ditemukan di Amerika, macan dahan justru termasuk hewan endemik benua Asia. Lebih lanjut, penyebarannya mencakup beberapa daerah ke Indonesia, Malaysia, Cina, Nepal, sampai India. Ukurannya juga besar, teman Pro 2, dengan panjang itu maksimal 1,1 meter dan bobot sekitar 20 kg. Laman National Geographic menjelaskan kalau macan dahan itu punya banyak adaptasi untuk mendukung gaya hidup arboreal yang ia miliki. Pertama, ia punya cakar tajam dan kaki yang kuat, yang mana ini sangat bisa digunakan ya untuk menyeimbangkan tubuh saat berjalan di ranting atau dahan. Terakhir, corak tutul yang ia miliki merupakan alat kamuflase yang bisa digunakan untuk menyamar di pepohonan, berbatang kayu, dan semak-semak, teman Pro 2.

0: teman Pro 2, siapkan Sabtu sore kamu, karena International Top 3 ini hadir setiap Sabtu jam 4 sore di Pro 2 RRIND. Chart musik internasional paling hits dari seluruh dunia yang bakal bikin suasana kamu makin hype dan lebih keren. Dari lagu paling ngetren sampai yang jadi lagu favorit kamu, kita putar di sini. Pantau International Top 3 ini setiap Sabtu jam 4 sore hanya di Pro 2 RRIND, teman terbaik kamu.
1: Dua FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Teman Pro 2 FMND ya, di pagi hari ini kita masih bahas tentang kucing-kucing liar yang jago memanjat sangat lincah di pepohonan ya. Berikutnya yaitu kucing kuwuk, teman Pro 2. Ini merupakan penyebutan bagi dua spesies kucing liar yaitu Prio Nailurus javanensis dan Prio Nailurus begalensis, teman Pro 2. Keduanya itu punya keunikan di mana mereka termasuk salah satu kucing liar terkecil di Asia Tenggara. Dan dikutip dari Ekologisia, saking kecilnya teman Pro 2, panjang maksimal kucing kuwuk itu hanya sekitar 55 cm dan bobotnya tidak lebih dari 5 kg cuy. Tapi jangan salah, karena kecil hewan ini justru memiliki kelincahan dan kecepatan di atas rata-rata. Ditambah dengan cakarnya yang tajam, ototnya yang sangat kuat dan ekornya yang panjang, hewan ini bisa memanjat semua jenis pohon, bahkan pohon tinggi sekalipun. Di atas pohon biasanya kucing kuwuk kerap bersantai atau berburu hewan kecil seperti tikus, kadal, dan burung. Ia juga bisa ditemukan di hutan, kebun, daerah lembap, dan dataran tinggi di wilayah Thailand, Indonesia, Malaysia, Singapura, Myanmar, India, sampai Cina, teman Pro 2.

0: Bumi hijau digantikan gedung-gedung. Udara bersih sangatlah sukar dihirup. Tidak ada kesejukan. Asap kendaraan di mana-mana, karhutlah merajalela. Sampah makanan menimbulkan emisi gas beracun. Semua terjadi karena ulahku, ulah mereka, ulah kita bersama. Maukah kamu hidup di atas bumi yang sedang menangis ini? Jika tidak, mari biarkan bumi kita selalu tersenyum. Kita pun bernafas lega, berkarya dengan gembira. I need green, I give green, keep me green.
1: Teman terbaik kamu.

Teman Pro 2 FM ini kita masih bahas tentang kucing teman Pro 2. Teman Pro 2 FM ini masih membahas tentang kucing liar yang jago memanjat sangat lincah di pepohonan cuy. Next adalah lynx. Nah teman Pro 2, lynx ini lebih sering berburu atau beraktivitas di atas sana. Nah, namun di banyak kesempatan hewan ini juga sering memanjat pohon dalam upaya kabur dari predator seperti serigala. Uniknya, di saat kucing liar lain hidup di daerah tropis yang panas, lynx justru hidup di wilayah yang dingin dan bersalju. Karenanya, hewan ini punya perawakan yang agak berbeda dengan bulu yang lebat dan badan yang besar, Ji. Tapi jangan salah, sebagaimana kucing liar lain, lynx juga termasuk predator yang ganas ya. Secara umum, makanannya mencakup mamalia kecil seperti hare, kambing, rusa kutub, sampai tupai. Terkadang lynx juga masuk ke area pemukiman dan tidak takut untuk memakan hewan ternak seperti ayam. Lynx juga termasuk hewan soliter dan teritorial, artinya ia menguasai satu wilayah dan akan menjaga wilayah kekuasaan tersebut dengan cara apapun teman-teman.

0: Di Sabu Raijua NTT, terdapat sebuah nyanyian tradisional yang dinamakan Hoda. Hoda merupakan salah satu bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan adat dan budaya masyarakat Sabu Raijua. Kegiatan Hoda masuk dalam kategori nyanyian tradisional yang bersifat situasional dalam kehidupan orang Sabu Raijua. Hoda bersifat situasional karena pada saat-saat tertentu saja nyanyian ini pun dilantunkan. Untuk kegiatan Hoda akan dipimpin langsung oleh salah seorang yang disebut dengan Mone Hoda atau orang yang memiliki keahlian khusus dalam merangkai kata-kata dalam nyanyian tersebut. Dalam melantunkan syair-syair Hoda, Mone Hoda akan menyanyikan dan pada akhir kata akan diikuti oleh para peserta Hoda yang disebut dengan Pehemi Hoda. Pelaksanaan nyanyian tradisional berupa Hoda akan dilaksanakan pada upacara-upacara adat seperti ritual adat Pedana Domade atau penguburan orang mati khusus bagi mereka yang menganut aliran kepercayaan Jingi Tiu atau agama suku Sabu setempat dan memegang jabatan sebagai Mone Ama. Nyanyian Hoda juga akan dilakukan pada saat ritual adat Tali Manudaba, ritual adat Tole, kegiatan adat P2, dan upacara adat Boru Amu atau proses pembangunan rumah baru.
1: Produ FM, teman terbaik kamu. Produ FM.

0: Marinjola teman pro 2 dengan Ray Putra kawin lari untuk kamu-kamu di pagi hari ini ya. Kita masih bahas tentang kucing liar yang jago manjat sangat lincah di pepohonan ya. Berikutnya di pro 2 spot teman pro 2 yang terakhir yaitu adalah kucing hutan teman pro 2. Nah, sebagai hewan yang hidup di hutan lebat, tidak mengherankan jika kucing ini sangat jago memanjat. Saking jagonya, hewan dengan nama ilmiah Felis caus ini mampu manjat bebatuan sampai pohon yang tinggi. Habitatnya juga tidak melulu hutan lebat ya. Terkadang kucing hutan juga bisa dijumpai di daerah berkayu, rawa, padang rumput, kebun, area pertanian, sampai area pemukiman teman pro 2. Nah, kucing hutan juga berkerabat dengan kucing domestik yang sering dipelihara. Karena saja kucing hutan itu cenderung lebih agresif, punya badan yang lebih panjang dan ramping teman pro 2, serta punya suara yang lebih rendah. Bukan cuma itu, hewan ini juga termasuk hewan diurnal yang beraktivitas di siang hari. Hal ini menjadi unik karena kebanyakan kucing liar di Asia itu tuh adalah hewan nokturnal yang kerap beraktivitas pada malam hari ya. Itu dia berbagai jenis kucing liar yang kita hadirkan di Pro 2 Sound buat kamu-kamu pagi hari ini. Sejen terus jangan jajan teman Pro 2 ya. Di pagi hari ini jangan lupa buat pantau Sore Ceria Berjaringan Korwilana Nusantara Kupang jam 4 sampai jam 5 sore ini. Nanti bersama teman-teman dari Pro 2 Kupang dan Pro 2 Atambua.
1: Terima kasih telah mengikuti Pro 2 Spot. Sudah bertambah kan wawasannya? Pasti sudah dong. Sampai jumpa di Pro 2 Spot berikutnya.

Bosch. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Oke, semangat pagi buat teman-teman semuanya masih terus mendengarkan Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu ya. Jangan lupa buat pantau sore ceria berjaringan Korwil 6 Nusantara Kupang ya, nanti jam 4 sampai jam 5 sore ini, yang juga dibarengi sama teman-teman dari Pro 2 Kupang dan Pro 2 Tambua dengan anak-anak muda yang berprestasi. Tentunya bisa memberikan banyak motivasi buat teman-teman semuanya ya, teman-teman muda yang tidak mau menyanyiakan masa mudanya untuk terus berekspresi ya, secara positif dan juga punya prestasi yang baik, teman Pro 2 FM ND ya. Dan kami memberikan untuk pagi hari ini, teman Pro 2, buat para finalis ya, semua finalis Mintang Radio 2026 tingkat LPPRRI ND, bahwa untuk batas pengumpulan videonya hari ini terakhir ya, per 10 September 2026 ya. Jadi hari ini hari terakhir nih, teman Pro 2 FM ND. Jadi jangan sampai kamu telat mengirimkan videonya ya, karena sudah besok itu sudah tidak bisa lagi diterima, teman Pro 2 FM ND. Jadi untuk semua para finalis Mintang Radio yang sudah mendaftarkan diri kamu buat ikutan Mintang Radio dari ND tahun 2026 ini ya, bisa langsung kirimkan videonya. Ini adalah hari terakhir, teman Pro 2 ya, di tanggal 10 September sampai nanti di jam 12 malam nanti, silakan ya. Kalau besok itu sudah ditutup, teman Pro 2 FM ND. Bisa di email bintangradio@gmail.com atau di WA dokumen yang sudah tersedia di grup peserta, teman Pro 2. Bisa langsung kirimkan ya video-video kalian, dua lagu pop daerah dan pop putra ataupun pop putri yang sudah kamu tag ataupun taping, teman Pro 2.

Alright, teman Pro 2 FM ini ya, kita akan membahas tentang judi online, ya, kecanduan judi online menurut psikologi teman Pro 2 FM ini. Jadi kan berlaku judul ini kan memang salah satu hal yang paling dihindari, cuy ya, karena bisa menyebabkan gangguan mental, cuy. Nah, dorongan untuk menambah jumlah uang dalam berjudi untuk mendapatkan kesenangan atau kepuasan juga bisa terjadi, teman Pro 2. Lalu mungkin gelisah berlebihan ketika berusaha mengurangi atau berhenti judi, atau banyak pengalaman gagal untuk mengendalikan, mengurangi atau berhenti judi. Pikiran terpusat pada judi online, misalnya kayak bagaimana mendapatkan uang dengan instan, merencanakan perjudian berikutnya, atau mengenang pengalaman berjudi. Nah, berjudi ketika merasakan distres, misalnya kayak rasa bersalah, cemas, tidak berdaya, depresi, dan kayak hopeless gitu teman Pro 2 FM ini. Lalu dorongan untuk kembali berjudol setelah mengalami mungkin kekalahan, itu juga bisa terjadi teman Pro 2. Ataupun mudah berbohong dan mengaku bahwa sudah berhenti judi, tetap aja masih terjadi, cuy. Kehilangan atau konflik dengan hubungan interpersonal juga bisa menjadi salah satu penyebab judi online, dan bergantung pada orang lain juga menyediakan uang dan memiliki kebutuhan finansial teman Pro 2.

Taman Pro 2, Indonesia punya 77 jenis pangan sumber karbohidrat. Dan 6 jenis pangan diantaranya merupakan sumber pangan pengganti beras. Apa saja nih Taman Pro 2 ke-6 jenis pangan tersebut? Yang pertama ada singkong. Makanan ini memiliki sumber serat yang tinggi dan dapat mengurangi resiko diabetes. Satu porsi nasi setara dengan 1,5 potong singkong. Dan yang kedua ada jagung. Pangan ini mengandung serat tinggi sehingga aman mencegah sembelit. Dalam satu porsi nasi setara dengan 3 buah jagung. Yang ketiga ada pisang. 2 buah pisang sudah bisa menggantikan 1 porsi makan nasi. Sangat cocok nih untuk Teman Pro 2 yang ingin melakukan program diet. Selain itu, pisang juga mengandung zat besi yang baik untuk sirkulasi darah. Yang keempat ada talas. Kandungan kalsiumnya yang tinggi ternyata baik untuk kekuatan tulang. Jika disetarakan pada setengah potong talas, sudah setara dengan 1 porsi nasi. Berikutnya ada kentang. Selain enak, kentang juga tinggi antioksidan dan kaya serat pangan untuk menangkal radikal bebas. Teman Pro 2 cukup makan 2 buah kentang, sudah setara seperti makan 1 porsi nasi. Yang terakhir ada sagu. Makanan khas Indonesia Timur yang kaya akan gizi ini mampu mencegah sembelit dan kanker usus. Pada 100 gram sagu atau 8 sendok makan tepung sagu sudah sama seperti dengan 1 porsi nasi. Tunggu apa lagi Teman Pro 2? Ayo mulai ubah mindset kamu dalam mengonsumsi pangan yang sehat.

Oke, teman Pro 2 FM ini kita masih bahas soal judul ya. Nah, mungkin ada cara-cara yang simpel yang bisa kamu lakukan ketika harus berhenti judul ya. Jadi, kesadaran memiliki perilaku kecanduan terhadap judi online dan dampak yang ditimbulkan adalah langkah awal untuk berhenti. Nah, jujur dengan diri sendiri dan orang terdekat itu bisa membantu kamu mendapatkan bantuan yang dibutuhkan, teman Pro 2. Nah, sadari dan petakan faktor internal dan eksternal yang memicu perilaku judi online muncul. Dorongan untuk berjudi bisa muncul dari buruknya manajemen stres dan emosi, pengaruh pergaulan, kurangnya literasi keuangan, dan gaya hidup yang tidak sehat ini bisa jadi salah satu faktor, teman Bro 2.

0: up.
1: Saat musim kemarau tiba, bencana kekeringan dapat terjadi di beberapa wilayah di Indonesia. Fenomena ini terjadi bukan hanya karena curah hujan yang rendah, namun juga dipengaruhi letak geografis serta minimnya daerah resapan. Tips pertama yang dibagikan mengenai pemanfaatan sumber air, yaitu manfaatkan sumber air secara efektif dan efisien. Tips lainnya dengan menanam pohon di lingkungan sekitar, terutama di daerah yang gundul, karena menanam pohon menjadi salah satu cara untuk menambah daerah resapan air. Perbanyak juga daerah resapan air dengan tidak menutup permukaan tanah dengan semen atau keramik.

Oke, teman Pro 2 FM Radio Surajon, temani kamu semua di Spada kali ini edisi Kamis 10 September 2026. Thank you so much for having fun with me. Ya, dan kami ingatkan teman Pro 2 untuk semua finalis Bintang Radio 2026 yang telah mendaftarkan dirinya di Bintang Radio tahun ini ya. Kami masih menunggu untuk pengumpulan video via email ataupun via WhatsApp dokumen yang sudah tertera di grup peserta finalis Bintang Radio 2026 ya. Jadi silakan kumpulkan video kalian sebelum jam 12 malam hari ini ya. Karena ini adalah hari terakhir di 10 September. Kalau sudah lewat itu mohon maaf, terus ada link terima teman-teman Pro 2 FM ini ya. Jadi silakan rekam baik-baik video kamu dan kirim sebelum besok ya. Sebelum jam 12 teman Pro 2 FM ini. Kalau besok sudah tidak diterima lagi ya, sudah di blok nih nomornya kamu teman Pro 2 FM ini. Jadi silakan ya, taping sebagus mungkin ya. Usahakan hari ini sudah terkumpul semua teman Pro 2 FM ini. Oke, kalau begitu jawab pamit. Terima kasih buat semuanya. Have fun di pagi hari ini. Stay tune.

0: BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform.
1: 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

0: Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Prodo FM ND,
2: teman terbaik kamu.
1: Prodo FM, teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
1: Saatnya santai siang bersama Prodo.

0: teman terbaik kamu. Prodo FM.
1: Prodo FM Indi.
0: Teman terbaik kamu.
2: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
1: Saatnya santai siang bersama Prodo 2.

Dari kawasan Jalan Duren nomor 1 ini teman Pro 2, selamat siang aja untuk kalian semua yang dengerin Pro 2 di Santai Siang edisi hari ini teman Pro 2. Di hari Kamis 10 September 2026 teman Pro 2. Kita akan seru-seruan hingga di sore nanti, tepatnya di jam 3 teman Pro 2, buruan dengerin Pro 2. Bagi itu melalui siaran terestrial, audio streaming kami di www.rri.co.id dan juga bisa melalui mobile application di RRI Digital. Selamat berhari Kamis ya. Hari Kamis itu biasanya orang identik dengan tenun dan batik ya. Jangan lupa senyuman manis. Semangat selalu untuk kita semua yang masih terdampak gempa bumi Flores mulai dari 15 Agustus 2026 hingga saat ini teman Pro 2. Dan pokoknya the best lah untuk kalian semua teman Pro 2, lancar selalu kegiatan rutinitas aktivitas kita di hari ini teman Pro 2. Dan teman Pro 2, saatnya kita di Pro 2 Hitlist lagu-lagu Indonesia, lagu-lagu mancanegara. Ada 10 lagu Indonesia, 10 lagu mancanegara siap menemani kalian hingga di jam 12. Selama 2 jam ke depan teman Pro 2, Adrian Khalif dengan 2001 kali Tejo Tulus. Berapa kali kita akan saling maafkan Pamungkas. Rabun Jo Bernadia melompat lebih tinggi dari lomba sihir, terbelah jadi dua Gloria Jessica. Ada Ade Gevinda, ada foto kita blur Sal Priadi, Gurun Hujan, Yusi Lucy, Rio, Mario G. Cloud, dan ada Grace Kathleen. Ada Tentangmu, Tenangku, Anggis Devaki. Tadi lagu Indonesia, ada lagu internasional I Just Mine dari Bruno Mars, Been By Now, Morgan Wallen. Ada I Knew It, I Knew You dari Taylor Swift, Petra Maria Grande, Dracula dari Tame Impala. Ada So Easy dari Olivia Dean. Ada Bittersweet, Madison Beer. Ada Drop Deep dari Olivia Rodrigo. Hollow dari Marshmallow. Dan tentunya ada klik dari Jisoo. Teman produk silakan di 0821476504422.

0: anaknya.
1: Bu, aku pengen jadi anak jagoan. Pasti teman-teman di sekolah tidak berani ngebully aku.
2: Nah, kamu gak kasihan sama ibu dan ayah? Udah capek-capek cari uang untuk biaya sekolah. Eh, kamu balas bukan dengan prestasi belajar, malah ingin diakui jadi jagoan.
1: Kalau begitu, mulai sekarang aku ingin balas kebaikan ibu dan ayah dengan prestasi belajar.
2: Nah, itu baru jagoan ibu. Bayarlah letih orang tua mencari biaya sekolah dengan menjadi siswa berprestasi, bukan siswa yang jago bully.
3: Selamat menikmati santai siang bersama Pro 2.

Oke, teman Prodo, itu tadi Tejo dari Tulus ya, silakan yang mau request lagu-lagu hits ya di Prodo Itlis siang hari ini, teman Prodo, hingga di jam 12 siang di 082147650422. Kalian juga berkesempatan untuk boleh berbagi sapa salam ya, tendang-tendang sipa-sipa salamnya ya di 082147650422. Silakan teman Prodo, ditunggu jadi jam 12 siang.

0: pernah dengar istilah berdikari? Pada tanggal 17 Agustus 1965, dalam kesempatan perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-20, Presiden Soekarno saat itu menyampaikan pidatonya yang berjudul Capailah Bintang-Bintang di Langit. Pada kesempatan tersebut, Bung Karno juga memilih sebuah kata, berdikari. Kata berdikari sejatinya merupakan akronim dari berdiri di atas kaki sendiri. Dengan pilihan kata ini, Bung Karno ingin menyampaikan kepada banyak pihak bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang mandiri, yang mampu berdiri di atas kaki sendiri.
1: Santai siang!

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital. Saatnya

Oke, teman Proda, itu tadi ya lagu dari Tame Impala dengan Dracula. Sudah dihadirkan untuk kalian semua. Silakan teman Proda yang mau bagi sapa salam ya untuk teman-teman, keluarga, family kalian, dan tentunya sahabat, untuk semua orang mungkin yang hari ini merayakan hari ulang tahun, hari jadi, hari pernikahan. Boleh-boleh saja teman Proda, silakan di 08214765042. Mas Cheryl yang melompat lebih tinggi dari lomba senior.

0: senang banget hari ini bisa jalan sama Papa.
1: Papa juga pasti senang. Iya kan, Pak? Pak?
2: Oh iya.
0: Pak, pemandangannya bagus banget ya.
1: Pak?
2: Hah? Iya, Nak.
0: Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pak?
2: Iya, iya.
1: Hah? Papa?
2: Iya, Nak.
1: Nak?
0: Naila punya lagu buat Papa.

0: bagus gak, Pak?
1: Iya, Nak.
2: Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka, karena waktu tidak akan pernah kembali.
3: Santai siang bersama Pro 2.

terbelah jadi dua dari Ade Govinda dan juga Gloria Jessica ya, lagu yang cukup teman pro dua, menarik perhatian kita semua. Karena ini merupakan cerminan rasa sakit hati ya, dan kebimbangan ketika seseorang itu menghadapi kenyataan pahit bahwa pasangan yang dicintai ternyata membagi hatinya untuk orang lain. Wow, sakit hati sekali ya teman pro dua. Dan ini juga tentang pengkhianatan cinta, mengisahkan seseorang yang tulus mencintai tetapi harus menerima kenyataan bahwa cintanya dikhianati. Lagu tersebut teman pro 2 juga menggambarkan perasaan yang terpecah. Wah, terpecah ya. Seperti gelas yang terpecah. Gelas-gelas kaca, gelas-gelas terpecah ya. Menggambarkan situasi sulit dan dilema ketika harus bertahan atau melepaskan di tengah rasa kecewa yang mendalam. Dan tentunya ini menguji ketegaran hati ya, menjadi simbol perjuangan seseorang, seorang perempuan untuk bangkit dan berdiri tegar ya setelah mengalami luka patah. Teman pro 2, kita ke lagu selanjutnya. Ini spesial buat putramu yang ada di Kiotengan Detumali ya. Foto Kita Blur, Satria.

0: Sebuah studi yang dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika menemukan bahwa 98% anak-anak dan remaja di Indonesia mengetahui internet, dan 79% lebih di antaranya merupakan pengguna internet. Beragam informasi saat ini sangat cepat dan mudah diakses oleh siapapun, termasuk anak-anak. Hal ini tidak lepas dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital ini. Untuk itu, pentingnya digital parenting, sebuah cara orang tua yang memberikan asuhan kepada anak soal batasan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam penggunaan perangkat digital. Mulai dari pengenalan teknologi digital kepada anak, memberikan batasan yang jelas, dan lakukan pengawasan selalu pada aktivitas anak terhadap teknologi digital. Ingat, digital parenting itu penting.
1: Selamat menikmati santai siang bersama Pro 2.

Oke, teman Bro 2, siang ini coba berhenti sebentar dan lihatlah perjalanan yang sudah kamu lewati. Mungkin kamu merasa orang lain sudah jauh lebih sukses ya, sementara kamu masih di tempat yang sama. Tapi ingat teman Bro 2, setiap orang punya waktunya masing-masing. Ada yang cepat menemukan jalannya, ada yang harus berputar dulu sebelum sampai tujuan. Jadi, jangan terlalu sibuk membandingkan halaman hidupmu dengan halaman orang lain. Fokus saja pada langkahmu hari ini, sekecil apapun progresnya, tetap berarti. Karena pada akhirnya, yang penting bukan siapa yang paling cepat, tetapi siapa yang tetap mau berjalan meskipun sempat lelah dan kehilangan arah.

0: Deretan lagu-lagu terbaik kini kembali hadir untuk kamu. Lagu-lagu Indonesia yang hits tentunya ada di sini selama 1 jam penuh setiap hari Sabtu jam 3 sore sampai dengan jam 4 sore. Indonesia Top 20 menghadirkan 20 lagu Indonesia terbaik untuk kamu. Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
0: Saatnya santai siang bersama Pro 2.

Oke, teman Pro 2 masih dari kawasan Jalan Durian nomor 1 ini, kita masih di Pro 2 Hitlist. Silakan teman Pro 2 di 082147650422 silakan pilih lagu-lagu yang tersisa, lagu Indonesia dan juga lagu mancanegara. Nah, tadi teman Pro 2 kita sudah dengarkan lagu yang berjudul Tenangmu Tenangku. Tenang kamu ya, itu menjadi tenangku juga, dari Anggis Dewaki. Tahukah kamu teman Pro 2 bahwa lagu tersebut ya, ini menceritakan tentang kerinduan yang mendalam dan juga abadi kepada seseorang yang cintanya tetap hidup di dalam hati meski raga telah terpisah. Teman Pro 2, sering kali ya kita menunda sesuatu karena merasa belum cukup siap. Mau belajar, takut belum pintar nih. Mau mencoba usaha, takut gagal. Mau mengejar mimpi, tapi takut hasilnya tidak sesuai harapan. Padahal, tidak ada yang benar-benar memulai dengan kondisi yang sangat sempurna. Kita belajar sambil berjalan, tumbuh sambil mencoba, dan menjadi lebih baik ya melalui kesalahan. Jadi kalau hari ini kamu belum sempurna, tidaklah apa-apa. Jangan jadikan kekurangan sebagai alasan untuk berhenti. Mulailah dengan apa yang kamu punya, dari tempat kamu berada sekarang ya teman Pro 2, karena satu langkah kecil yang dilakukan hari ini jauh lebih berarti daripada rencana besar yang terus disimpan tanpa pernah dimulai. Next song teman Pro 2 untuk siapa yang ada di lab yang busuk ini, Soke Bung Yeri tepatnya. Hari ini kok Bung Yerinya tidak nongkrong sih di line WhatsApp-nya Pro 2 ya. Jadi kasih lagunya Marshmello dengan Hello, spesial untuk Bung Yeri.

0: Bang, makan Bang.
1: Hah, iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
2: Oh.
1: Astaga, ganggu orang aja kamu.
0: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
1: Yelah, santai dikit dulu lah.
0: Yeah, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
1: Eh, kamu junior, sok ngatur-ngatur.

Oke, teman Pro 2 itu tadi lagu-lagu di Pro 2 Hitlist yang hari ini teman Pro 2. Jadi ingatkan kalian semua untuk ikuti dan nantikan terus ya Pro 2 Hitlist hadir setiap hari di jam yang sama teman Pro 2 dari jam 10 hingga di jam 12. Tepat jam 12 yang ini teman Pro 2 hadirkan doa Angelus untuk

0: dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
1: Amin.
0: Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan,
1: maka ia mengandung dari Roh Kudus.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Aku ini hamba Tuhan,
1: terjadilah padaku menurut perkataanmu.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Sabda sudah menjadi manusia
1: dan tinggal di antara kita.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah,
1: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
0: Marilah kita berdoa.
1: Ya Tuhan, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putra-Mu menjadi manusia. Kami mohon, curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya kami karena sengsara dan salib-Nya dibawa kepada kebangkitan yang mulia oleh Kristus Tuhan kami. Amin.
0: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

0: 102 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Pro 2 FM Indi.
0: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman Pro 2, sebentar lagi kamu akan mendengarkan Muda Kreatif, program inspiratif yang menghadirkan para pelaku UMKM, berbagi cerita sukses, tantangan usaha, serta tips membangun bisnis dari pengalaman nyata, agar semakin semangat, jadi mandiri, dan produktif. Tetap di Pro 2 RRI, radionya anak muda.

Pro 2 FM ini teman terbaik kamu, teman Pro 2 masih dari kawasan Jalan Durian nomor 1 ND. Kita masih di Santai Siang. Dan saat ini di jam 12 lewat 8 menit waktu Indonesia Tengah, teman Pro 2. Jangan lupa ini yang paling penting ya, maksi alias makan siang. Karena makan siang itu penting sekali teman Pro 2 untuk daya tahan tubuh kita tetap terjaga, imun kita tetap terjaga, dan yang pastinya bisa menyehatkan tubuh kita teman Pro 2. Nah, ke ruang dengar teman Pro 2, saatnya kita di Muda Kreatif. Dan lagi-lagi mohon maaf ya untuk teman Pro 2 karena kita masih di studio darurat ya, masih di luar, di outdoor. Jadi kita belum bisa mengadakan apa ya, atau obrolan bersama narasumber, tapi nanti ketika kembali ke studio semula ya teman Pro 2, pastinya kita menghadirkan narasumber di Muda Kreatif yang pastinya juga bisa memotivasi dan menginspirasi kalian semua teman Pro 2. Nah, Dodi akan informasikan info yang tidak kalah penting ya untuk di acara Muda Kreatif terkait produk bagus saja itu tidak cukup ya teman Pro 2. Ini tentunya bisa menginspirasi teman Pro 2 yang mungkin tergerak hatinya untuk bisa membuka usaha sendiri teman Pro 2. Cara bikin produk kecil jadi punya cerita dan punya pelanggan. Nah, teman Pro 2, pernah tidak sih melihat produk yang sebenarnya bagus, rasanya enak, harganya masuk akal, tapi kok sepi pembelinya? Nah, ini yang menarik nih teman Pro 2 dalam dunia usaha sekarang. Ini produk bagus memang penting, tapi ternyata belum tentu cukup ya teman Pro 2. Orang bukan hanya membeli barang, mereka juga tertarik dengan cerita di baliknya. Nah, semisalnya ada anak muda yang menjual kue dari rumah. Bukan sekadar bilang, saya jual kue, tetapi bisa menceritakan bagaimana usaha itu dimulai dari dapur kecil, resep keluarga, sampai akhirnya berani menerima pesanan. Cerita seperti ini, teman Pro 2, membuat produk terasa lebih dekat. Jadi buat teman Pro 2 yang sedang merintis usaha, jangan cuma pikirkan apa yang saya jual. Coba kalian pikirkan juga cerita apa yang bisa saya bagikan. Karena di era media sosial, teman Pro 2, cerita bisa menjadi alasan seseorang berhenti scrollingnya, penasaran lalu akhirnya mencoba produk kita. Saatnya berkarya, saatnya jadi muda kreatif.

0: Jadi gitu loh, Lela. Cintan itu, Cintan.
1: Iya, Cintan.
0: Intan, sini kau duduk sini, duduk sini.
2: Enggak apa-apa, aku di sebelah sana aja.
1: Enggak usah, gabung-gabung sama kita
0: gitu
1: sini.
0: Gitu loh, Intan. Sana kita duduk.
2: Ya udah lah.
1: Intan, mana anakmu? Kok enggak dibawa? Enggak pernah kulihat anak kau lah.
2: Masih belum punya.
1: Kok bisa? Kok belum punya anak? Udah berapa lama kok kawin?
0: 3 tahun
1: kan ya?
2: Menurut orang ini mah sakit kali hatiku dibuatnya.
0: Ya namanya belum rezeki. Kalian tanya lah sama Tuhan.
3: Saat lisan tak terjaga, begitu banyak hati yang tersakiti.
4: Selamat menikmati santai siang bersama Pro 2.

Oke, teman pro 2. Nah, ini salah satu kesalahan yang sering dilakukan anak muda ketika ingin memulai usaha adalah terlalu banyak menunggu. Menunggu modal besar, menunggu tempat bagus, menunggu peralatan lengkap, bahkan menunggu merasa benar-benar siap. Padahal yang banyak usaha justru dimulai dari sesuatu yang sederhana. Jualan makan dari rumah, membuka jasa desain lewat media sosial, menjadi fotografer freelance, membuat kerajinan tangan, atau menjual produk secara pre-order. Tidak harus langsung punya toko besar. Yang penting teman pro 2 ada kemauan untuk mencoba dan belajar dari respons pelanggan. Kalau ternyata kurang laku, evaluasi. Kalau ada yang komplain, dengarkan. Kalau ada yang suka, pertahankan. Jadi jangan malu memulai dari kecil. Karena sesuatu besar, ya, sesuatu usaha besar juga pernah berada di tahap pertama. Satu produk, satu pelanggan, dan satu keputusan untuk berani mencoba. Yang penting bukan seberapa besar kamu memulainya, tetapi seberapa serius kamu mengembangkan apa yang sudah.

0: seseorang akan merasakan geli saat digelitik oleh orang lain. Namun mengapa saat menggelitik diri sendiri, tidak merasakan geli? Menurut kognitif neurosainsis, rasa geli timbul dari otak, sehingga otak mampu mengendalikan rasa geli ketika digelitik oleh diri sendiri, daripada digelitik oleh orang lain. Saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, cerebellum atau otak kecil yang terletak di bagian belakang kepala, yang berfungsi untuk pengendali gerakan, memperbaiki sensasi yang akan ditimbulkan, sehingga membatalkan respon geli yang muncul.
1: Selamat menikmati santai siang bersama Pro 2.

Masih di Santai Siang edisi Muda Kreatif siang hari ini, teman Prodo, ya kita masih dengan informasi yang sama. Nah, ini penting sekali ya. Bukan cuma jualan, cara bikin produk kecil jadi punya cerita dan punya pelanggan. Nah, kalau tadi produk bagus saja tidak cukup, jangan takut mulai dari hal kecil ya. Media sosial bukan sekadar tempat posting. Nah, kalau kamu punya usaha, teman Prodo, media sosial jangan cuma digunakan untuk update foto ya. Foto produk lalu menggunakan atau menunggu orang membeli. Coba jadikan media sosial sebagai tempat membangun hubungan dengan calon pelanggan. Misalnya nih teman Pro 2, jualan makanan. Tidak harus setiap hari posting, order sekarang ya. Bisa juga tunjukkan proses memasak, cerita di balik resep, aktivitas saat menyiapkan pesanan, atau bahkan kesalahan-kesalahan kecil yang terjadi di balik layar. Konten seperti inilah membuat orang merasa mengenal usaha kita. Dan satu lagi yang paling penting teman Pro 2, jangan terlalu takut kalau jumlah followers masih sedikit. 1000 followers bukan satu-satunya ukuran keberhasilan. 10 pelanggan yang benar-benar membeli dan kembali lagi bisa jauh lebih berarti ya daripada ribuan orang yang hanya melihat. Jadi fokuslah membangun kepercayaan, karena pelanggan bukan hanya mencari produk yang bagus, tetapi juga merasa nyaman dengan orang yang menjualnya. Nah, teman Pro 2, bikin konten, bangun cerita, lalu ubah perhatian menjadi

menjalin sebuah kepercayaan. Satu hal yang tidak kalah penting teman Pro 2, konsisten lebih penting daripada viral. Wow, ini siapa yang tidak senang kalau produknya tiba-tiba viral? Satu video naik, banyak yang melihat, pesanan berdatangan. Happy banget bukan teman Pro 2, pastinya seperti itu. Tapi tantangan sebenarnya justru muncul setelah viral. Apakah kita mampu mempertahankan kualitas? Apakah pesanan itu bisa dilayani dengan baik? Nah, yang menjadi pertanyaan berikutnya teman Pro 2, apakah pelanggan pertama mau membeli kembali? Karena dalam bisnis, viral bisa membawa perhatian, tetapi konsistensi yang membuat pelanggan bertahan. Jadi jangan terlalu mengejar viral sampai lupa memperbaiki kualitas produk dan pelayanan. Mulailah dari hal sederhana, balas pesan dengan baik, tepat waktu, jujur kepada pelanggan, kemasan diperhatikan, dan kualitas produk dijaga. Kalau hari ini hanya ada dua pesanan, layani dua-duanya dengan serius. Karena bisa saja dua pelanggan itu nanti membawa dua pelanggan berikutnya. Mudah kreatif, ingat, tidak harus langsung besar, yang penting terus bertumbuh. Saatnya berkarya, saatnya jadi mudah kreatif. Oke teman produk itu tadi informasi bermanfaat, motivasi kita semua dan tentunya menginspirasi anak muda Pro 2 yang dengerin kita di santai siang hari ini. Dan kita akhiri di Muda Kreatif, tetap ikuti dan nantikan terus ya. Muda Kreatif hadir setiap harinya di jam yang sama dari jam 12 hingga di jam 1 siang. Tetaplah bersama kami dan jadikan generasi muda sebagai headline.

0: Teman-teman Pro 2, tadi kamu sudah mendengar Muda Kreatif. Terima kasih telah menyimak cerita dan pengalaman dari para pelaku UMKM yang penuh inspirasi. Sampai jumpa di Muda Kreatif berikutnya.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Pro 2 FM Indi.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

Sabtu diri di teman Pro 2 kita masih di santai siang ya, dan tibalah saatnya di segmen Sport Corner ya, informasi olahraga menemani kalian selama 1 jam ke depan dari jam 1 hingga di jam 2 siang teman Pro 2. Tentunya ini info yang sangat mengasihkan teman Pro 2 menemani mungkin kalian yang lagi beristirahat ya, sambil menikmati santap siang, atau yang lagi beraktivitas ya di sekolah, di kantoran, di kampus ya, pokoknya di mana saja kalian berada teman Pro 2. Di antaranya info olahraga ini teman Pro 2, Dodi kutipnya dari laman resmi kami rri.co.id. Lawan Persija, Sekulik ingin Persib tunjukkan karakter juara. Teman Pro 2, Balsa Sekulik tampil memukau saat debut bersama Persib di BRI Super 2026-2027. Aksinya membawa Persib menaklukkan PSM Makassar dengan skor telak 3-1. Kemenangan ini menjadi modal penting Balsa menghadapi Persija di laga mendatang. Duel kedua tim berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta pada Sabtu 12 September 2026.

0: Mbak Dewi. Mbak Dewi. Mau gabung judi online enggak?
1: Banget.
0: Seru loh. Beda sama judi yang lain.
1: Diam, diam, diam.
0: Ya Mbak Dewi malah nyur diam. Ya udahlah. Kita dangdutan aja kali ya. Pasal 427 Undang-Undang KUHP berbunyi, setiap orang yang menggunakan kesempatan main judi yang diadakan tanpa izin dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 3 senilai 50 juta rupiah. Stop judi online.
2: Santai siang bersama Pro 2.

Pro 2 FM ini teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kita ke info olahraga selanjutnya. Nah ini masih udah dikutipnya dari laman resmi kami rri.co.id. Hasil buruk beruntun Fabio Grosso resmi didepak Fiorentina. Nah teman Pro 2, Fabio Grosso menjadi pelatih pertama di Liga, ya, 5 Liga Eropa yang dipecat ya pada awal musim. Fiorentina memecatnya setelah kalah ya, kekalahan 0-3 dari Frosinone. Melansir dari Football Italia, kekalahan itu terjadi tepat pada perayaan ulang tahun ke-100 Fiorentina. Kalau mengumumkan Grosso dibebas tugaskan setelah kekalahan 1-2 dari Torino. Grosso menjadi pahlawan Italia atas Perancis pada final Piala Dunia 2006. Fiorentina mengontraknya Juli lalu menggantikan Paolo Fanoli. Nah, pada Senin 7 September, Fanoli kembali dipercaya menangani Fiorentina, yakini menggantikan Grosso yang gagal memberikan hasil positif. Setelah mengalahkan Benevento di Piala Italia, Fiorentina menelan kekalahan dari Roma pada pembukaan Serie A. Mereka kemudian takluk lagi nih teman Pro 2. Fiorentina kebobolan 9 gol dan hanya mencetak 1 gol pada awal musim. Catatan negatif itu memperburuk perayaan klub teman Pro 2. Ini menjadi kedua kalinya Fiorentina memecat pelatih pada awal musim. Mereka menghadapi Venezia pada Jumat 11 September 2026 nanti. Oke teman Pro 2, tetap dengerin Pro 2 di santai siang ini karena masih banyak lagi informasi di Sport Korea untuk kalian semua. Cekan.

0: Kamu pasti pernah melihat atlet yang baru saja meraih medali emas, lalu mereka menggigit medalinya saat berpose untuk kamera. Alasan apa sih? Kalau melihat kebiasaan masa lalu, saat kualitas logam seperti emas belum standarnya, menggigit medali adalah cara sederhana untuk memastikan bahwa medali yang mereka dapatkan benar-benar terbuat dari emas. Kalau ada bekas gigitan, bisa dipastikan itu adalah emas asli. Nah, kalau sekarang, meskipun saat ini kualitas medali sudah sangat terjamin, tradisi gigit medali ini tetap berlanjut, lebih sebagai simbol dan kebiasaan, menjadi ekspresi spontan dari rasa gembira dan kemenangan yang luar biasa. Tindakan ini menjadi simbol pencapaian tertinggi dalam sebuah kompetisi. Apalagi, pose menggigit medali juga menjadi momen ikonik yang sering diabadikan oleh kamera. Meskipun alasan awalnya untuk memastikan kualitas emas, sekarang menggigit medali lebih menjadi simbol kemenangan, ekspresi kegembiraan, dan sebuah tradisi yang terus diwariskan.
1: Santai siang!

Masih di info olahraga teman Pro 2 ya. Langsung saja, ini tempuh 40 jam perjalanan. Timnas Basket Indonesia tetap fokus di Asian Games 2026. Ya, teman Pro 2 ini perjalanan yang cukup jauh ya, 40 jam. Wah, kalau saya sudah apa ya mabuk dalam perjalanan. Timnas Basket Putra Indonesia menempuh perjalanan 40 jam menuju Nagoya dengan rute berbeda untuk Asian Games 2026. Perubahan jalur penerbangan terjadi karena erupsi Gunung Anak Krakatau yang terjadi sebelum keberangkatan tim menuju Jepang. Sekjen DPP Perbasi, Nirmala Dewi, menjelaskan perjalanan tersebut berubah karena adanya bencana. Tim yang seharusnya berangkat dengan penerbangan langsung harus berangkat melalui beberapa kota. Nirmala mengatakan pemain tetap menjalani persiapan dengan baik meski menghadapi perjalanan panjang sebelum pertandingan pembuka Asian Games 2026. Ia menilai kondisi tersebut tidak boleh mengganggu konsentrasi atlet yang sudah berlatih keras selama pemusatan latihan di Indonesia. Lebih lanjut lagi, teman Pro 2 ini Nirmala mendambakan pemain harus menjaga kestabilan mental karena situasi perjalanan panjang itu membutuhkan kesiapan fisik dan fokus selama pertandingan. Katanya ini kami kuatkan anak-anak tetap tenang dan fokus agar tidak terdistraksi situasi yang terjadi di sana, ujar Nirmala Dewi. Selain perjalanan panjang, timnya juga menghadapi situasi banjir di Nagoya yang membuat latihan belum berjalan maksimal menjelang laga. Nirmala menyebut pemain akan memanfaatkan kesempatan tersedia untuk pemanasan sebelum menghadapi Jepang pada pertandingan perdana Asian Games 2026.

0: Hai hai friends, teman terbaik Pro2, Pro2 Hitlist hadir temani kamu setiap hari. Dari hari Senin hingga hari Minggu, kamu bisa request lagu-lagu kesukaanmu yang hadir lebih lama dari pukul 11 hingga 13 waktu Indonesia Tengah. Tunggu apa lagi? Ayo gabung!
1: Teman terbaik kamu. Santai siang bersama Pro2.

Oke, teman Prodo, itu tadi informasi olahraga ya. Semoga bisa menemani santai siang kalian hari ini. Dan buat kalian yang mau cek info olahraga lainnya, boleh cek di laman resmi kami di rn.co.id. Tetaplah bersama kami, teman Prodo, karena di jam 2 nanti jadi akan hadirkan info showbiz untuk kalian semua.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Pro 2 FM ini
0: teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM,
1: teman terbaik.

Oke, teman Pro 2, selamat siang jelang sore. Pada lagi ngapain teman Pro 2 ya? Wow, ini tadi pagi cuacanya mendung, tapi kali ini teman Pro 2 kita kembali dengan cuaca ya, dengan cerah berseri. Semoga kecerahan ini teman Pro 2 tidak menurunkan semangat kita ya, untuk terus berusaha berjuang menikmati hari ini di hari Kamis teman Pro 2. Nah, sekedar informasi, kita di esok hari ada merayakan ya hari ulang tahun RRI yang keberapa? Ke-81, seumuran dengan hari ulang tahun Republik Indonesia. Kenapa? Kenapa bisa sama ya? Karena RRI itu ada dalam sejarah kemerdekaan Indonesia. Betul sekali. Waktu itu, karena informasi beredar sampai ke pelosok itu berkat siapa? Ya RRI, Radio Republik Indonesia ya. Karena informasi bukan hanya sekedar dari mulut ke mulut, tetapi bisa sampai ke pelosok daerah itu berkat RRI, teman Pro 2 ya, berkat radio. Nah teman Pro 2 ya, kita ke informasi showbiz ya. Kali ini informasi yang mantap ya, yang pastinya dekat dengan anak muda. Kalau yang satu ini teman Pro 2, pasti dinantikan teman Pro 2 yang dengerin kita di siang hari ini.

Nah ini penggemarnya cewek-cewek ya, teman Pro 2 yang banyak koleksi lagu-lagunya sambil ngedance ya. Sebut saja teman Pro 2 ada Lisa Blackpink, pecahkan rekor MV Sawadika. Wow, Sawadika ini sepertinya salam-salam orang Thailand ya teman Pro 2, Sawadika. Tembus 100 juta views ya dalam 2 hari, wow. Ini pencapaian yang luar biasa. Lisa Blackpink kembali mencuri perhatian lewat pencapaian terbaru sebagai solois. Nah ini teman Pro 2, video musik untuk single pra-rilis terbarunya Sawadika berhasil menembus angka 100 juta viewers ya di YouTube hanya dalam waktu sekitar 2 hari setelah dirilis. Ini pra-rilis loh teman Pro 2. Pencapaian itu diraih Lisa pada 6 September 2026 sekitar pukul 13 ya KST atau 11.00 waktu Indonesia Barat. Sementara itu MV Sawadika baru diluncurkan pada 4 September 2026 pukul 9 KST atau 7.00 waktu Indonesia Barat. Dengan selisih waktu tersebut, Sawadika ini membutuhkan sekitar 2 hari 4 jam untuk mencapai 100 juta views ya di YouTube. Semoga nanti lagu saya seperti ini juga ya. Mimpi. Oke, mimpi kalau disertai dengan perjuangan pastilah. Amankan saja. Kini teman Pro 2 Sawadika tercatat sebagai video musik tercepat pada 2026 yang berhasil menembus 100 juta views ya. Kecepatan MV ini dalam mengumpulkan penonton menjadi sorotan tersendiri. Hanya beberapa hari setelah dirilis, jumlah penonton yang sudah melampaui angka 100 juta. Pencapaian itu sekaligus menempatkan nama Lisa dalam catatan rekor musik video tahun ini teman Pro 2.

0: Aku adalah seorang anak. Aku
1: bukanlah
0: seorang anak yang menderita karena aku memiliki ayah yang
1: tidak suka
0: menyakitiku. Sifatnya sangat
1: jauh dari
0: emosional. Mulutnya
1: tidak pernah
0: berteriak-teriak padaku dengan kata-kata kasar. Tangannya
1: tidak pernah
0: memukulku. Kakinya
1: tidak pernah
0: menendangku. Karena baginya kekerasan
1: tidak akan
0: menyelesaikan masalah.
2: Di Indonesia, hampir 300 ribu tindak kekerasan dalam rumah tangga selalu berhasil disembunyikan. Saatnya berani bicara atau laporkan pada pihak yang berwenang.
3: Santai siang bersama Pro 2.

Santai siang ya, setengah jam lagi kita menuju ke sore ceria. Tapi kalian jangan kemana-mana teman Pro 2, stay tune terus di sampai siang hari ini. Next, ada informasi Sobi selanjutnya, segera comeback. Iu siap luncurkan single baru. Kabar bahagia untuk Wenda, dalam hitungan hari para penggemar bisa mendengarkan karya terbaru dari Iu melalui media sosial X. Iu mengumumkan akan segera comeback pada 10 September 2026. Oh, rupanya hari ini teman Pro 2, silakan cek-recek ya. Penyanyi sekaligus aktris itu membagikan klip teaser singkat pada Jumat 4 September 2026. Ya, unik ya. Teaser tersebut hanya menampilkan jendela web zaman dahulu yang menunjukkan tanggal dan waktu perilisan single digital. Kemudian saat mengklik upcoming, video tersebut menampilkan pesan destination. Agno planet yang bertujuan ya, berarti tujuan adalah planet yang tidak diketahui. Meskipun belum ada informasi lebih lanjut mengenai comebacknya, para penggemar telah menantikan dengan antusias. Kolom komentar di akun X langsung diserbu oleh Wena. Wow, sudah tidak sabar yang pastinya, silakan. Sudah di tanggal 10, siapa tahu sudah ada nih teman Pro 2.

0: Teman-teman, tahukah kamu burung pemakan bangkai? Burung pemakan bangkai merupakan satu di antara sedikit burung karnivora yang ada di dunia. Ada sekitar 23 spesiesnya yang terpisah dalam dua keluarga besar. Masing-masing punya tampilan yang sedikit berbeda. Tapi semuanya memiliki satu kesamaan, yaitu kepalanya yang botak. Walaupun burung ini juga tercatat menyerang hewan yang masih hidup, kebanyakan burung pemakan bangkai akan menunggu mangsa yang membusuk, membuat mereka lebih mudah memakan dagingnya. Hewan yang kuat terhadap virus dan bakteri, kadar asam di perutnya yang sangat tinggi membuat mereka bisa mencerna berbagai jenis makanan, bahkan tulang hewan sekalipun. Tapi meski punya cara hidup yang menyeramkan, burung yang satu ini berperan penting dalam mengurangi penyebaran bakteri dan juga virus, seperti rabies, antraks, dan tuberkulosis yang banyak berasal dari bangkai hewan.
1: Santai siang bersama Pro 2.

0: maafnya bapak datangnya terlambat. Bapak harus antar orang dulu tadi. Terus ban motornya bapak juga bocor di perjalanan ke mana. Maafin bapak ya.
1: Sebenarnya hari ini Dewi pengen ditemenin sama bapak.

Teman-teman Pro 2, ada kabar bagus nih. Buat kamu yang punya lagu atau karya musik lainnya, kamu bisa ikutan Musicpreneur. Musicpreneur ini wadah buat kamu supaya karya kamu bisa dinikmati pecinta musik di seluruh dunia. Menarik kan? Yuk, join Musicpreneur. Untuk info yang lebih seru, kamu bisa ikuti siaran berjaringan Musicpreneur di Sore Ceria setiap Jumat pukul 16 sampai dengan pukul 17 waktu Indonesia Barat di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Musicpreneur.

Oke, teman Pro 2 akhirnya Dodi harus pamit undur diri ya, karena Dodi sudah menemani kalian dari jam 10 pagi tadi hingga di jam 3 sore. Sore ini ya, bukan nanti. Karena ini kita sudah jelang di sore ceria teman Pro 2. Dan kalian bakal ditemani oleh rekan penyiar selanjutnya ada Salsabil dan juga Titin Jen ya, hingga di jam 7 malam nanti. Kita akan seru-seruan dengan sore ceria yang pasti ya masih dengan sajian informasi dan juga musik hiburan. Tetap situ di 92,2 MHz Pro 2 FM ini teman terbaik kamu. Dodi Riti pamit, selamat sore dan sampai jumpa. Jadikan generasi muda sebagai headline.

0: Saatnya Pro 2 FM ND akan mewarnai sore kamu dengan sore ceria.
1: Hai, selamat sore teman Pro 2. Thank you ya buat kamu yang masih setia di 92,2 FM Pro 2 RRI ND, teman terbaik kamu. Satu-satunya radio yang selalu menjadikan kalian generasi muda sebagai headline. Sore hari ini untuk awal kebersamaan kita di Sore Ceria edisi 10 September 2026. Beberapa informasi akan kami hadirkan di Info Pro 2. Kita menuju ke informasi yang pertama. Pos Indonesia ini mengatakan RRI harus terus jadi sumber informasi kredibel. Pos Indonesia Cabang ND berharap Radio Republik Indonesia atau RRI terus menjadi sumber informasi yang akurat, terpercaya, edukatif, dan bermanfaat bagi masyarakat. Harapan tersebut disampaikan Eksekutif Manajer Pos Indonesia Cabang ND, Hanan, dalam momentum peringatan HUT ke-81 RRI. Hanan mengatakan RRI juga diharapkan semakin dekat dengan masyarakat dan memberikan ruang untuk menyampaikan aspirasi. Menurutnya, keberadaan media publik penting untuk membantu masyarakat mendapatkan informasi yang sesuai dengan kebutuhan mereka.

Kita beralih ke informasi berikutnya, teman Pro 2, di mana Polres ND pulihkan trauma anak lewat dongeng ceria pasca gempa. Polres ND Polda NTT menggelar trauma healing bagi 116 murid di TK Negeri Pembina ND pada hari ini, 10 September 2026. Kegiatan berlangsung sejak pukul 7.30 waktu Indonesia Tengah di Sekolah Jalan Gatot Subroto, Kelurahan Mautapaga, Kecamatan Ende Timur, Kabupaten Ende. Pendampingan tersebut dilakukan setelah gempa bumi mengguncang Pulau Flores dan meninggalkan kecemasan pada sebagian anak-anak usia dini. Jajaran Polwan bersama konselor Polres Ende mengajak anak-anak mengikuti permainan edukatif, aktivitas kreatif, serta dongeng yang menghibur. Suasana sekolah perlahan berubah menjadi riang ketika anak-anak mengikuti berbagai kegiatan sambil berinteraksi bersama para personil kepolisian. Pendampingan psikologis dipandu Aibda Yumias Markus Lete dan Brigpol Novi Asmiati yang merupakan personil konselor tersertifikasi Polres Ende.

Dan ini dia informasi yang terakhir teman Pro 2, kita menuju ke Manggarai Barat di mana Pemkab Manggarai Barat publikasikan data korban gempa. Masyarakat silakan sanggah. Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat teman Pro 2 ini secara resmi mempublikasikan data nama-nama korban gempa di wilayah Kabupaten Manggarai Barat yang rumahnya rusak akibat gempa bumi bermagnitudo 7,7 skala Richter di Bai. Seluruh masyarakat dipersilakan untuk melakukan sanggah jika data ini dinilai tidak sesuai kondisi real. Data-data nama korban gempa by name, by address itu dilakukan pemerintah Kabupaten Manggarai Barat secara resmi melalui Surat Edaran Bupati Manggarai Barat nomor BPBD 360/65/9/2026 tentang publikasi hasil verifikasi dan validasi rumah terdampak bencana gempa bumi bermagnitudo 7,7 di Kabupaten Manggarai Barat. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Manggarai Barat Yosef Stevianus Hieronymus dalam WhatsApp grup koordinasi pimpinan Mabar pada Kamis 10 September 2026 pagi menjelaskan bahwa surat edaran bupati ini perlu disebarluaskan kepada masyarakat. Itu dia tiga informasi teman Pro 2 di Info Pro 2 untuk edisi sore hari ini 10 September 2026. Untuk selengkapnya kamu bisa mengunjungi laman rri.co.id. Sekian Info Pro 2.

0: Pro 2, selamat sore.
1: Sore guys.
0: Asik, kayaknya sore hari ini kita sedikit merasakan panas ya, Lemen Pro 2.
1: Saya pikir tadi habis hujan pagi-pagi itu, cuacanya bikin adem ya. Tapi ternyata tidak, teman Pro 2. Ini kayaknya yang disebut kemarau basah deh.
0: Iya, betul sekali ya, teman Pro 2. Balik lagi deh di sisi sore ceria bareng Salsa dan
1: akhirnya saya sudah tiba di studio darurat, teman Pro 2. Bukan macet ya, tapi ada urusan sedikit tadi.
0: Oke. Jadi teman Pro 2 sore hari ini kita buka sore ceria dengan Floresiation.
1: Betul, informasinya pasti seputar Flores ya, Salsa.
0: Iya, betul. Dari Flores ujung barat hingga ujung timur kita update teman Pro 2.
1: Betul.
0: Kalau misalnya kalian ketinggalan, nanti tinggal ke website kita di www.rri.co.id teman Pro 2. Nah, informasi berikut ini dari mahasiswa yang mengikuti Olimpiade Madrasah di Manggarai. Walaupun dalam situasi masih ada gempa susulan pasca gempa 15 Agustus kemarin, teman Pro 2, tetapi itu tidak memadamkan semangat siswa-siswi ikut Olimpiade Madrasah di Manggarai, teman Pro 2. Nah, informasi ini dilansir langsung dari KBRN. Gempa Flores belum sepenuhnya meninggalkan suasana duka dan keterbatasan, namun semangat belajar para siswa madrasah di Kabupaten Manggarai tetap menyala. Olimpiade Madrasah Indonesia OMI 2026 tingkat Kabupaten Manggarai untuk jenjang Madrasah Ibtidaiyah MI bidang IPA AS terintegrasi tetap digelar di Mandua Manggarai Rabu 9 September 2026. Kompetisi berlangsung pukul 7.30 hingga 9.30 waktu Indonesia Tengah dengan diikuti dari peserta dari berbagai madrasah. Di tengah kondisi pasca gempa, peserta tetap mengikuti ujian sesuai jadwal. Panitia melakukan sejumlah penyesuaian dengan tetap menempatkan faktor keamanan dan ketertiban sebagai prioritas. Situasi tersebut tidak menyurutkan langkah para siswa untuk menunjukkan kemampuan akademiknya dan mempertahankan kesempatan meraih prestasi. Ih, keren.
1: Padahal Manggarai itu kan kita tahu di sana agak ini ya, bukan agak lagi, tapi bukan, memang parah.
0: Dan mereka juga beberapa kali menjadi titik pusat gempa ya,
1: betul. Tapi ini tidak menyuruti semangat mereka untuk mengikuti OMI ini ya, teman Pro 2. Berarti sudah Manggarai dan juga Flores Timur yang sudah menyelenggarakan kegiatan ini nih, teman Pro 2.
0: Iya, dan sebentar lagi sepertinya yang dari ND nih, teman Pro 2.
1: Amin.
0: Karena kemarin baru saja melepas beberapa kontingen ya, dari beberapa sekolah itu di Madrasah Aliyah Negeri ND, teman Pro 2.
1: Semoga nanti bisa ke studio Pro 2 ya.
0: Iya, betul.
1: Untuk yang juara nih, biar
0: tapi
1: bisa ngobrol.
0: Tapi di dalam saja deh, jangan di luar. Nyamuk,
1: masih,
0: teman Pro 2.
1: Oke, betul. Baiklah. Kalau gitu kita ke lagu kembali ya, Salsa ya. Dan pasti setelah ini masih ada informasi seru lagi untuk kamu.

0: iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
1: Oh.
0: Astaga, ganggu orang aja kamu.
2: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
0: Yelah, santai dikit dululah.
2: Yeh, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
0: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
2: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian, abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
0: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
2: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
0: Iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
2: Beneran bang, paket kilat nih.
0: Ya belum lah, bercanda doang ini.
2: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.
3: Produk FM ND, teman terbaik.

0: Yay, back again teman Pro 2 masih di 92,2 dan kita masih di Flora Session. Ini ada dari Pos Indonesia ND yang mana mereka tuh mengharapkan RRI harus terus jadi sumber informasi kredibel teman Pro 2.
1: Yups, ini yang sedang kita usahakan bersama ya teman-teman. Apalagi kan sekarang kita tidak saja audio, tapi juga sudah ada videonya, sudah berintegrasi. Jadi akan semakin lebih, ini tidak sih, lebih bagus untuk orang-orang bisa mendapatkan informasi itu dari RRI.
0: Betul sekali. Kalau misalnya kalian kemarin-kemarin masih bilang, ini baru dengar informasinya cuma dari suaranya, tapi sekarang bisa lihat mukanya teman Pro 2.
1: Terus kan ini kita juga tidak perlu beli lagi kayak radio konvensional itu kan.
0: Oke, betul. Benar-benar sekarang kalian itu dimudahkan dengan era digital saat ini. Betul. Karena RRI sudah punya aplikasi RRI Digital. Yups,
1: jangan lupa di-download ya teman Pro 2 di Play Store dan juga App Store.
0: Oke, nah informasi berikut ini datang dari Pos Indonesia Cabang ND. Berharap Radio Republik Indonesia atau RRI terus menjadi sumber informasi yang akurat, terpercaya, edukatif, dan bermanfaat bagi masyarakat. Harapan tersebut disampaikan Eksekutif Manajer Pos Indonesia Cabang ND, Hanan, dalam momentum peringatan HUT ke-81 RRI besok. Jadi jangan sampai kamu lewatkan. Kayaknya besok kita ada sesuatu yang spesial. Tunggu saja deh teman radio, bakal kita update ke kamu. And then Hanan mengatakan RRI juga diharapkan semakin dekat dengan masyarakat dan memberikan ruang untuk menyampaikan aspirasi. Menurutnya keberadaan media publik penting untuk membantu masyarakat mendapatkan informasi yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Setuju.
1: Karena ini paling penting. Karena kan kalau kita di RRI sudah bagi pos-posnya begitu ya. Kalau anak muda ya di Pro 2 yang berkaitan dengan pemerintahan atau mungkin untuk peningkatan swadaya masyarakat, nah itu ada di Pro 1.
0: Dan juga anak muda sekarang itu mereka juga bisa leluasa ya untuk menyampaikan aspirasi, kemudian memberikan inspirasi juga. Jadi kalau kalian yang belum nonton, nanti bisa mampir ke YouTube RRI ND, bisa rewatch video kita di situ. Ada beberapa topik yang mungkin sampai hari ini itu benar-benar apa ya, harus kita tuh sadar dan kita tuh harus tahu dan kita harus aware dengan situasi saat ini teman Pro 2.
1: Oke deh, pokoknya makin mantap lah RRI sekarang ya teman-teman Pro 2. So biasanya mungkin dulu kamu tidak bisa hadir di studio, tapi sekarang tuh sudah memberikan kesempatan yang luas begitu ya untuk siapa saja bisa berbagi cerita di Pro 2.
0: Iya, nanti kita balik ke studio, kita bakal ajak teman Pro 2 untuk seru-seruan di studio Pro 2 RRI ND ya teman Pro 2. Kalau saat ini kayaknya belum deh.
1: Belum bisa ya, karena kita masih di luar.
0: Kalian cukup dengar suara kita yang cantik ini ya.
1: Tapi nanti kalau kita bintang radio, kita sudah kembali ke studio pasti.
0: Oke, bintang radio Indonesia. Hari ini hari terakhir.
1: Jangan lupa kirim video teman-teman, karena baru 18 orang dari berapa puluh peserta?
0: 44 peserta.
1: Iya, jangan lupa ya. Baiklah, kalau begitu.
0: Jadi nanti kita tunggu sampai nanti malam teman Pro 2 terakhir di pukul 23.59 waktu Indonesia Tengah. So buat kamu jangan lupa drop videonya dan kita bakal live di YouTube RRND.
1: Oke.

0: Tahukah kamu? Uang rupiah tidak hanya memiliki kelebihan dari segi bahannya yang berkualitas. Namun ternyata, desain uang Indonesia tersebut juga mendapat banyak pujian, khususnya dari luar negeri.
1: Awesome!
0: Uang rupiah tahun emisi 2022 dinobatkan sebagai The Best New Banknote Series pada Currency Award ke-17 yang diselenggarakan oleh International Association of Currency Affairs atau ISCA di tahun 2023. Hal ini tidak lepas dari berbagai penguatan pada aspek desain, unsur pengaman, dan bahan uang pada emisi baru. Bahkan, uang rupiah diklaim lebih aman dan lebih tahan lama.
2: Pro 2 FM ND,
1: teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik.

0: Oke, teman berdua, kita akhiri edisi Flores Station hari ini, teman berdua. Karena tinggal 1 minute lagi, kita akan masuk ke sore ceria berjaringan Skor Wheel 6 Nusantara.
1: Oke, seperti biasa kita akan menghadirkan anak-anak berprestasi dari ND, Kupang, dan juga Atambua ya, teman berdua. Akan ada 3 putra-putri terbaik NTT yang nantinya akan memberikan insight-insight keren ya. Kalau di ND kemarin Salsa
0: bareng Gilang dong.
1: Oh, keren.
0: Dan kita harus support Gilang ya, teman produser. Karena Gilang ini akan mengikuti ajang di nasional nanti.
1: Okay.
0: Putra ya. Putra
1: pariwisata Nusantara.
0: Betul sekali ya, teman produser.
1: Baiklah.
0: Dan nanti kita bakal dengarkan bersama ya, teman Pro 2 sore ceria berjaringan. Nanti kita relay langsung dari Pro 2 Atambua. Jadi kita akan jalan-jalan dengan sepatu rodaku. Kayaknya harus kasih lagu itu dulu deh, teman Pro 2. Sebelum nanti kita mulai di sore ceria berjaringan hari ini, teman Pro 2. So buat kamu jangan kemana-mana, stay tune terus di RRI Pro 2 ND, teman terbaik kamu.

udah siap belum? Yeah. Jalan-jalan dengan sepatu rodaku, kiri kanan.

sesaat lagi kamu bakal dengerin Sore Ceria Berjaringan. Program ini bakal diputarin serentak di Pro 2 RRI Atambua, RRI Kupang, dan RRI ND.

0: Halo, selamat sore untuk semuanya. Apa kabar? Semoga baik ya. Di sore hari ini teman Pro 2 Beta Mekidaka bakal nemenin kamu di sore ceria berjeringan yang hadir setiap minggu di hari Kamis ya. Nah, kebetulan hari ini hari Kamis. Jadi kembali ya hadir ke ruang dengar teman-teman semuanya ya. Ada kami sudah siapin ini narasumber-narasumber yang luar biasa dari Atambua, dari Ende, juga dari Kupang ya. Mereka nanti akan berbagi soal prestasi yang mereka dapat, perjuangan mereka sampai meraih prestasi itu, dan pokoknya ada banyak cerita di dalam acara ini ya, kira-kira begitu. Nah, jadi untuk teman-teman semuanya, saya ingin menyapa yang ada di Kupang, selamat sore dari Atambua untuk kamu juga yang ada di Ende. Semoga semuanya sehat, dan khusus bagi angkasawan-angkasawati RRI yang mungkin saat ini juga lagi sibuk ya, untuk nanti akan melakukan upacara dan juga penyulutan obor pada besok hari, semangat mempersiapkan semuanya ya. Oke. Nah, seperti biasa ada teman-teman dari ND yang pasti juga sudah menyiapin narasumbernya, ada juga dari Kupang, dan untuk sore hari ini teman Pro 2 di Atambua saya bakal turun tangan langsung ya. Jadi saya akan saya akan menghadirkan narasumber ya, yang akan saya tanya-tanya di sore ceria kali ini ya. Ini adalah siswi SMA Surya ya, Catherine Wodo. Ini adalah juara 1 Duta SMA Kabupaten Belu 2026 ya. Nah, kira-kira seperti apa? Saya bakal tanya langsung teman Pro 2. Jadi bagi teman-teman yang lagi dengar, tunggu ya. Ini dia interview saya dengan Catherine Wodo. Kita langsung saja ya, karena jarum jam terus berjalan. Dan biar kita tidak durasi tidak panjang-panjang.
1: Sore ceria berjaringan.

0: Sore ini kita bakal ngobrol dengan salah satu adik kita. Ini punya prestasi yang tidak pernah habis ya. Ada namanya Catherine Uwodo. Ini merupakan juara 1 Duta SMA Kabupaten Belu tahun 2026. Kita akan sapa Catherine. Halo Catherine, selamat sore.
1: Halo teman berdua.
0: Apa kabar?
1: Puji Tuhan baik.
0: Baik ya. Oke, baiklah ya. Sebelumnya terima kasih Catherine ya, meluangkan waktu untuk berbagi di Pro 2 Atambua.
1: Sama-sama.
0: Nah Catherine, mungkin sedikit bisa disampaikan ini kapan dan seperti apa proses Catherine bisa jadi juara satu begitu.
1: Kalau untuk Duta SMA sendiri, seleksinya dimulai sekitar dari akhir bulan April. Jadi itu sudah mulai seleksinya, dimulai dengan buat video profil tentang diri kita sendiri, visi misi dan alasan kenapa kita itu cocok dipilih sebagai duta SMA. Yang kedua, buat juga esai. Nah, tema esainya tuh sudah diberikan, ada sekitar 5 tema dan nanti calon duta SMA akan memilih kira-kira tema mana yang mau dikembangkan untuk menjadi esainya. Dan untuk esai itu sendiri harus berkesinambungan dengan realita yang dihadapi para calon duta SMA ini di daerah mereka masing-masing. Dan harus ada kesinambungannya juga dengan visi-misi yang sudah dipaparkan. Oh. Nah setelah itu barulah mulai proses seleksi, dilihat lagi portofolionya, ada portofolio yang harus dilampirkan juga. Rekam jejak prestasi selama 3 tahun terakhir, apa saja yang sudah dilakukan, rekam jejak organisasi, bagaimana keikutsertaan dan partisipasinya dalam kegiatan sosial, bermasyarakat, bagaimana semuanya itu dijelaskan di dalam portofolionya, dikirim filenya, harus ada surat keterangan sehat juga, pokoknya diperiksa sebaik mungkin dari pihak Direktorat SMA-nya. Sampai akhirnya di sekitar pertengahan bulan Mei, tepatnya tanggal 16 Mei itu, ada wawancara. Jadi wawancara mengenai visi misi dan juga esai yang sudah kita paparkan. Setelah wawancara langsung keluar hasilnya dan diseleksi untuk pengumuman juaranya di hari yang sama.
0: Oh di hari yang sama, wow ini. Tapi kalau dari persyaratannya ini ribet sekali menurut saya ya. Gimana tuh Catherine bisa membagi waktu untuk ngatur ngurus itu semua? Tidak sempat berpikir untuk mundur kah soal itu?
1: Awalnya sempat kepikiran untuk menyerah karena bertepatan dengan LCC 4 pilar ya. Sementara bimbingan untuk LCC 4 pilar yang sangat padat. Tetapi puji Tuhan dari sekolah itu sangat membantu. Jadi guru-guru juga bantu urus surat-suratnya. Bahkan dari sekolah yang bantu print out surat-surat dan hal-hal yang harus di print out, diketik, itu guru pendamping Ibu Desi yang bantu untuk ketik, print out dan kasih promo untuk tanda tangan. Saya benar-benar mengurus visi misi, program kerja dan juga esai saya. Jadi lebih susah itu di membuat esainya karena deadline-nya cukup mepet. Waktu itu dikasih waktu satu malam untuk selesaikan esainya dan itu yang buat sedikit pusing, kayak ribet karena habis dari 4 pilar yang kayak tidak ada kesinambungannya dengan duta SMA, kayak habis hafal undang-undang, habis hafal staf MPR, harus langsung buat esai tentang waktu itu saya ambilnya tentang daerah Atambua sebagai daerah perbatasan, bagaimana cara kita meminimalisir hoaks di daerah perbatasan. Jadi budaya cek dulu sebelum percaya, kan itu kesinambungannya sedikit ya, makanya itu tidak ada antara 4 pilar dan itu, jadi agak sedikit pusing, kontrasnya terlalu jauh.
0: Oke, agak sedikit pusing ya. Nah tapi terlepas dari sekolah sempat membantu, apa yang sebenarnya menjadi motivasi terbesar Catherine mau ikut Duta SMA ini?
1: Kalau saya tipe orang yang suka berorganisasi dan mencari hal baru, saya suka sih ikut yang kayak duta-duta, terus membuat diri saya bisa berdampak untuk teman-teman sebaya. Itu salah satu hobi saya dan salah satu motivasi saya untuk terus berkembang di masa SMA ini. Makanya pas dibuka pendaftaran duta SMA, saya sangat berharap sih saya salah satu yang direkomendasikan dari sekolah. dan ternyata nama yang keluar yang direkomendasikan dari sekolah untuk mengikuti duta SMA itu saya sendiri. Jadi puji Tuhan punya kesempatan yang lebih begitu.
0: Oke, ya. Wow, ini hobi yang kalau menurut saya itu agak sedikit beda ya dengan yang lain ya. Kalau yang lain hobinya jalan-jalan, ini Catherine hobinya bersaing itu dengan teman-teman di lomba-lomba yang Catherine ikuti begitu.
1: Ya, supaya kita bisa berkarya bersama.
0: Oke, nah terus kalau untuk duta SMA itu Catherine itu bersaing dengan teman-teman ada berapa peserta?
1: Kalau untuk Kabupaten Belu ada 8 peserta yang tersebar di kurang lebih 4-5 sekolah.
0: Tapi dari SMA Surya cuma Catherine sendiri berarti ya?
1: Iya, dari SMA Surya saya sendiri.
0: Oke, nah kalau untuk visi misi dan lain sebagainya, apa yang sebenarnya Catherine angkat yang menurut Catherine menarik dan akhirnya ini pas nih untuk kita bagikan bagi generasi muda?
1: Seperti yang saya bilang, yang saya angkat itu sesuai kembali dengan temanya budaya cek dulu sebelum percaya, literasi cerdas di beranda Nusantara, khususnya daerah perbatasan.
0: Berarti ada juga dong alasan tersendiri nih angkat soal literasi. Kenapa tuh Catherine?
1: Kalau alasan tersendirinya sesuai dengan realita yang saya hadapi dari mulai di bangku sekolah dasar sampai di bangku SMA ini sendiri, minat literasi itu bukan tambah naik ya, tapi semakin hari yang saya temukan itu malah tambah menurun. Kayak anak-anak lebih cenderung kepada cari nih lewat AI, lihat soal langsung cari lewat AI dibanding harus mencari tahu dari sumber-sumber yang sebenarnya sudah semakin lengkap. Buku-buku sekarang kan semakin lengkap ya. Mungkin dulu kita mau mencari buku tuh setengah mati. Tapi kan sekarang sekolah sudah memfasilitasi dengan perpustakaan di sekolah masing-masing, ada perpustakaan daerah, bahkan juga ada sumber-sumber bacaan online yang tidak perlu sebenarnya kita shortcut lewat AI, tapi bisa kita cari pelan-pelan karena itu kan bisa menambah wawasan. Tapi realitanya di daerah perbatasan dan juga di kehidupan masyarakat sekarang, anak-anak sekarang, Gen Z ya bilangnya.
0: Iya, Gen Z.
1: Itu sudah sangat kurang minat terhadap literasi. Kayak kalau kata orang, harap gampang dengan teknologi yang sudah ada sekarang. Tapi menurut saya sendiri, teknologi itu harusnya buat kita semakin cerdas dong. Bukan harap gampang dengan yang sudah ada.

sesaat lagi kamu bakal dengerin Sore Ceria Berjaringan. Sore Ceria Berjaringan. Program ini bakal diputarin serentak di Pro 2 RRI Atambua, RRI Kupang, dan RRI ND.

0: Halo, selamat sore untuk semuanya. Apa kabar? Semoga baik ya. Di sore hari ini teman Pro 2 Beta Mekidaka bakal nemenin kamu di sore ceria berjeringan yang hadir setiap minggu di hari Kamis ya. Nah, kebetulan hari ini hari Kamis. Jadi kembali ya hadir ke ruang dengar teman-teman semuanya ya. Ada kami sudah siapin ini narasumber-narasumber yang luar biasa dari Atambua, dari ND, juga dari Kupang ya. Mereka nanti akan berbagi soal prestasi yang mereka dapat, perjuangan mereka sampai meraih prestasi itu, dan pokoknya ada banyak cerita di dalam.
1: Kalau dari Romo tentunya apresiasi dan pesan dari Romo itu harus terus berkarya dan terus bisa mempengaruhi teman-teman. Jadi duta itu tidak habis di diri sendiri, tapi harus bisa berdampak juga. Yang pertama pastinya di lingkungan sekolah sendiri, dari Romo sendiri seperti itu.
0: Oke, beban lagi ya?
1: Iya, beban lagi.
0: Tapi tidak itu. Memang beban, tapi yang berdampak itu kan saya rasa itu hal positif ya. Kita sekalipun berat, kita tetap berjalan. Intinya bahwa berdampak bagi orang lain itu ada berkahnya tersendiri begitu.
1: Iya, ada kesenangan tersendiri ya. Kalau terjadi kita tuh bisa punya pengaruh positif untuk teman-teman sebaya.
0: Oke, terus apa namanya itu cuma berakhir di kabupaten ya? Tidak lanjut ke provinsi, ke nasional, tidak?
1: Itu seleksinya nanti ada lagi dari kementerian, nanti dilihat lagi portofolio kita dari kementerian direktorat SMA.
0: Oke, berarti untuk sementara masih diproses mungkin?
1: Iya, mungkin seperti itu karena belum ada informasi lebih lanjut.
0: Oke, kalaupun misalnya ini kan sementara dalam proses, apa yang kita harapkan nih? Harap-harapnya tetap lanjutkah atau gimana tuh? Atau ya sudah cukup, ini kayaknya berat sekali nih.
1: Saya tidak berharap lebih, seperti yang tadi. Apa yang terjadi biarlah terjadi, karena teman-teman dari luar juga hebat-hebat semua. Betul. Saya sudah lihat video perkenalannya, mereka sangat luar biasa. Tapi sudah sampai titik ini pun sudah sangat bersyukur karena sudah bisa bersaing dengan teman-teman dari luar yang hebat-hebat ya. Yang wah-wah semua, yang tidak kalah bersinar.
0: Iya, wah positif sekali ya. Ini Catherine luar biasa, selamat ya untuk juaranya. Kita tunggu nih juara-juara selanjutnya, entah untuk di tingkat lanjutan atau mungkin lomba-lomba yang lainnya, biar tetap ada istilahnya ada juara terus begitu.
1: Amin.
0: Oke. Baik, Catherine, terima kasih untuk waktunya sore ini.
1: Iya, sama-sama.
0: Kami tunggu ya prestasi-prestasi yang lain. Kalau misalnya ada langsung di-share biar kita berbagi ya. Ini bisa menjadi inspirasi bagi teman-teman yang lain juga, Catherine.
1: Amin.
0: Oke, selamat sore, Tuhan berkati, Catherine.
1: Amin, puji Tuhan, terima kasih, selamat sore.

0: orang ceria berjaringan. Okay, itu dia tadi ya, dia teman kita Catherine yang luar biasa sekali ya, punya prestasi yang kayaknya tidak pernah akan habis deh ya, karena sukanya tantangan dan suka mengikuti lomba-lomba yang menurut saya sih ekstrim, tapi ya seperti itulah ya, namanya juga Gen Z yang bersemangat, so itu sangat luar biasa sekali. Selamat untuk Catherine ya. Dan selanjutnya teman Pro 2 dari Atambua, kita bergeser. Kali ini kita menuju ke Kupang dulu ya. Di Kupang sudah ada Ayunda Daryanti, Kakak Ayunda yang bakal berbagi dengan narasumber yang sudah bersedia di sana, Kalsa Sensini, juara 3 Solo LS3N tingkat Kabupaten Kupang. Kira-kira seperti apa keseruannya? Kak Yunda, silakan dengan narasumbernya.
1: Masih di 90,9 MHz Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Hai hai teman Pro 2. Dan pastinya kita hadir dengan anak muda keren yang berbakat dengan ceritanya yang sangat menginspirasi. Karena sudah hadir bersama dengan Yuna di studio ada Kalsa yang merupakan siswi SMA Negeri 1 Amabi Oefeto Timur, dan juga merupakan juara kita yang akan berbagi pengalaman yang keren banget teman Pro 2. Karena Kalsa sebagai juara 3 Solo FLS3N tingkat Kabupaten Kupang. FYI teman Pro 2, FLS3N itu Festival Lomba Seni dan Sastra Siswa Nasional. Okay, untuk Kabupaten Kupang. Wow, keren ya teman Pro 2. Kita bakal kepoin dulu, tapi kayaknya tidak enak juga ya kalau Yunda yang memperkenalkan. Langsung aja nih, Kalsa boleh memperkenalkan diri ke teman Pro 2 ya.
2: Saya Kalsa di sini. Saya dari Kecamatan Amabi Oefeto Timur. Saya dari SMA Negeri 1 Amabi Oefeto Timur. Saat ini duduk di bangku SMA kelas 12.
1: Kelas 12. Oh, kakak kelas ya. Berarti ikut lomba juga masih kelas 12.
2: Waktu itu ikut lombanya kelas 11.
1: Selamat ya Kalsa ya, sebagai juara nih. Dan pastinya kita kepo juga sama perjalanannya. Tapi untuk kamu sendiri lagi sibuk apa selain sebagai seorang pelajar aktif nih Kalsa?
2: Saat ini lagi sibuk ikut-ikut lomba event.
1: Lomba apa aja itu?
2: Ada lomba bintang radio.
1: Bintang radio ya. Terus apa lagi?
2: Mungkin tanggal 14 September ada ikut lomba di Poltekkes.
1: Oh, Poltekkes apa tuh lombanya?
2: Lomba solo juga.
1: Kayaknya nanti kalau juara bisa datang lagi. Kakak ya. Boleh, amin ya teman berdua. Itu di tanggal berapa?
2: Di tanggal 14 September, Kak.
1: 14 September. Lagi persiapan juga ya. Tapi kalau dari Kalsa sendiri ya, umur kamu, kamu sebagai seorang pelajar kelas 12 SMA, udah suka nyanyi dari kapan?
2: Dari masih kecil sih.
1: Kecil itu umur berapa? Dari 4?
2: Dari 4 tahun.
1: Siapa yang memperkenalkan kamu?
2: Waktu itu masih 4 tahun kan suka nyanyi. Jadi sama mama kan, mama biasa bilang, ayo kita nyanyi bareng.
1: Mama juga bisa nyanyi?
2: Mama suaranya bagus.
1: Terus?
2: Itu pas SMP saya diminta untuk mengikuti lomba 17-an.
1: Pertama kali. Oh, jadi kamu pertama kali nyanyi di lomba
2: 17-an waktu SMP.
1: Itu di mana?
2: Itu di Kecamatan Amabi Oefeto Timur.
1: Berarti kalau Kalsa ini untuk lombanya dari kamu sudah suka nyanyi, ini yang keberapa event lomba yang kamu ikuti?
2: Yang
1: terhitung ya?
2: Yang
1: banyaknya ya?
2: Banyak
1: sekali.
2: Iya.
1: Berarti udah sering juara juga dong?
2: Kalau juaranya baru pertama kali FS3N.
1: Yang FS3N. Aduh, ini agak sulit ya teman Preda. Pokoknya festival nyanyi gitu kan. Dan ini luar biasa sekali teman Preda. Ternyata dari umur 4 tahun ya udah suka nyanyi. Kamu punya role model tidak untuk penyanyi-penyanyi, baik itu di Indo atau di mancanegara?
2: Iya.
1: Jangan Yunda ya. Siapa tuh?
2: Raisa.
1: Raisa, ya. Kalau untuk Indo ya, ya. Kalau mancanegara siapa?
2: Kalau mancanegara tuh
1: Celine Dion. Oh pas dong, tadi aku sempat skip Celine Dion. Tapi kamu suka Celine Dion sama Raisa kenapa? Dari banyaknya penyanyi.
2: Suka Celine Dion tuh karena suaranya tuh kalau nyanyi tuh sangat power lah.
1: Oh iya. Yes.
2: Kayak langsung buat jadi penonton tuh wow.
1: Udah pasti ya, itu Celine Dion. Yeah. Raisa kenapa?
2: Kalau Raisa tuh lagunya tuh semua tuh pas dengan jalan hidup.
1: Uis, jalan hidup ya, anak kelas 12 SMA ya. Oke, kamu terinspirasi sekali ya dari Raisa.
2: Iya.
1: Kita doakan ya, semoga bisa satu panggung sama Raisa.
2: Amin.
1: Kalau jadi bintang radio udah lolos di sini bisa ke nasional ketemu Raisa dong.
2: Oh, iya,
1: oke. Amin ya sama mereka dua ya. Kamu sukanya genre apa kalau nyanyi?
2: Semua genre.
1: Hah, semua?
2: Iya.
1: Tapi yang lebih sering?
2: Yang lebih sering itu rock.
1: Ya. Kalsa? Rock?
2: Iya.
1: Kamu lebih suka musik rock? Atau gimana?
2: Lebih ke vokalnya.
1: Vokal rock gitu ya. Kalau selain rock apa yang kamu suka bawakan? Kamu suka R&B tidak?
2: Suka.
1: Berarti semua genre itu kamu bisa,
2: bisa
1: ya? Yang belum pernah kamu coba di lomba? Yang paling genre yang tidak pernah kamu nyanyikan pada saat lomba?
2: Nyanyi semua bisa.
1: Wish. Yuna tidak bisa sombong karena Yuna tidak bisa menyanyi ya. Tapi tidak apa-apa tuh Band Pro 2. Oke, berarti kamu nih juga suka dengar musik kan, Kalsa? Kamu musiknya sekarang lagi sering dengar lagu apa?
2: Sering, sekarang lagi suka dengar musiknya Raisa
1: sih. Oh, Raisa juga ya. Ini semua tentang Raisa ya. Oke, ini kita kepoin soal juara kamu. Juara FLS3N, ya juara 3 untuk tingkat Kabupaten Kupang. Boleh diceritain sama teman berdua nih Kalsa perjalanannya. Kamu tahu informasi lomba tuh dari mana?
2: Dari guru. Okay. Dari guru dua orang, ada guru prakarya Ibu Arni dengan guru seni budaya Ibu Del.
1: Satu amati OET Tau Timur, tolong nonton.
2: Tolong support okay. Ya.
1: Jadi dari informasinya dari guru,
2: ya.
1: Lalu bagaimana?
2: Waktu itu kan masih kelas 10, iseng-iseng dong nyanyi terus posting di story WA gitu. Terus dinotis nih dari guru prakarya itu di mana juga mama kecil saya. Setelah itu berunding lagi guru prakarya dengan guru seni budaya Ibu Delvi. Gak tahu sih mereka berunding di mana. Langsung ajak saya bilang, ayo kita buat konten yuk karena ibu lihat suaramu bagus.
1: Konten iya. Di sekolahan gitu ya.
2: Iya. Okay. Karena waktu itu masih zaman-zaman tren SD Pro.
1: Baiklah ya.
2: Setelah itu
1: salam interaksi. Lalu
2: setelah itu buat konten nih, latihan tiap hari, latihan. Kadang pengen nangis banget tapi gak bisa karena kayak maksudnya kalau ada kesalahan tuh ya, kalau ada kesalahan tuh ulang sampai bisa.
1: Oke.
2: Jadi kadang mau jengkel tuh kayak bisa.
1: Jengkel kelati.
2: Guru udah orang.
1: Oke, berarti harus sampai bisa.
2: Iya.
1: Itu untuk apa? Bisa. Untuk nyanyi atau untuk konten?
2: Untuk konten. Mereka kasih tantangan bahwa satu hari itu harus satu lagu harus bisa sampai dulu.
1: Oh, challenge bisa. Gitu ya. Terus lagu apa waktu itu?
2: Waktu itu masih suka lagu dansa.
1: Oh, okay. Lalu
2: terus Ibu Arni datang bilang, lu tahu ini lagu kosong deh nih. Harus bisa ini lagu kalau kan bisa nanti beta. Okay, jadi okay. Harus bisa. Jadi harus berusaha aja. Setelah itu sebenarnya jam pulang sekolah jam 12:30 tapi latihan tiap hari, pulangnya tuh jam 3-4 kadang kena mengamuk dari orang tua.
1: Okay. Dari orang rumah. Ya. Bilang tenang, saya mau kucing. terus.
2: Tapi pas buat konten terus itu dia tuh FYP kak.
1: Oh, oke. Okay. Ini memang salam interaksi betul. Ya, lalu.
2: Tapi mau tahu apa, banyak yang hujat.
1: Hah?
2: Banyak yang nujak.
3: Iya, kenapa tuh? Ih, caranya itu jangan buat begitu lah.
1: Oh, biasa kayak gitu. Ya. Banyak yang jadi ini profesional gitu kan. Ya.
3: Tapi kayak buat bulu kan.
1: Oh, itu biasa.
3: Terus setelah itu ketemu buat konten pas lomba 17 Agustus lagi diminta dari sekolah untuk lomba solo untuk menyanyi lagi.
1: 17 Agustus di sekolahan atau di mana?
3: Di kecamatan.
1: Kecamatan. Ya. Oke. Okay.
3: Jadi menyanyi sendera. Kayak masa itu kepengen menyerah tapi ada selalu guru yang
1: dukung. Jadi support, ya. Semangat.
3: Makanya gitu, kan? Sandi patah semangat begitu.
1: Oke. Okay.
3: Selanjutnya tahun 2024-2025 ada lomba FLS.
1: Oke.
3: Okay. 2N ikut lomba lagi tapi Sandi juara lagi.
1: Oke, okay, oke.
3: Okay. Tapi di situ Sandi patah semangat karena mungkin tahu bahwa ini suatu dari proses.
1: Bagian dari proses. Yes. Oke, okay, berarti dari survive-nya dari kelas 10.
3: Iya.
1: Oke, okay, lanjut.
3: Dan mau menyerah tapi guru dukung
1: masih support.
3: Ayo, semangat, semangat. Mm-hmm. Jangan patah semangat.
1: Iya, salam interaksi.
3: dan setelah itu tahun ini bulan April kemarin,
1: okay,
3: lomba FLS 3N ini ya puji Tuhan Sandi sangka-sangka kalau dapat juara 3 tingkat Kabupaten Kupang.
1: Wih, kasih tepuk tangan dulu dong. Wow, luar biasa ya, kamu tidak menyerah berarti ya.
3: Tidak
1: ya.
3: Dari situ lomba-lomba di Kupang ulang tahun NTT ikut lagi tapi tidak juara lagi.
1: Apa?
3: Tetap semangat. Dan pada saat ini ada ikut bintang radio.
1: Oke. Okay.
3: Dan puji Tuhan lolos tahap satu.
1: Oke. Okay. Kita ketemu nanti ya. Oke. Okay, dan akhirnya kamu jadi juara 3 ya, ya untuk sure event yang kali ini. Perasaan kamu seperti apa dengan ya setelah beberapa mata lomba?
3: Sangat senang.
1: Oke. Okay.
3: Karena Sandi sangka-sangka bisa sampai di titik ini. Setelah perjuangan yang begitu panjang, satu kebanggaan buat Beta.
1: Guys, dan tidak kapok untuk ikut lomba lagi ya. Luar biasa ya Tuan Predua dari perjalanan salam interaksinya. Kalsa ya, Ibu Guru udah orang salam-salam dari Kakak Yunda. Mau dong diajak juga ya. Dan pastinya Tuan Predua ini jadi bukti ya bahwa proses tuh yang membentuk kita untuk bisa jadi seseorang yang luar biasa kalau misalkan kita tidak pernah menyerah gitu. Kalau dari lomba yang baru kamu ikuti ini tuh berapa peserta yang Kalsa tahu yang ikut?
3: 44 peserta.
1: 44 peserta, ya. Berarti tersebar di Kabupaten Kupang, ya. Itu berarti lombanya bukan secara online dong, Kalsa? Langsung.
3: Langsung.
1: Itu berapa hari untuk penyisihan sampai final?
3: Satu hari.
1: Oke. Okay.
3: Pada waktu itu saya urutan 27 sampai jam 12 malam.
1: Dari 44 peserta. Oke. Okay.
3: Sampai mengantuk.
1: Ini standar penilaian yang Kalsa ingat itu seperti apa?
3: Standar penilaiannya tuh liriknya tidak boleh salah, terus penghayatannya, terus ekspresi.
1: Lagu yang kamu bawakan apa waktu itu?
3: Sudah disediakan oleh panitia, dan saya pilih Hati-Hati di Jalan oleh Tulus. Dua lagu, ada dua.
1: Yang kedua?
3: Yang pertama tuh lagu wajib.
1: Lagu wajibnya?
3: Loba Mora.
1: Oke. Okay.
3: Yang kedua tuh lagu pilihan, Hati-Hati di Jalan.
1: Hati-Hati di Jalan dari Tulus. Bukan Raisa ya? Kok nggak ngerti? Oke, okay, persiapan kamu lomba kemarin itu seperti apa? Perbedaannya dari lomba-lomba yang sebelumnya kamu ikuti?
3: Persiapannya tuh penuh
1: cukup
3: tantangan sih.
1: Oke, okay. Kenapa sampai penuh tantangan?
3: Karena berusaha untuk harus bisa karena melewati perjalanan yang gagal. Kali ini percayakan diri untuk harus maju kali ini.
1: Untuk waktunya kamu latihan berapa lama?
3: Dua minggu
1: untuk lomba kemarin.
3: Iya.
1: Target terbesar dari Kalsa untuk mengembangkan bakat tarik suara dalam beberapa tahun ke depan seperti apa sih?
3: pengen kuliah di seni musik dan masih mau mengembangkan talenta-talenta.
1: Oke. Kamu ada mimpi jadi guru musik tidak?
3: Sebenarnya tidak sih.
1: Oh, sebenarnya tidak ya?
3: Iya.
1: Ingin digurui aja ya? Oke.
3: Tapi karena cinta dengan seni musik, jadi mau gimana pun harus
1: kalau dipercayakan, iya.
3: Gas.
1: Oke. Dan kita lihat lagi untuk teman-teman pelajar yang sebenarnya tuh punya bakat ya, mimpi ya. Kalau saya kayak di luar sana mereka kayak masih pengen eksplor kemampuan mereka, tapi seperti yang tadi pengalaman kamu masih banyak insecure-nya, rasa tidak percaya dirinya dan akhirnya bikin mereka stuck saja. Pesan kamu seperti apa?
3: Teruslah berproses, kalau menang itu urusan belakang, intinya gas terus.
1: Intinya gas terus ya, mau apapun di depan gas dulu.
3: Iya.
1: Oke. Dan yang terakhir, kalau perjalanan Kalsa dalam bernyanyi harus dirangkum dalam satu kalimat atau menjadi moto, kira-kira kamu memilih kalimat yang seperti apa?
3: Hidup adalah proses untuk mencapai tujuan. Kalau kita berfokus pada tantangan, kita akan berhenti di situ saja. Tapi kalau kita berfokus pada tujuan, kita akan maju terus.
1: Yes, kasih tepuk tangan dulu dong. Luar biasa, ini jadi moto terbaik ya. Kalau fokusnya di tantangan, yang kita lihat sulit aja gitu kan. Tapi kalau fokus sama tujuan, mau apapun tantangannya kita gas.
3: Yes.
1: Yes, keren nih. Terus, apa sih yang ingin kamu sampaikan ke orang-orang di luar sana yang sudah mendukung kamu ya? Untuk para guru, untuk bestie, orang tua, pihak sekolah dan lain sebagainya yang menjadi support system Kalsa sejauh ini.
3: Terima kasih untuk pihak sekolah dan untuk Ibu Delvi dan Ibu Arni.
1: Ibu Arni.
3: Sampai sejauh ini masih dukung beta.
1: Oke, Kalsa Rensini. Terima kasih banyak ya Kalsa ya. Kita bakal ketemu lagi nanti dan semangat selalu. Jangan lupa untuk terus semangat ikut lomba-lomba eksplor diri kamu. Semoga datang ke sini udah jadi guru musik mungkin,
3: amin.
1: Penyanyi mungkin ya. Kak Hinda, lagu baru nih mau dong dihadirkan di Pradua. Amin. Yeah. Yeah. Oke, Yuna juga sudah harus pamit undur voice teman Pro 2 station terus. Kita masih akan ketemu lagi di edisi selanjutnya. Tetap jadikan dirimu sebagai headline karena kita Indonesia. See you sama Pro 2. Dadah.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Ada hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Sore ceria berjaringan.
3: Oke, itu dia ya. Tadi kakak Yunda sudah berbagi dengan narasumbernya yang wow, luar biasa, dan mengingatkan kita kembali ke salam interaksi ya. Iya, saya juga langsung keinget ya, ternyata salam interaksi pernah tenar di zamannya ya. Oke, buat kita akan tinggalkan salam interaksi teman Pro 2. Kita kali ini menuju ke ND Kota Pancasila ya. Di sana sudah ada Kakak Sarsabil yang bakal berbagi dengan Gilang Adi Prakasa. Ini adalah Putra Perwisata Nusantara Indonesia 2026. Sangat luar biasa sekali teman Pro 2, prestasi teman kita yang satu ini, dan kira-kira seperti apa yang penasaran dengerin nih ya. Kakak Sarsabil bakal ngobrol dengan Gilang. Seperti apa? Langsung aja kita menuju ke RRIND.
4: Sore dari ND teman Pro 2 ND Kupang dan Atambua. Balik lagi di Sore Ceria Berjaringan Skor Wheel 6 Nusantara. Dan dari ND bareng Salsa, sore hari ini kita bareng dengan Kakak Gilang Adi Prakasa yang merupakan putra terpilih pariwisata Nusantara Indonesia Nusa Tenggara Timur 2026. Sebelum kita ngobrol bareng Kak Gilang di sore hari ini teman Pro 2, kita mau mengucapkan congratulations nih buat Kak Gilang. Halo Kak Gilang, selamat sore.
5: Halo Kak, selamat sore.
4: Oke, Kak Gilang nih bagaimana sih perasaannya kemarin akhirnya setelah dipilih sebagai Putra Pariwisata Nusantara Indonesia Nusa Tenggara Timur 2026. Perasaannya seperti apa nih Kak Gilang?
5: Oke, sebelum terpilih itu pasti pesimis tentunya Kakak, karena di antara kabupaten-kabupaten lain yang tentunya mengirimkan delegasi-delegasi yang keren, yang kece, tetapi puji Tuhan, alhamdulillah Tuhan memberikan berkat kepada saya untuk bisa mewakili NTT. Dan perasaannya sangat bangga, sekalian terharu karena berkat Tuhan ini membawa banyak pesan dan harapan bagi semua anak muda yang ada di Kabupaten NTT, khususnya Nusa Tenggara Timur.
4: Oke, berarti sempat pesimis. Kalau boleh tahu, kenapa sih Kak Gilang adanya perasaan pesimis itu?
5: Jadi kebetulan waktu diadakan audisi kan kita tahu bahwa NTT kan banyak sekali kabupaten-kabupaten ada di dalamnya. Kenapa pesimis? Saya menganggap bahwa pemuda-pemuda yang ada di Kabupaten ND, yang ada di Nusa Tenggara Timur khususnya, itu banyak sekali memiliki potensi, kemudian memiliki bakat serta wawasan yang begitu bagus. Jadi di saat itu juga saya merasa bahwa kira-kira saya bisa tidak bawa nama NTT, kemudian mewakili ND waktu itu untuk kompetisi di ajang nasional, karena saya rasa pemuda-pemuda yang ada di Nusa Tenggara Timur itu hebat-hebat sih Kakak, seperti itu.
4: Oke, berarti pesimisnya bukan soal lebih ke mental, tetapi mungkin kayak oh ternyata banyak tetapi yang kepilih saya nih, begitu ya Kak Gilang ya?
5: Betul.
4: Oke, ini kita kalau boleh kepo nih Kak Gilang, setelah terpilih kemarin, bagaimana sih persiapan Kak Gilang sejauh ini untuk menghadapi ajang nasional yang akan berlangsung di Jakarta?
5: Oke, untuk sejauh ini yang pastinya terkait ajang ini kan khususnya ajang pijen nih Kakak. Jadi terkait penampilan, kemudian mental, wawasan, komunikasi, terus pemahaman khususnya di bidang pariwisata itu yang betul-betul saya persiapkan dengan baik. Selain pariwisata, saya coba korelasikan dengan budaya, sehingga bagi saya terkait pariwisata berkelanjutan pasti ada budaya yang kental sebagai identitas dari masing-masing provinsi tersebut. Kemudian untuk ajang di Jakarta sendiri, saya berharap untuk persiapan ini bukan hanya membawa nama pribadi, tetapi saya bisa membawa identitas Nusantara Tengah Timur, di mana pariwisatanya dianggap oleh banyak orang ini adalah surga dari wilayah timur Indonesia. Jadi saya akan mempersiapkan diri secara matang dan akan menampilkan semuanya dengan percaya diri dan tetap rendah hati di sana.
4: Oke, berarti memang bukan cuma budaya ND nih yang dikenalkan, tetapi ini kerjanya juga lebih double ya Kak Gilang, karena memperkenalkan budaya dari Nusa Tenggara Timur sampai ke tahap nasional nih. Nah, selain dari persiapan yang tadi Kak Gilang sudah sempat spill ke teman Pro2 sore hari ini, untuk menuju kompetisi tingkat nasional tuh pasti bukan cuma materi ataupun mungkin apa yang Kak Gilang sudah latihan begitu, tetapi bagaimana secara fisik, mental, dan penampilan, dan bagaimana yang saat ini paling menjadi fokus dari Kak Gilang untuk mempersiapkan diri?
5: Oke, sebetulnya untuk semua hal yang tadi disampaikan kata terkait persiapan itu seperti fisik, mental, wawasan, dan penampilan itu sangat-sangat penting, sangat-sangat krusial dalam pigeonnya, Kak. Tetapi di satu sisi, ketika saya mampu mempersiapkan seperti mental dan wawasan, lebih prepare, menurut saya itu bisa membawa karakter saya lebih dalam, lebih kuat ketika menjadi public figure atau menjadi delegasi yang mumpuni nama harum NTT. Jadi saat ini dalam deadline yang cukup dekat ini, saya lebih mempersiapkan mental dan wawasan secara mumpuni, diselingi dengan kesiapan fisik dan penampilan tadi. Jadi terkait portofolio, kemudian riset, data dan lain sebagainya itu sudah mulai dikumpulkan secara matang, sehingga ketika saya sudah menginjak di balon ajang di Jakarta, saya bisa menampilkan yang terbaik terkait wawasan serta kesiapan data dan portofolio yang saya bisa presentasikan ke masyarakat Indonesia nantinya. Seperti itu.
4: Oke, berarti sangat well prepared ya dalam waktu yang mungkin tadi Kak Gilang bilang sebentar lagi nih. Kalau boleh tahu kapan sih ini kompetisinya Kak Gilang? Apakah dalam beberapa pekan ke depan atau deadline-nya kapan?
5: Untuk ajang bootcamp atau karantina itu di tanggal 22 September sampai 29. Jadi itu masa karantina, tetapi grand final-nya nanti di tanggal 28 September.
4: Oke, berarti bukan tinggal beberapa pekan ya, tinggal menghitung hari nih Kak Gilang. Sebentar lagi nih. Dan sebagai perwakilan NTT, Kak Gilang tentu pasti ada tanggung jawab yang besar untuk membawa nama daerah ke tingkat nasional. Apa saja yang Kak Gilang pelajari dan persiapkan agar mampu memperkenalkan pariwisata, budaya, dan potensi Nusa Tenggara Timur di hadapan peserta maupun juri dari seluruh Indonesia?
5: Oke, sebagai perwakilan NTT ini Kak, saya mempersiapkan banyak hal sebetulnya, karena beberapa bulan akhir-akhir ini ketika saya mempersiapkan ini, saya juga sempat turun ke lapangan untuk melihat bagaimana masyarakat yang ada di Kabupaten ND dan Nusa Tenggara Timur mampu untuk mempertahankan citra pariwisatanya di daerah tersebut. Seperti di Desa Gila kemarin, kita kenal dengan Jukaju. Kemudian selain itu ada banyak potensi sekali dari masyarakat itu, seperti ekonomi kreatifnya, kemudian UMKM setempat yang mampu mengelola hasil-hasil bumi.

0: sektor ekonomi, tetapi sebagai sektor daya tarik atau aksesoris kreatif nih, yang bisa mereka mampu jual belikan ke wisatawan lokal maupun wisatawan mancanegara. Jadi item-item itu yang sangat berkolerasi, karena menurut saya pariwisata ini sangat krusial dengan yang namanya 5A. Ada aksesibilitas, kemudian fasilitas, dan banyak faktor-faktor lainnya yang mampu mempertahankan citra dari wisata tersebut. Bukan hanya bagaimana keindahannya, tetapi faktor-faktor pendukung yang saya sampaikan tadi itu sangat penting. Jadi itu menjadi bahan yang penting ketika saya nanti di ajang nasional dan mampu memperkenalkan lebih dalam nih bagaimana pariwisata yang ada di Nusa Tenggara Timur.
1: Oke, berarti dari item-item tadi Kak Gilang, apakah nanti hanya spesifik untuk Kabupaten ND saja yang akan dikenalkan, atau dari beberapa kabupaten yang ada di Nusa Tenggara Timur?
0: Oke, kebetulan saya ini dari keluarga yang bukan hanya di Kabupaten ND, tetapi dari Pulau Sumba juga. Jadi untuk daratan Pulau Sumba, daratan Flores, mungkin saya akan perkenalkan dengan riset-riset data di internet, kemudian riset-riset data yang pernah saya kunjungi secara tidak langsung waktu itu kebetulan berlibur ke Sumba. Itu menjadi data pegangan atau portofolio yang bisa saya sampaikan ke masyarakat maupun ke rekan-rekan dan dewan juri yang akan saya lakukan di ajang nanti nasional tersebut.
1: Oke, berarti memang ada beberapa ya, sesuai dengan riset data yang Kak Gilang sudah punya, kemudian persiapan yang dilakukan. Nah, itu yang akan disampaikan ketika nanti berkompetisi di Jakarta. Nah, dari tadi ini Kak Gilang kayaknya cerita perjalanannya kayaknya mulus, lurus gitu ya. Tetapi apa nih Kak Gilang yang menjadi tantangan dalam proses persiapan? Kemudian adakah kendala yang Kak Gilang sendiri rasakan dalam proses untuk mempersiapkan kompetisi ini di Jakarta nanti?
0: Oke, terkait tantangan dan kendala, itu sebetulnya memang salah satu hal yang sangat berkesinambungan, Kakak ya.
1: Oke.
0: Kebetulan satu karyawan swasta yang ada di Kabupaten ND, jadi itu merupakan salah satu tantangan terbesar. Jadi harus bisa membagi waktu, kemudian harus bisa membagi fokus. Membuat saya pesimis kembali lagi, atau membuat saya patah semangat. Dari sini juga saya belajar menjadi pemuda yang, atau menjadi masyarakat yang bisa mewakili anak muda, bahwa tantangan ataupun kendala itu kita bisa hadapi dengan cara percaya dan Tuhan selalu memberikan jalan. Ingat bahwa segala sesuatu yang kita punya, potensi, kemudian apapun yang ada dalam diri kita, dan ada kendala dan tantangan, jangan lupa bahwa kita punya potensi tersebut, Tuhan berikan, dan jangan lupa kembali kepada Tuhan. Jadi untuk saat ini bisa sampaikan pekerjaan, kemudian kepercayaan diri juga sebetulnya, karena di satu sisi saya merasa kurang percaya diri. Seperti yang saya sampaikan bahwa saya lahir besar di kabupaten, mungkin sedikit banyak hal-hal atau akses-akses yang terbatas nih Kakak. Seperti destinasi atau fasilitas, bahkan infrastruktur yang membuat saya kayaknya saya kurang data atau kurang riset. Tetapi kebetulan yang tadi saya sampaikan bahwa ada jalan di mana saya bisa bertemu aktivis-aktivis yang memang para senior dari sektor pariwisata, yang membuat saya ternyata bukan hanya dari data atau dari infrastruktur yang kurang, tetapi bagaimana saya mengelola potensi untuk bagaimana saya bisa membaur dengan masyarakat sekitar, yang menjadi jalan saya untuk bagaimana bisa saya mengambil data atau riset tersebut, tidak harus langsung turun lapangan seperti itu, Kakak.
1: Oke, berarti memang tantangannya ada dua poin nih, ada di manage time untuk soal waktu dan persiapannya ke sana, karena Kak Gilang juga kan lagi bekerja ya, dan juga mungkin tantangannya adalah benar-benar dengan keterbatasan yang kita miliki untuk sebagai anak kabupaten ya Kak Gilang ya, tetapi kita semua harus benar-benar punya persiapan yang cukup dan maksimal begitu dalam waktu yang dekat. Oke, Kak Gilang, ini

0: memang mengikuti ajang ini, apa sih target pribadi Kak Gilang di ajang nasional nanti? Apakah Kak Gilang ingin ke Jakarta dengan target meraih gelar tertentu, ataukah tujuan lain, ataukah mungkin dari penjelasan Kak Gilang yang ingin memperkenalkan budaya-budaya, baik itu dari Ende sendiri, budaya kita, atau budaya di kabupaten-kabupaten yang ada di Nusa Tenggara Timur?
1: Oke, jadi kalau berbicara terkait target nih kakak, tentu sebagai finalis atau sebagai peserta, saya memiliki harapan atau tujuan memberikan hasil yang terbaik, dan jika Tuhan mengizinkan, saya ingin meraih gelar di tingkat nasional. Tapi bagi saya, gelar itu bukan hanya satu-satunya tujuan, tapi dari ajang ini, saya ingin membawa pulang pengalaman, kemudian relasi, dan kesempatan yang lebih besar untuk memperkenalkan NTT. Saya ingin membuktikan juga ke masyarakat Indonesia bahwa anak muda dari daerah, khususnya yang tadi saya sampaikan, bahwa kami juga bisa bersaing di tingkat nasional dan memiliki gagasan yang bisa memberikan dampak. Jadi, kalau misalnya nanti mahkota atau gelar itu diberikan kepada saya menganggap bahwa itu sebuah awal, bukan sebuah langkah akhir. Jadi dari situ juga mungkin saya akan memiliki tanggung jawab yang lebih besar karena seperti itu.
0: Oke, berarti memang tujuannya cukup luar biasa ya Kak Gilang. Jadi bukan serta-merta hanya mau raih gelar juara, ya itu pasti tujuan utama. Tetapi ada hal-hal lain yang Kak Gilang ingin showing ke masyarakat seluruh Indonesia, masyarakat Nusa Tenggara Timur, bahwasannya ada loh anak-anak muda yang seperti Kak Gilang ini punya tujuan yang ingin memperkenalkan budaya pariwisata dari daerah kita. Kemudian kayaknya mematahkan stigma juga deh kalau anak-anak timur itu kayaknya seperti ini, seperti itu. Tetapi dengan adanya kita kemudian mengikuti ajang ini, ya Kak Gilang sudah membuktikan itu semua begitu. Dan ini kita sudah di penghujung acara Sore Ceria Berjaringan nih Kak Gilang. Ini pertanyaan terakhir sekaligus pesan mungkin yang bisa Kak Gilang sampaikan untuk anak-anak di Flores, karena kita baru saja mengalami gempa dan saat ini masih di masa pasca gempa, banyak anak yang masih menghadapi trauma dan harus kembali mengikuti kegiatan belajar mengajar baik di sekolah maupun di tenda-tenda darurat. Jika Kak Gilang bisa berbicara langsung kepada mereka, apa motivasi dan pesan yang ingin Kak Gilang sampaikan agar mereka tetap berani belajar, terus bermimpi dan percaya bahwa masa depan mereka itu tetap bisa menjadi lebih baik meskipun saat ini sedang melalui masa yang sulit?
1: Oke, jadi kebetulan kemarin di dalam persiapan menuju ajang juga banyak sekali efek dari bencana ini, kemudian menimbulkan kendala, kemudian tantangan dan lain sebagainya secara pribadi. Dan di lapangan juga saya melihat begitu banyak masyarakat, anak-anak dan para pemuda yang mengalami kendala yang cukup berat kakak. Jadi pesan saya, jangan biarkan kendala atau bencana ini yang menentukan kalian siapa di masa depan. Tetapi saya mau ketika kita menghadapi kendala, kemudian kita menghadapi bencana-bencana ini, kita tetap saling mengasih cinta, menjaga toleransi, dan saling berpegangan tangan untuk menciptakan bagaimana NTT khususnya Flores untuk lebih baik lagi. Saya mungkin tidak tahu bagaimana teman-teman kembali belajar setelah mengalami sesuatu yang membuat takut, kemudian membuat masyarakat kehilangan. Kemudian saya juga melihat nih kakak, banyak anak-anak yang harus belajar di tenda, di tempat sementara, dalam keadaan berbeda dari biasanya. Jadi harapan saya juga bukan berarti mimpi kalian harus tertunda, tetapi itu memang hanya sementara, saya yakin. Dan kita mari sama-sama bergandengan tangan untuk sama-sama maju. Tetaplah kalian sekolah, tetaplah kalian belajar, tetaplah kalian bermain, dan tetaplah kalian bermimpi. Karena situasi sekarang tidak menjadi apa-apa kalau misalnya kalian tetap merasa berani, tidak merasa takut, tidak merasa sedih, dan kalian selalu kuat dan akan bangkit perlahan-lahan kakak. Saya percaya kalau misalnya kita dari Flores akan lahir anak-anak yang hebat, yang suatu hari nanti menjadi pemimpin, menjadi pelopor yang baik buat masyarakat, dan kita mampu sama-sama untuk membangun daerah kita sendiri. Mungkin gempa bukan hanya mengguncang tanah, tetap kita berpijak. Saya rasa mimpi kita tidak terguncang dalam hati kita, dan kita sama-sama mari membangun NTT Flores lebih baik lagi ke depannya melalui kendala dan bencana ini. Begitu, Kakak.
0: Amin. Terima kasih Kak Gilang untuk semangat dan motivasinya di sore hari ini. Semoga kita semua anak-anak Flores masih dalam keadaan yang kuat, semangat terus walaupun memang sampai kemarin ya, sampai kemarin juga masih ada gempa susulan dan itu mungkin masih bikin trauma tuh untuk kita anak-anak Flores. Tapi dengan semangat dari Kak Gilang di sore hari ini, semoga kita semua ke depannya lebih kuat dan bisa menghadapi semuanya dengan keadaan baik-baik saja. Kita doakan juga buat Kak Gilang nanti sukses buat di ajang pariwisata Nusantara Indonesia di nasional. Kita doakan nanti bisa pulang bawa mahkota ya. Nanti biar bisa kita foto bareng. Kak Gilang, terima kasih buat Kak Gilang yang sudah membagikan cerita inspirasinya. Dan terima kasih buat teman Pro 2 dimanapun kamu berada yang sudah mendengarkan kita di sore hari ini. Langsung saja saya Salsa dari ND, bye.

Oke, itu dia ya, Gilang Adi Prakasa dengan prestasinya yang luar biasa sekali, menjadi inspirasi bagi kita semuanya untuk terus maju, maju, dan maju. Terima kasih juga untuk Kakak Salsabil ya, untuk narasumbernya yang luar biasa, dan teman Pro 2 semuanya, Nusa Tenggara Timur. Saya akan akhiri sore ceria berjaringan kali ini. Terima kasih untuk semua yang selalu setia mendengarkan siaran kami di Pro 2, ND Kupang dan juga Tambua. Jangan lupa, di pekan depan akan ada lagi sore ceria berjaringan yang bakal menghadirkan narasumber-narasumber yang luar biasa, yang tentunya itu mereka punya prestasi-prestasi yang luar biasa juga. Jadi kalau kamu suka dengan acara ini, jangan lupa setiap Kamis jam 4 sore begitu ya. Oke, dan karena waktu kita sudah tepat pukul 17, saya akhiri acara ini dari perbatasan Indonesia Timur Leste. Saya Miki Daka pamit. Sampai jumpa di sore ceria berjaringan edisi penyiaran berikutnya. Terima kasih untuk semua yang ada di ND dan juga yang ada di Kupang.

0: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM.
1: Pro 2 FM ini.
0: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik.

0: Oke, teman Pradio, itu tadi sore ceria berjaringan ya, skor Wil Enda Nusantara yang langsung dirilai dari Pro 2 Atambua
1: dari ujung ini ya, ujung apa nih mereka nih biasanya? Perbatasan, ujung perbatasan antara Timor Leste dan juga Atambua.
0: Iya, betul sekali teman Pradio. Dan kita balik lagi ke Pro 2 FMND dengan informasi viral sore hari ini.
1: Betul.
0: So, buat kamu jangan kemana-mana, kita bakal update apa sih informasi yang lagi happening saat ini teman Pradio.
1: Oke.
0: Tetap di Pro 2 FMND, teman terbaik kamu.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lo baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM ini
3: teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM
3: teman terbaik.

0: Back again teman Pro 2, kita masih di informasi viral ya teman Pro 2. Kali ini tahu tidak sih yang benar-benar lagi happening saat ini?
1: Apa itu?
0: Itu loh efek yang foto diubah jadi look like 18 ya teman Pro 2.
1: Oke deh, sepertinya kita dua harus mencoba ya karena kita
0: habis
1: belum mencoba
0: kali ya.
1: Habis ini.
0: Tapi kalau saya takut jadi Riga gitu loh.
1: Sudah pasti rambut kita akan Riga ya.
0: Betul sekali ya. Ya aslinya mas saya memang Riga.
1: Tapi kan itu kalo, disebut rambut apa ya kalau zaman dulu?
0: Zaman dulu tuh kayaknya rambut bergelombang.
1: Bukan rambut jeger ya?
0: Bukan. Kalau jeger tuh kayaknya yang pendek gitu ya,
1: jeger-jeger. Jeger.
0: Itu bergelombang dan bervolume, teman Pradua. Kebayangkan kalau saya pakai rambut itu, teman Pradua. Jadi kalian tidak usah menebak-menebak rambut Salsa ini sebenarnya apa. Karena kan kita menggunakan hijab. Sudah jelas Riga, teman Pradua.
1: Baiklah, kalau begitu kita kasih informasinya langsung saja ya, Sal ya.
0: Nah, ini teman Pradua, di saat hampir semua orang lagi ikutan tren bikin versi dirinya dengan looks ala 18 lewat AI untuk kebutuhan story. And then kita kan ingin namanya FOMO ya, teman Pradua. Jadi itu pasti ada yang ini. Tapi ada yang unik teman Pro 2 karena potret lawas yang digunakan untuk kebutuhan cover majalah ini dari penyanyi paling ya ini legend sih teman Pro 2. Ini dari Vina Panduwinata.
1: Oh, kalau dia sih pas ya. Iya. Karena dia sudah melewati masa itu.
0: Nah, dan ternyata itu dia bukan pakai template. Atau mungkin dia edit bukan pakai AI. Dia malah tunjukkan foto aslinya teman Pradua.
1: Karena memang dia sudah melewati masa-masa 80-an.
0: Dia kan pasti nyanyi ini Kak Titin, kami pernah
1: asik.
0: Begitu loh teman Pradua.
1: Oke, kayaknya setelah ini cus kita dua harus coba ya.
0: Kita dua coba, kita upload di IG, TikTok semuanya.
1: Iya semuanya.
0: Jadi buat kamu yang lagi di fase senang-senang sama tren yang satu ini ya, enjoy guys. Jangan sampai ada penilaian yang bikin kalian down.
1: Yoi.
0: Kalian harus tetap semangat dan harus ikut tren-tren baru.
1: Iya, karena kan semua bebas berekspresi ya.
0: Iya, okay. Betul.
1: Sal, saya salpeng dari tadi.
0: Kalau kalian mendengarkan ada suara-suara, mereka baku kejar ya jantan dan betina ini teman Pro 2. Sebentar lagi suara mereka akan masuk ke dalam udara.
1: Mereka langsung di belakang saya ini sekarang ada, ya teman Pro 2.
0: Sambil menikmati suasana sore, ada racing motor, ada suara Manu di belakang kami teman Pro 2.
1: Oke deh.
0: Enjoy terus di RRI Pro 2 ND,
1: teman terbaik kamu.

0: Nasi padang pakai daging rendang sama jeroan, enak kali ya. Pesen Kayaknya biar komplit ada makanan penutup kali ya. Burger apa pizza? Oke deh, tinggal tunggu abang kurirnya datang.
1: Banyak bener pesenannya.
0: Iya nih, lapar.
1: Bahagia sih bahagia. Tapi inget, kamu adalah apa yang kamu makan.
0: Maksudnya?
1: Dih, gak nyadar ya. Barusan pesen makanan karbo plus junk food dan temen-temennya. Belum lagi minuman yang manis-manis tadi.
0: Salahnya di mana coba?
1: Ngeyel nih, kamu mau mat muda gara-gara pola makan berantakan.
0: Ih, ogah.
2: Prodo FM Indie,
3: teman terbaik kamu.
2: Prodo FM, teman terbaik.

0: Oke, teman Pro 2, kita masih di informasi viral. Kak Titin kayaknya punya sesuatu yang bahagia.
1: Iya, ini ada yang bahagia ya. Apalagi saya melihat balon-balon di kantor atas sudah mulai terpasang ya, Salsa.
0: Iya, betul sekali.
1: Biru dan juga putih. Oke.
0: Karena kita sebentar lagi akan menyambut hari ulang tahun RRI ke-81.
1: Betul.
0: Tapi kita tidak terlalu
1: heboh ya,
0: dan heboh karena memang saat ini juga kita masih di masa pasca gempa, teman
1: iya,
0: Pro 2.
1: Iya, betul sekali nih teman Pro 2 ya. Sal, kalau kamu memiliki ya, memiliki seseorang yang kamu sayang begitu ya, kemudian esok lusa dia memberikan hal yang di luar pemikiran kamu, kamu mau bilang apa ke dia?
0: Aku mau bilang thank you, I love you.
1: Wah, nah ini kayak ini nih, kayaknya I love you-nya beribu kali ya.
0: Apa itu?
1: Istrinya itu kehilangan penglihatan.
0: Oke. Okay.
1: Terus suaminya menanam ribuan bunga agar sang istri tetap bisa menikmati wanginya.
0: So sweet ya teman Pro 2. Kayaknya tidak semua suami bisa menanam bunga.
1: Iyo.
0: Karena kalau tangan saya disuruh tanam bunga, bunganya mati.
1: Baiklah, ini luar biasa ya ini Salsa ya. Karena seorang suami ini namanya adalah Toshiyuki Kuroki.
0: Okay.
1: Dia menghabiskan waktunya bertahun-tahun untuk menanam ribuan bunga. Bunganya itu namanya Shibazakura. Katanya
0: okay,
1: bunga ini harum sekali ya.
0: Kayak bunga sakura pasti.
1: Maybe ya. Dan ini dibuat untuk istrinya yang telah kehilangan penglihatan. Dan dia punya alasannya untuk keluar rumah dan bisa menikmati bunga ini lewat aromanya. Terus taman yang awalnya dibuat khusus untuk sang istri itu kemudian menjadi sebuah atraksi wisata musiman nih di Jepang ya. Dan saat musim berbunga, ribuan orang itu akan datang terus melihat di hamparan bunga. Gitu sah.
0: Keren ya teman Pro 2. Mungkin itu juga bukti atau wujud ya rasa cinta dia kepada istri dia.
1: Betul.
0: Begitu. Karena sebenarnya dia pun ikut sedih dengan kondisi istrinya, tapi dia berusaha untuk kayak, oh ada nih sesuatu hal yang kayaknya bisa bikin kami lebih bahagia begitu.
1: Betul.
0: Mungkin istrinya bisa menghirup bau-bau atau aroma-aroma segar dari bunga. Dia juga happy kan ketika melihat istrinya tuh happy, teman Pro 2.
1: Iya, betul sekali.
0: So sweet
1: ya.
0: Teman Pro 2.
1: Baiklah, kita langsung ke lagu lagi nih kayaknya Sal ya.
0: Iya, betul teman Pro 2. Kita bakal ke lagu lagi dan kita bakal update ke kamu informasi viral lainnya. So buat kamu stay tune terus di 92,2 Pro 2 FM ND,
1: teman terbaik kamu.

Teman Pro 2 saat ini tepat di pukul 17.54 waktu Indonesia Tengah, saatnya RRI Pro 2 ND mengumandangkan surat azan maghrib untuk umat muslim yang berada di wilayah kota ND dan sekitarnya.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والسرة وجرد علي الترفيئة وبأس مقاما محمودا للذي وعده إنك لا تخلف الميعاد.
1: Atas nama angkasawan dan atas nama pimpinan dan angkasawan RRND, kami mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernah pada suatu hari datang seorang sahabat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia bertanya pertanyaan yang begitu indah. Dia mengatakan kepada sang Nabi alaihi salatu wassalam, "Man ahabbun nasi ilallah?" Wahai Nabi, siapakah manusia yang paling dicintai Allah? Kita semua ingin dicintai Allah. Kita ingin dicintai oleh sang pencipta yang menciptakan langit 7 lapis, memiliki dunia dan isinya. Sehingga kehidupan seorang yang dicintai oleh Allah akan penuh dengan kebahagiaan. Akhirnya Rasulullah SAW mengatakan kepada dia bahwa ahabbun nas ilallah anfa'ahum linnas. Manusia yang paling dicintai Allah adalah manusia yang paling bermanfaat buat manusia lain. Dia memberikan manfaat kepada masyarakatnya, kepada nusa dan bangsanya, kepada tetangganya, kepada anak buahnya, kepada bosnya, apalagi kepada orang tuanya. Dialah manusia yang paling dicintai Allah. Tapi terkadang seorang berpikir bahwa manfaat yang diberikan hanya manfaat duniawi. Kita berbagi dunia, kita bantu dia dalam urusan dunia. Padahal manfaat yang paling nyata dan yang paling besar, dan itu seharusnya menjadi tujuan dan target semua hamba tatkala memberikan manfaat kepada orang lain, adalah bagaimana menyelamatkan saudara kita dari api neraka. Bagaimana mengajak dia dari alam kegelapan kepada cahaya Islam. Dari alam kesyirikan kepada cahaya tauhid. Itu manfaat yang tidak ada tandingannya. Tatkala seorang bisa menyampaikan ayat-ayat Allah, menyelamatkan seorang hamba yang seharusnya dia berada di kerak api neraka, kita memberikan manfaat. Itulah manfaat yang paling utama. Selain manfaat-manfaat dunia yang lainnya. Seorang muslim yang ingin dicintai Allah, dia harus berusaha untuk mempelajari mana yang lebih dia dahulukan. Fikih prioritas tatkala ingin memberikan manfaat kepada orang lain. Dia harus berpikir kira-kira apa yang bisa anda berikan kepada dia. Bukan karena kita minta manfaat dari orang itu, minta ganjaran dari orang itu, bukan. Karena kita mengharapkan bagaimana sang pencipta mencintai kita dengan kita memberikan manfaat kepada keluarga kita, anak kita. Anak nih, orang tua kadang-kala berpikir bagaimana bisa memberikan manfaat kepada anaknya, anaknya bisa sukses, bisa berhasil, punya pekerjaan, mungkin punya usaha, dagang atau apa saja. Itu yang terkadang menjadi pikiran orang tua. Seharusnya orang tua sudah berpikir bagaimana dia memberikan manfaat terbesar buat anaknya dengan menyelamatkan anaknya dari api neraka dan memasukkan dia ke surga Allah. Karena Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu, qu anfusakum wa ahlikum nar." Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api. Itulah manfaat yang harus kita pikirkan. Sampai berjumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

sejarah singkat tentang bangunan Islam bersejarah yang ada di dunia. Berikut sejarah singkat bangunan bersejarah yaitu Masjid Sultan Ahmed. Masjid Sultan Ahmed yang lebih dikenal dengan Masjid Biru adalah salah satu landmark paling ikonik dari kota Istanbul, Turki. Dibangun antara tahun 1609 dan tahun 1616 pada masa pemerintahan Sultan Ahmed I dari Kekaisaran Ottoman, masjid ini dirancang oleh arsitek terkenal Sadefkar Mehmet Ağa, murid dari Mimar Sinan, sang maestro arsitektur Ottoman. Tujuan pembangunannya adalah untuk menunjukkan keagungan dan kekuatan kekaisaran sekaligus sebagai simbol keagamaan yang megah. Lokasinya yang strategis di dekat Istana Topkapi dan Hagia Sophia menjadikannya bagian integral dari pusat sejarah Istanbul. Ciri khas Masjid Biru adalah 6 menara ramping yang menjulang tinggi, sebuah keunikan pada masanya yang sempat memicu kontroversi karena jumlah menara yang sama dengan Masjidil Haram di Mekah. Namun Sultan Ahmed menyelesaikan konflik ini dengan mendanai pembangunan menara ketujuh di Mekah. Interior masjid ini dihiasi lebih dari 20.000 ubin keramik buatan tangan Isnik yang didominasi warna biru, memberikan julukan Masjid Biru. Kubah utamanya yang besar berdiameter 23,5 meter bersama dengan deretan kubah kecil di sekitarnya menciptakan siluet yang memukau di langit Istanbul. Pembangunan masjid ini tidak lepas dari tantangan, termasuk kritik atas biaya yang besar di tengah kesulitan ekonomi Kekaisaran Ottoman pada saat itu. Meski demikian, Sultan Ahmed I bersikeras melanjutkan proyek ini, bahkan turun tangan langsung untuk memastikan penyelesaiannya sebelum wafat pada tahun 1617, setahun setelah masjid selesai. Makamnya sendiri terletak di kompleks masjid, menambah nilai historis dan spiritual tempat ini. Masjid Biru tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai pusat kegiatan sosial dan pendidikan pada masa itu. Hingga kini, Masjid Biru tetap menjadi salah satu situs yang paling sering dikunjungi di Turki, menarik jutaan wisatawan dari seluruh dunia karena keindahan arsitekturnya dan makna bersejarah di baliknya. Meskipun Istanbul telah bertransformasi dari ibu kota Ottoman menjadi kota yang modern, masjid ini terus berdiri sebagai saksi bisu kejayaan masa lalu. Statusnya sebagai situs warisan dunia UNESCO bersama kawasan bersejarah Istanbul semakin mengukuhkan pentingnya Masjid Sultan Ahmed dalam warisan budaya global. Bagi umat Islam, masjid ini juga tetap menjadi tempat ibadah yang aktif, menjadi kehidupan spiritual di tengah gemerlapnya pariwisata.

0: ceria. Back again teman Pro 2, kita masih di Sore Ceria dan saatnya di TKP, titik kumpul Pro 2. Aduh, kayak kita tuh sudah kumpul dari tadi, sudah banyak yang kita sharing, curhat, kemana saja, apa saja, semuanya kita obrolin di Pro 2. Jadi buat teman Pro 2 yang sore hari ini, ya bukan sore lagi
1: sudah
0: sih.
1: Sudah malam ya, soalnya.
0: Sudah malam, sudah gelap di luar. Kalau misalnya kalian butuh teman asik, kita kayak pendengar setia ya.
1: Kita ini selain pendengar setia, kita memang bisa dijadikan sebagai teman curhat ya.
0: Iya, betul.
1: Ya, yang terpercaya, secret ya kalau di kami berdua
0: iya,
1: ini.
0: Iya, tapi kalau saya teman curhat yang langsung, jangan di WA.
1: Jangan di WA.
0: Nanti kebiasaan buruk saya tuh kalian akan tahu.
1: Oh, balasnya lama.
0: Balasnya lama teman berdua, tapi buat story.
1: Berarti teman berdua bisa kesini nih. Ketemu langsung.
0: Tidak sih, kalau mau curhat di sini bisa langsung ke WhatsApp kita, okay, teman Pradiwa. Kita dengar kok dari ruang dengar kamu.
1: Yes,
0: asik.
1: Betul.
0: Kalian bisa curhat atau live update tentang kehidupan kalian di line telepon kita 082147650422.
1: Okay.
0: Apalagi besok tuh di RRI rame loh.
1: Iya, kan RRI besok ulang tahun yang ke-81. Jadi Indonesia merdeka, RRI juga merdeka nih teman-teman ya.
0: Dan tahun ini genap tahun kedua di RRI.
1: Wow, sangsa sudah 2 tahun. Amazing ya teman Pro 2. Tingkatkan sal.
0: Iya, tingkatkan.
1: Tingkatkan apa?
0: Turunkan stresnya.
1: Betul-betul.
0: Namanya Gen Z ya. Iya. Maklumi saja
1: teman Pro 2. Jadi kita nih memang hidup untuk itu ya teman Pro 2, bisa kayak bisa menyelaraskan begitu ya.
0: Betul.
1: Antar generasi, terus kemudian juga ya menyelaraskan banyak hal dalam dalam perjumpaan kita dengan orang atau misalnya apa yang kita planningkan, itu semua harus diselaraskan.
0: Betul. Jangan apa ya, jangan mau hidup dengan gennya sendiri.
1: Iya, jangan.
0: Kita tuh harus benar-benar apa ya, agak sedikit gila begitu.
1: Iya, harus seperti itu.
0: Kayak kakak Titin tuh kayak sudah rasa kayak, aduh, hari ini ketemu salsa, ketemu Gen Z. Atau besok kayak, ya besok ketemu kahen, ketemu kahen.
1: Iya, jadi gitu kayak kita sudah bisa menyelaraskan, kita sudah tahu nih, oh besok saya ketemu salsa, salsa energinya begini nih, oh saya ya harus begini. Ya itulah hidup, memang kita harus apa ya, harus mengenal, terus harus lebih apalagi ya soalnya mungkin lebih ininya tuh kayak lebih ini tidak sih, kayak selain simpati itu empati juga begitu.
0: Iya
1: ya.
0: Betul, karena kita betul juga hidup tuh bukan sendiri.
1: Iya,
0: kita hidup dengan banyak orang,
1: betul,
0: dengan berbagai kalangan usia yang berbeda. Dan di sini tuh by the way saya paling bungsu.
1: Iya, jadi saya ini bungsu kalau di Pro 2 ya, teman-teman.
0: Di RRI juga.
1: RRI juga bungsu. Jadi ya seperti itulah, kita harus memahami adik bungsu ya. Kadang mereka
0: gampang naik darah,
1: tapi kadang juga mereka susah untuk bercerita. Nah, jadi kita harus mengayomi mereka biar tetap fighter ya, jadi fighter sejati.
0: Iya, betul sekali. Kalian jangan lupa curhat teman Pro 2, kami masih stay bareng kamu setengah jam lagi sampai nanti di pukul 19 waktu Indonesia Tengah.

0: Cuan Pro 2, waktunya menikmati sore dengan senyum dan suasana yang bikin hati lebih adem. Di edisi sore ceria yang bakal hadir setiap harinya mulai pukul 15 hingga pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Di edisi sore ceria juga bakal ada informasi-informasi seru seputar Flores Session, generasi prestasi, dan informasi viral. Yuk mampir ke Sore Ceria karena sore kamu layak jadi lebih istimewa.
1: Pro 2 FM ND,
2: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Jadi gitu loh Lela. Cintan itu cintan. Intan. Intan, sini kau duduk sini.
1: Enggak apa-apa, aku di sebelah sana aja.
0: Enggak usah, gabung sama kita.
1: Gitu loh, Intan. Sini kita duduk.
0: Iya dong. Intan, mana anakmu? Kok enggak dibawa? Enggak pernah kulihat anak kau lah.
1: Masih belum punya.
0: Kok bisa kau belum punya anak? Udah berapa lama kau kawin?
1: 3 tahun
0: kan ya?
1: Kalau hatiku dibuatnya.
2: Ya namanya belum rezeki. Saya tanya lo sama Tuhan.
3: Saat lisan tak terjaga, begitu banyak hati yang tersakiti.
4: Teman terbaik kamu.
5: Prodo FM ND.
6: Teman terbaik kamu.
5: Prodo FM. Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.

Teman-teman, ada beberapa jenis kucing besar di dunia. Selain harimau, cheetah, singa, dan juga black panther, ada lagi nih seekor kucing besar yang bisa hidup di daerah bersuhu dingin yang ekstrim, yaitu leopard salju atau snow leopard. Begini faktanya. Leopard salju ini hidup di salah satu tempat paling menantang di dunia, yaitu pegunungan tinggi berbatu. Mereka bisa bertahan dalam suhu minus 40 derajat Celcius. Snow leopard atau macan tutul salju merupakan satu di antara 5 spesies kucing besar di dunia dibanding dengan singa, harimau, jaguar, dan leopard. Snow leopard memiliki ukuran tubuh paling kecil. Tapi biarpun kecil, hewan satu ini merupakan pemburu yang mematikan. Mereka biasanya berburu sendirian dengan warna bulunya yang cukup unik. Mereka bisa berkamuflase diam-diam dan mengamati mangsanya dari ketinggian. Lalu dengan kakinya yang kuat, mereka bisa melompat dan menerkam mangsanya dari jarak 9 meter. Sejauh ini, belum ada catatan bagaimana snow leopard atau leopard salju menyerang manusia. Predator

0: satu ini memang sangat menyendiri. Bahkan saat merasa terancam, mereka lebih suka pergi dan juga menghilang. Sebaliknya, mereka justru yang banyak diburu untuk diambil bulunya.
1: Pro 2 FM Indie,
2: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik.

0: Oke, teman Pro2, ayo, ayo, besok ayo kita pergi makan.
1: Oh iya ya, pulang ya.
0: Kayaknya memang saya lapar.
1: Iya.
0: Jadi saya lagi geragas, teman Pro2. Cewek itu kalau emosian cuma tiga, lapar, kangen, ngantuk.
1: Asik ya, kita kangen juga kadang kita juga ini ya.
0: Agak kurangki. Sebenarnya gitu. Kangen bukan apa-apa ya, cuma pengen butuh teman ngobrol dan sharing teman-teman. Jangan seuzon sama kita.
1: Iya, betul. Baiklah, kita sudah di penghujung acara ternyata.
0: Iya, thank you ya guys sudah temani kita dari sore tadi sampai di malam hari ini.
1: Ya.
0: Dan di jaga malam kalian bakal ditemani bersama RJ Putri Latifah. And then partnernya ada RJ Prankos malam hari ini teman-teman berdua yang bakal temani kalian sampai nanti di pukul 24 waktu Indonesia saat waktu Indonesia saja.
1: Indonesia sehat.
0: Indonesia tengah, teman Pro2.
1: Indonesia tengah.
0: Ini closing yang sudah mulai kemana-mana nih ya.
1: Begitulah, jam-jamnya harus ini sudah makan malam ya. Tapi kami masih diajak untuk ngobrol ya, jadinya seperti ini.
0: Iya, betul. Langsung saja saya Salsa.
1: Dan saya DJ, teman Pro2. Kita jumpa lagi di minggu depan ya.
0: Bye.

hadapi OSG 2-0. Madrasah Ibtidaiyah Negeri Min 1 ND mempersiapkan peserta didiknya menghadapi Olimpiade Sains Garuda atau OSG 2.0 melalui 2.0 maksud saya melalui pembinaan bertahap dan berkelanjutan. Salah satu program yang menjadi bagian dari persiapan tersebut adalah klinik sains yang secara khusus memberikan pembinaan pada mata pelajaran IPA dan juga matematika. Realisasi Banpres Voltim masih rendah, Pemda kejar percepatan. Realisasi penggunaan bantuan keuangan Presiden Republik Indonesia, Banpres di Kabupaten Flores Timur masih menjadi yang terendah dibandingkan daerah berdampak bencana lainnya di Nusa Tenggara Timur hingga 8 September 2026. Pemerintah daerah kini mendorong percepatan pemanfaatan bantuan tersebut sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku. Kondisi ini dibahas dalam rapat koordinasi pemerintahan pusat bersama pemerintah daerah terkait percepatan realisasi Banpres dan bantuan pembangunan hunian tetap bagi masyarakat terdampak bencana di Nusa Tenggara Timur. Gempa Flores dan erupsi Lewotobi, Prabowo minta respon diprioritaskan. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan respon terhadap kebencanaan harus tetap menjadi prioritas pemerintah di tengah penanganan dampak gempa bumi Flores dan juga erupsi Gunung Lewotobi laki-laki di Nusa Tenggara Timur. Presiden meminta seluruh unsur pemerintah meningkatkan kewaspadaan dan juga mempercepat langkah penanggulangan agar kebutuhan masyarakat terdampak segera tertangani. Penegasan disampaikan Presiden Prabowo saat memimpin rapat koordinasi bersama Kepala Daerah Nusa Tenggara Timur melalui Zoom Meeting pada hari Senin 7 September 2026. Rapat ini diikuti Wakil Bupati Flores Timur Ignatius Boli Uren bersama Kapolres Flores Timur AKBP Gede Putra Yase dan Danim 162 Flores Timur Letkol INF Erli Meriam. Informasi secara lengkapnya bisa teman perdua akses melalui laman resmi kami di www.rri.co.id. Saya Putri, sekian info Pro 2.

0: Saatnya tidur. Alarm dulu ah, ke jam 5. Sudah. Tidur ah. Kompor tadi udah dimatiin belum ya? Ntar meledak. Udah, tidur lagi ah. Motor tadi udah aku masukin belum ya? Ntar hilang. Wah, ternyata udah juga. Ayo Erin, tidur, tidur, tidur. Mana besok pagi ada rapat. Ntar telat, terus jadi salah-salah ngomong. Gimana?
1: Kebanyakan mikir itu kayak lari di treadmill. Capek iya, tapi gak maju-maju. Pikirkan yang perlu, lakukan yang bisa, sisanya serahkan pada Tuhan. So, katakan tidak untuk overthinking.
2: Dari puncak dunia nomor 1 ND, 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

Selamat malam teman pro juga. Kita kembali lagi di 92,2 FM. Kali ini di Jaga Malam, jangan galau malam-malam. Kalian ditemani bareng Putri di sini sampai di pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Kita bakal seru-seruan dengan informasi dan juga playlist yang sudah Putri siapkan. Buat kamu-kamu yang masih bertanya-tanya, Kak Putri, kita mau dengerin 92,2 FM tuh melalui apa sih? Bisa sekali nih lewat aplikasi RRI Digital yang dimana teman Projo bisa langsung download di Play Store dan juga di Apple Store. Bisa juga melalui siaran streaming kami melalui www.rri.co.id. Bisa langsung cari streaming, cari deh Pro 2ND. Dan sesaat lagi Putri bakal temani kamu dengan informasi yang sangat keren, apalagi kita di tengah situasi yang masih bernuansa bencana nih teman Pro 2. Buat kamu-kamu yang mau menyalurkan donasi kamu, kamu jangan terburu-buru ya untuk menyalurkan donasinya. Kamu harus mencari tahu dulu komunitas atau siapa orang yang bakal kamu kasih donasinya gitu, atau pihak yang bakal kamu mintai tolong untuk menyalurkan donasi kamu. Karena ternyata ternyata teman Pro 2, tidak semuanya itu tuh amanah. Ada oknum-oknum yang mau memanfaatkan situasi kita untuk ya mendapatkan keuntungan pribadi gitu. Jadi kamu harus cari tahu dulu nih siapa yang mengelola, terus kemana nih dana kamu bakal disalurkan, dan bagaimana mereka bakal melaporkan penggunaan dana itu. Kamu juga bisa sangat membantu ya ketika kamu sudah melakukan pengecekan terlebih dahulu gitu. Kamu bisa sangat membantu untuk mengurangi resiko donasi bakal disalahgunakan. Aduh, tidak mau kan teman Pro 2, kita sudah dengan hati ikhlas gitu ya mau memberikan donasi kita untuk para korban, tapi malah disalahgunakan sama oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Informasi resminya bakal Putri hadirkan beberapa saat lagi ya teman Pro 2. Tapi Putri juga mau minta kamu jangan kemana-mana. Setelah ini Putri bakal temani kamu nanti dengan musik live chat yang disiarkan langsung dari Pro 2 RRI Jakarta. Terus kita bakal seru-seruan di cerita penutup hari selama 2 jam. Sudah banyak yang applause ya, karena sudah sangat menanti cerita penutup hari setelah seharian kalian beraktivitas gitu ya, lelah, tidak ada yang mendengarkan kamu. Tenang, cerita penutup hari hadir temani kamu di pukul 21 teman Pro 2 sampai di pukul 23 waktu Indonesia Tengah. So enjoy terus di sini.

0: Pada tahun 1957 terdapat penelitian di Brazil yang menciptakan spesies lebah baru. Lebah ini diberi nama Africanis honeybee atau lebah madu afrikanisasi. Lebah ini ukurannya tergolong kecil, namun memproduksi lebih banyak madu ketimbang lebah lainnya. Tapi, tahukah kamu teman-teman, jika terdapat satu masalah, lebah Afrika ini memiliki mekanisme pertahanan yang luar biasa ekstrim, koloninya sangat agresif dan dapat menyerang hanya karena mendengar suara berisik. Jika lebah pada umumnya mengirimkan 10% anggota koloninya, lebah madu afrikanisasi dapat mengirim seluruh anggota koloni untuk menyerang siapapun yang mengganggunya. Bayangkan saja, satu koloni lebah bisa mencapai 15.000 ekor. Manusia normal saja diperkirakan akan mati saat mencapai dosis 1.300 sengatan. Tapi, satu yang sangat lucu teman-teman, lebah ini tidak sengaja terlepas dari laboratorium dan menyebar ke penjuru benua Amerika. Dan selama 60 tahun terakhir, mereka telah menewaskan lebih dari 1.000 orang dan dijuluki sebagai lebah pembunuh atau killer bee.
1: Pro 2 FM Indi,
2: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.

Oke, kita kembali lagi dengan informasi di CLBK ya teman Pro 2. Ini ada tips pertama biar kamu-kamu tidak salah atau tidak keliru ya dalam memberikan donasi kamu teman Pro 2. Mulailah dengan mencari informasi dasar mengenai lembaga atau mungkin komunitas yang bakal kamu percayakan teman Pro 2. Periksa nama pengurusnya, alamatnya, kontak, serta kegiatan yang selama ini mereka jalankan. Informasi yang jelas itu akan memudahkan teman Pro 2 mengetahui siapa yang bakal bertanggung jawab atas penggalangan dana itu. Dan untuk yayasan atau perkumpulan, keberadaan badan hukumnya juga dapat diperiksa melalui layanan Ditjen AHU, di mana pemerintah menyediakan pencarian data profil yayasan dan juga perkumpulan melalui AHU online-nya. Lanjut teman Pro 2, tips berikutnya, jangan hanya melihat program donasi yang sedang berjalan ya. Kamu harus telusuri kegiatan mereka sebelumnya melalui situs resmi mereka atau mungkin juga di akun media sosial yang dikelola secara jelas. Kamu harus perhatikan nih, apakah ada dokumentasi mengenai penyaluran bantuan dan kabar setelah program selesai. Karena dari sana nih teman Pro 2, kamu bisa melihat apakah organisasi atau komunitas tersebut memang memiliki kegiatan yang sesuai dengan tujuan donasi. Riwayat yang jelas juga bisa membuat proses memilih tempat berdonasi terasa lebih meyakinkan.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Dari puncak dunia nomor 1 ND, 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM,
5: teman terbaik kamu.

kembali lagi dengan tips berikutnya teman Pro 2 ya. Bagaimana kamu mencari komunitas atau mungkin yayasan terpercaya untuk menyalurkan donasi kamu nih ya. Lembaga yang terbuka biasanya memberikan informasi mengenai jumlah dana yang terkumpul dan juga penggunaannya teman Pro 2. Laporan ini tidak harus panjang lebar, tetapi setidaknya itu menjelaskan dana yang sudah terkumpulkan itu bakal digunakan untuk apa dan siapa yang bakal menerimanya. Informasi seperti ini juga membantu calon donatur memahami ya kemana uang yang mereka berikan itu akan disalurkan. Periksa juga nih apakah laporan tersebut mudah ditemukan dan diperbarui setelah program berakhir. Jika penggalangan dana terus dilakukan tetapi tidak ada kabar mengenai hasilnya, sebaiknya cari informasi tambahan sebelum kamu mengirim donasi kamu. Perhatikan juga ya teman Pro 2, nama pemilik rekening yang dicantumkan dalam penggalangan dana. Jika donasi dilakukan atas nama lembaga, pastikan informasi rekening sesuai dengan keterangan pada kanal resminya. Jangan langsung mengirim uangnya ke rekening pribadi hanya karena menerima pesan berisi ajakan berdonasi. Kamu harus waspadai permintaan pembayaran yang terasa mendesak atau berubah-ubah. Dan jika kamu ragu teman Pro 2, kamu harus hubungi lembaga atau

komunitas melalui kontak resmi untuk memastikan nomor rekening itu sebelum melakukan pentransferan. Dan yang terakhir, jangan hanya mengandalkan informasi yang diberikan oleh satu pihak penggalang dana. Kamu harus cari ulasan, harus cari pemberitaannya atau pengalaman donatur lain untuk mengetahui nih bagaimana kegiatan mereka selama ini. Karena informasi dari beberapa sumber bisa sangat membantu kamu untuk memberikan gambaran yang lebih lengkap, teman Pro2. Ya, pada akhirnya memilih tempat untuk menyalurkan donasi itu memang membutuhkan sedikit waktu ya, biar bantuan kamu yang sudah kamu berikan melalui pihak yang jelas ini dapat tersalurkan dengan tepat sasaran dan benar-benar digunakan untuk hal yang sesuai dengan yang sudah mereka terterahkan ya, teman Pro2. Periksa, jangan lupa periksa ulang identitas pengelolanya, riwayat kegiatannya, laporan dananya, rekeningnya, serta informasi dari sumber lain sebelum kamu mengambil keputusan. Dengan langkah-langkah yang sudah Putri bagikan tadi tuh, teman Pro2, saya harap ya teman Pro2 tuh bisa dapat berdonasi dengan lebih tenang, sekaligus bisa lebih mengetahui nih bagaimana bantuan yang diberikan ini akan digunakan.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu. Dari puncak durian nomor 1 ND, 92,2 MHz, Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

0: Radio, mari kita sama-sama dengarkan musik live chat yang disiarkan langsung dari Projo RRI Jakarta, di mana malam hari ini ada artis yang bakal hadir adalah Khairil Qadhafi bersama host kesayangan kita semua ada Elan. So, Putri mau ajak kamu sama-sama dengarkan musik live chat sekarang juga.
1: Pasti lagi seru banget nih ya. Dan pokoknya kita akan seru-seruan bareng pastinya di MLC Music Live Chat teman berdua. So, jangan geser radio kamu. Pastinya masih akan gue temenin selama 1 jam ke depan.

0: Music Live Chat teman berdua di seluruh Indonesia. Balik lagi pasti di MLC Music Live Chat barengan sama gue Elan. Dan malam hari ini seperti janji gue tadi teman berdua, gue gak mungkin nih kalau udah malam-malam sendirian. Meskipun gak ada edit ya hari ini. Tapi gue akan ditemenin sama beberapa orang. Beberapa abang-abangan. Jailah abang-abangan. Gue bersama dengan Bang Hairil Qadhafi dulu di sini. Halo Bang, selamat malam.
1: Selamat malam Mas Elan.
0: Widih.
1: Selamat malam teman produa.
0: Yoi, selamat malam Bang Hairil ya berarti ya?
1: Hairil.
0: Bang Hairil. Gimana Bang kabarnya malam ini?
1: Alhamdulillah baik.
0: Widih, dari mana kalau boleh tahu nih?
1: Dari Depok.
0: Asik.
1: Iya. Yeah.
0: Bocah Depok nih, mungkin ada orang Depok yang lagi nonton juga ya.
1: Depok ya.
0: Dan Bang Hairil malam hari ini gak sendirian. Boleh dong Bang dikenalin abang-abang sebelahnya nih. Siapa aja kira-kira?
1: Halo teman Pro 2, perkenalkan saya Hairil Qadhafi. Di sebelah saya ada Bang Dot dan Bang Yuda sebagai tim produksi dari lagu Lebih Dulu.
0: Oke. Boleh cek sound Bang, abang-abang sekalian suaranya? Ada apa enggak di mic?
2: Cek.
0: Wis, mantap. Oke, jadi Bang Hairil Qadhafi ini baru aja merilis sebuah single Bang ya?
1: Single
0: yang berjudul Lebih Dulu.
1: Lebih Dulu.
0: Wede. Btw, sebelumnya Bang Hairil ini emang mostly nyanyi atau sebelumnya gimana nih Bang?
1: Enggak sih, saya itu cuman hobi nyanyi aja.
0: Cailah.
1: Nyanyi kamar mandi.
0: Nah, itu biasanya gocekan tuh. Biasanya orang-orang yang sebenarnya suka nyanyi tuh Bang, kayak gitu tuh.
1: Suka nyanyi, kebetulan suka nyanyi. Juga senang nulis.
0: Oh. Jadi awalnya dari situ.
1: Dari situ.
0: Oke, tapi dari pengalaman manggung berarti udah sering manggung juga Bang Hairil?
1: Manggung paling jamming-jamming aja sih.
0: Oh, jamming-jamming.
1: Jamming-jamming aja.
0: Iya.
1: Kalau untuk yang serius-serius belum.
0: Belum ya. Belum. Oke, nah ini adalah single perdana dari Bang Hairil ya yang berjudul Lebih Dulu. Nah, ini sebenarnya lagu ini bercerita tentang apa nih Bang Hairil?
1: Lagu ini sebenarnya ceritanya saya buat universal ya bahasanya ya.
0: Oke.
1: Saya pengen semua orang tuh merasakan apa perasaan yang ada dalam lagu ini.
0: Oke.
1: Jadi tidak semua penyesalan tuh karena perpisahan, tapi karena mungkin terlambat bertemu, terlambat berjumpa gitu loh.
0: Oh, ini sebenarnya ditulis sama Bang Hairil sendiri atau pengalaman orang lain Bang?
1: Aku nulis sendiri tapi aku compile ke apa yang kulihat di sekitar.
0: Oh, tapi bukan pengalaman pribadi?
1: Bisa ya, bisa enggak?
0: Selalu kenapa sih kalau ditanya tuh abu-abu gitu. Iya, mungkin ada part yang iya gitu kali ya. Iya, campur-campur lah ya.
1: Campur lah.
0: Iya.
1: Pancing terus nih.
0: Iya. Oke, tapi berarti di lagu ini ditulis oleh
1: aku,
0: Bang Hairil.
1: Iya, aku yang nulis.
0: Oke, dan dari tim produksi juga ini yang bikin musik siapa nih Bang?
1: Tim produksi.
0: Nah, boleh dong ceritain nih dari produksi. Tadi Bang siapa Bang? Sorry.
3: Bang Doton.
0: Bang Doton. Oke, gimana Bang Doton?
3: Tim produksi kan terima lagu nih dari Dakri.
0: Betul.
3: Ini enaknya diapain ya? Ya udah, tunggu beberapa hari deh.
0: Gitu. Aha.
3: Tiba-tiba jadilah tuh lagu.
0: Oke.
3: Ya. Coba dengerin dulu. Oke, ini enak. Ya udah langsung tag gitu aja.
0: Oh langsung tuh Bang?
3: Langsung.
0: Wah, berarti ini sebenarnya produksinya cepat banget Bang ya?
3: Cepat banget.
0: Cepat banget ya?
3: Singkat banget.
0: Oh, oke. Jadi ini diproduksi di rumah atau gimana Bang?
1: Studio. Di kebetulan Abang ini punya studio musik.
0: Oh.
1: Dolan Studio namanya.
0: Dolan Studio, widih.
1: Bisa dikepoin Instagramnya
0: Dolan Studio. Dolan Studio tuh teman produ yang mungkin yang di daerah Depok ya, mau nyewa studio bisa tuh Bang ya?
3: Kita nggak disewain.
0: Oh nggak disewain? Mau?
3: Studio khusus buat recording aja
0: gitu. Oh buat recording, bukan yang buat jamming-jamming gitu Bang ya? Oh, yang satu senar 20.000 gitu bukan tuh Bang?
3: Bukan.
0: Aduh, itu padahal asik tuh.
1: Yang kalau jadi, satu lagu lagi diketok.
0: Iya benar. Misalnya ada lampunya kan, gitu.
3: Kalau yang punya karya gitu baru kejar.
0: Oh, berarti emang studio profesional ya, bukan ya. Studio latihan, iya. Tapi itu bener juga tuh Bang, kalau studio latihan kan diketok juga tuh.
1: Satu lagu lagi.
0: Iya, atau lampunya mati dulu, lampunya nyala dulu satu lagu. Relate Bang ya?
1: Ngalamin
0: ya Bang ya?
1: Ngalamin.
0: Satu senar 20.000.
2: Simbal pecah.
0: Simbal pecah.
2: 500.000.
0: 500.000. Mencain simbal 500.000 sih tekor ya. Tekor banget tuh. Tapi ini jadi ini juga nih pertanyaan dari lebih dulu ini sebenarnya kenapa jadi kan ternyata Bang Khairul Khadaf ini punya merencanakan EP ya. Kenapa yang akhirnya dikeluarkan adalah single lebih dulu-dulu nih Bang? Lebih dulu terlebih dahulu gitu.
1: Sebenarnya nggak ada rencana ya, tapi lagu ini yang jadi duluan.
0: Oh, ini yang pertama jadi.
1: Yang lagu ini yang pertama kali jadi,
0: okay.
1: dan menurutku ini lagu yang dalam banget maknanya. Dan hasil aransemen musiknya tuh keren banget menurutku ya.
0: Okay.
1: Jadi agak harus duluan gitu.
0: Harus duluan ya. Harus duluan. Okay. Jadi memang karena memang ini lagu yang pertama jadi.
1: Pertama, betul.
0: Okay. Sebenarnya lagu ini tuh diperuntukkan untuk siapa sih Bang?
1: Diperuntukkan untuk siapa sih enggak ya, cuman saya bikin sesuatu yang buat saya itu saya bilang bagus ya. Jadi saya ingin memberikan kepada pendengar aja sih, okay. Kalau udah jadi lagunya gitu loh.
0: Oh.
1: Tidak teruntuk untuk siapa
0: ya. Enggak khusus Bang ya, enggak cuma khusus. Cuma pengennya untuk semua ya kalau bisa ya.
1: Kalau bisa. Biarkan lagu ini menemukan hati pendengarnya masing-masing.
0: Okay. Nice. Okay. Kalau gitu nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi sama Bang Khairul Khadafi, teman Pro2. Buat lo yang mau nanya nih, boleh banget malam hari ini gue buka di YouTube-nya RRI Jakarta atau di WhatsApp di 08 11 800 105 ya. Karena kita bakal seru-seruan bareng selama 1 jam ke depan sama Bang Khairul Khadafi. Jadi jangan kemana-mana, masih di MLC Music Live Chat.

0: FM seluruh Indonesia, teman Pro 2 masih di MLC Music Live Chat, teman Pro 2. Dan baru aja kamu dengerin salah satu lagu perdana dari Chairil Khadafi, yaitu adalah Lebih Dulu, Bang, ya, Bang Chairil.
1: Iya, Lebih Dulu.
0: Lebih Dulu. Ini gimana nih, Bang? Boleh nggak diceritain backstory di balik lagu Lebih Dulu ini?
1: Backstory-nya? Lagu Lebih Dulu ini aku tulis karena memang aku awalnya memang senang nulis, ya.
0: Oke.
1: Senang nulis, lalu kemudian kok kayaknya dalam banget nih. Terus akhirnya aku bawa workshop ke teman-temanku nih.
0: Oke.
1: Ada di Dolan Studio. Akhirnya kita jadiin lagu lah. Dikasih aransemen-aransemen yang bagus lah.
0: Oh.
1: Diperindah.
0: Gitu. Diperindah, ya.
1: Diperindah.
0: Oke, tapi sebenarnya lagu ini tuh bercerita tentang apa, Bang Chairil?
1: Lagu ini bercerita tentang pertemuan yang terlambat, pertemuan yang di waktu yang salah.
0: Pertemuan di waktu yang salah.
1: Iya.
0: Oke.
1: Jadi ketika ada dua orang bertemu, tapi mereka tidak bisa. Tapi mereka ini saling suka.
0: Oke, mereka saling suka.
1: Tapi mereka tidak bisa bersama karena masing-masing sudah menjalani kehidupannya masing-masing gitu loh.
0: Oh, jadi
1: ada kehidupannya sendiri-sendiri.
0: Oke, gitu. Ini konteksnya udah punya pasangan masing-masing atau gimana?
1: Masa lalu sebenarnya dia orang di masa lalu.
0: Oke.
1: Cuman hadir kembali, hadir kembali di masa yang sekarang.
0: Oke.
1: Namun dengan perasaan yang sama.
0: Oke.
1: Perasaan masih sama.
0: Oke. Ya, gitu. Oke. Mereka masih mungkin bersama nggak nih?
1: Kalau di lagu ini sih dianggapnya tidak bisa bersama.
0: Oke, ya. Dengan alasan tertentu lah pokoknya. Oke, paham. Jadi ini adalah orang yang kurang lebih udah ada sebelumnya. Terus tiba-tiba ada lagi, hadir lagi
1: di saat yang memang tidak memungkinkan mereka untuk bersama.
0: Oh iya.
1: Namun cinta itu masih ada.
0: Oke. Tapi emang gitu nggak sih, Bang? Maksudnya kalau dari kehidupan nyata gitu kan kadang ada aja pasti orang yang tiba-tiba datang nih. Terus kayaknya dulu kita begini deh gitu. Tapi kan enggak bisa ngapa-ngapain kan? Yeah.
1: Makanya itu saya tulis karena relate sekali sama kehidupan.
0: Iya. Yeah.
1: Orang banyak, ya.
0: Iya, yeah, benar.
1: Pasti banyak yang ngerasain juga kayak
0: gitu. Iya. Jadi itu ini buat teman-teman Gen Z, ya, yang mungkin baru mengalami cinta yang serius nih.
1: Cinta yang serius.
0: Kadang-kadang ada perasaan-perasaan yang meskipun ada tapi ya udah enggak usah diapa-apain, Bang, ya, kurang lebih kayak gitu, ya.
1: Mungkin perasaan yang belum selesai kali,
0: belum,
1: ya.
0: Belum selesai, tapi ya bisa apa gitu, kan.
1: Iya.
0: Oke. Dan tapi kan kadang berbeda, Bang, POV-nya. Mungkin dari teman-teman Gen Z misal kayak, ya kalau gue punya perasaan, gue harus perjuangin dong, gitu. Kalau menurut lo gimana, Bang?
1: Baiknya sih enggak, ya.
0: Oke. Iya, menarik.
1: Jadi, gimana? Sebelum memulai di kisah yang baru, baiknya selesaikan dulu yang belum selesai.
0: Oke, benar.
1: Kalau memang nggak bisa selesai, ya jangan memulai yang baru.
0: Iya, karena akan cuma menyakiti kalau kayak gitu, ya.
1: Menyakiti diri sendiri dan menyakiti pasangan.
0: Benar tuh, teman-teman Gen Z, tolong dicatat tuh, ya. Takutnya kadang mereka tuh mengartikan kalau, ya gue kan lagi jatuh cinta, gue boleh ngapain aja dong. Padahal ada yang harusnya dipikirkan terlebih dahulu.
1: Betul sekali.
0: Iya. Menarik. Ini POV yang jarang dibahas sebenarnya di sebuah lagu. Menarik. Dan ternyata ini, teman Pro 2, buat lo yang kepo kenapa akhirnya liriknya sepuitis ini, ternyata Bang Chairil adalah orang yang suka nulis sebenarnya.
1: Iya, kebetulan suka nulis.
0: Puitis, ya.
1: Bisa dibilang begitu.
0: Asik. Ini kayak udah kayak Khalil Gibran tuh.
1: Chairil Anwar.
0: Iya, tapi ini Chairil Khadafi, ya. Oke, jadi sebenarnya cerita sebelumnya adalah lo tuh banyak menulis, iya. Tapi banyaknya lo tuangkan di caption-caption gitu, story kali, ya.
1: Story Instagram, tulis-tulisan gitu aja.
0: Berarti isinya tuh kalau story Instagram lo udah puitis banget tuh, ya. Kayak Dilan, ya. Iya. Yeah.
1: Karena nonton Dilan juga kan?
0: Iya kali, ya. Dilan cepek tapi cepek. Salah satu lu juga nonton Dilan berarti, Bang?
1: Nonton banget.
0: Sampai yang terakhir tuh?
1: Yang Ariel.
0: Tapi itu lu merasa relate, ya, maksudnya dengan karya puisi gitu-gitu?
1: Seneng sih.
0: Seneng. Pernah lu mengutarakan perasaan lu lewat puisi ke cewek gitu, spesifik?
1: Pernah kayaknya.
0: Pernah? Diterima?
1: diterima.
0: Ais, gokil.
1: Gue jarang ditolak sih.
0: Didi, respect, respect Bang Ariel. Ini baru ya. Mungkin paham sih gue kenapa cewek-cewek pada kelepek-kelepek sama lo ya.
1: Ya gimana ya? Rata-rata cewek itu kayaknya lebih senang yang bisa bikin nyaman deh.
0: Oh. Termasuk dibuatin puisi.
1: Ya, kalau itu bisa bikin dia
0: tertawa. Iya sih, karena kan cewek tuh macam-macam treatmentnya ya. Betul. Dan yang lo taksir mostly seneng sama puisi lo.
1: Seneng sih.
0: Oh, seneng. Gila. Romantis lo berarti ya.
1: Romantis. Ya, bukan rokok makan gratis.
0: Jaduh, baru. Oh iya. Jadi ternyata ini adalah sesuatu yang lo praktekkan juga bahkan di kehidupan lo ya?
1: Iya, di waktu yang dulu lah.
0: Oh, di masa-masa prime lo ya? Masa pencarian itu. Gitu, tapi buat lo apa sih maksudnya, kenapa lo sangat tertarik dengan karya sastra gitu? Kan ada orang yang lebih suka musik dan lagu dalam menyampaikan perasaan gitu. Tapi lu justru dari tulisan dulu nih, dari puisi dan lain-lain. Kenapa kayak gitu, Bang?
1: Ya, gue bilang indah aja ya, tulisan tuh indah tuh. Kalau dibuat dengan hati gitu, yeah. Terus disampaikan dengan baik, hasilnya bakalan bagus banget sih. Menyentuh sekali kalau tulisan tuh bagus.
0: Oke.
1: Okay. Apalagi sering juga nonton Dylan ya.
0: Iya. Yeah.
1: Nonton Dylan aja gue cengar-cengir.
0: Kenapa gitu?
1: Kebawa gitu.
0: Oh.
1: Kebawa di filmnya.
0: Kebawa gitu. Ikut romantis juga ya.
1: Iya, betul sekali.
0: Iya. Berarti lu pulang nonton Dylan langsung pengen motor-motoran gitu ya, langsung jadi geng motor ya. Pengen jadi geng motor ya langsung ya.
1: Pengen jual motor
0: malah. malah BU ya. Malah BU. Tapi siapa sih Bang yang apa ya, yang menginfluence lu untuk menikmati karya-karya puisi gitu?
1: Sebenarnya nggak ada ya, ini gue seneng aja sendiri gitu loh.
0: Oke, berarti siapa penulis Indonesia yang mengilhami lo untuk punya tulisan yang kayak gitu? Ada nggak?
1: Spesifiknya nggak ada sih.
0: Oh, spesifik nggak ada. Tapi lo menikmati banyak karya penulis ya? Iya.
1: Banyak baca buku juga.
0: Kalau gue puisi the one and only Sapardi Djoko Damono itu the best menurut gue tuh. Gitu, luar ada yang lo suka gitu tulisannya?
1: Balik lagi gue spesifik gak ada sih.
0: Spesifik gak ada?
1: Cuman seneng baca aja.
0: Seneng baca.
1: Ketemu tulisan yang bagus gue baca.
0: Oh. Apa buku atau tulisan atau novel lah yang lagi lo baca sekarang, Bang?
1: Sekarang enggak.
0: Oh, sekarang gak ada? Komik? Komik? Ini? Apa? Petro Garing.
1: Seneng. Zaman dulu kayaknya.
0: Komik neraka.
1: Yang gambarnya
0: iya azab yang di azab lo itu kan tulisan juga kan Bang ya
1: juga.
0: Iya benar
1: mengingatkannya.
0: Iya benar dulu banyak tuh itu lo menikmati juga tapi
1: Bang
0: ngalamin juga ya ngalamin. Petro Garing ngalamin ya
1: ngalamin.
0: Tatang es gitu
1: yang dikerok pakai koin.
0: Iya benar itu di desa cuma bertiga tuh. Kadang Semar jadi Spider-Man. Iya. Tapi kalau karya-karya Indonesia, lu ada yang lu ini banget gak? Kayak komiknya Indonesia mungkin, atau puisi-puisi Indonesia gitu?
1: Lebih ke lagu sih ya.
0: Ah, lagu. Lu siapa yang jadi kiblat lu untuk bermusik?
1: Seneng Semi Chris Pati.
0: Oke, Semi Sumur Angkir ya? Oke.
1: Terus Ungu.
0: Wis, Ungu ya?
1: Ungu.
0: Oke.
1: Okay. Ini lagu lebih dulu ini kayaknya agak keungguan.
0: Agak keungguan. Oh iya sih. Agak drama kayak roman-roman gitu ya. Iya. Ada roman-roman ya.
1: Benar.
0: Oke. Jadi sebenarnya karena lu adalah basically orang yang suka banget sama kesastraan. Dan juga puisi. Makanya lu memutuskan untuk ya udah gue tuangin aja ke lagu.
1: Iya.
0: Oke, sekarang gue pengen nanya ke Bang siapa tadi namanya? Bang Doton. Doton, bener ya? Iya. Bang Doton. Lu mengemas lagu ini dan menafsirkannya sebagai karya yang udah jadi, akhirnya sulit enggak awalnya?
2: Mengemas pertama itu kan ada nih satu lagi nih karena dia nggak bisa datang ya.
0: Oke. Okay. Yang keyboard ya?
2: Iya.
0: Oke.
2: Okay. Kita tuh kan ngelihat ini ya. Dia datang bawa lagu, terus coba dengerin dulu suara lu kayak gimana nih. Hmm. Suka musik apa? Musik ungu. Yaudah kita bikin senyerempet mungkin gitu.
0: Oh iya iya, biar menafsirkannya lebih gampang ya.
2: Biar lebih gampang.
0: Oke oke, jadi karena Bang Khairul datang bawa lagu.
2: Datang bawa lagu.
0: Sama martabak mungkin waktu itu ya, buat biar gak lapar-lapar banget kali ya.
1: Macem-macem banget. Nyogok-nyogok.
0: Nyogok ya, biar lagunya jadi ya. Jadi akhirnya lu berusaha untuk menafsirkan sebagai karya yang udah jadi gitu.
2: Iya.
0: Oke, tapi kalau buat lu ada kesulitan gak sih Bang untuk akhirnya membantu untuk menafsirkan ini jadi karya yang udah jadi gitu?
2: Kesulitan awalnya itu kan kita workshop, kita tuh belum terbiasa sama lagunya kan. Jadi kita workshop tanpa vokal gitu.
0: Oh, humming aja berarti ya?
2: Humming aja, okay. Kita ngedenger part-partnya aja, tanpa vokal.
0: Oh, awalnya dari situ. Oke, okay, sampai akhirnya naik ke produksi.
2: Naik ke produksi.
0: Oke, okay. Itu feedback lagi nggak dari Bang Hairil kayak, nih Ril lu suka nggak sama lagu sama yang jadi kayak gini gitu?
2: Iya, kita oh, review terus.
0: Review terus ya?
1: Berkali-kali
0: ya? Berkali-kali. Kurang ini.
1: Betul sekali.
0: Oh, iya. Tapi akhirnya setelah jadi, menurut lu gimana Bang Hairil? Lu puas nggak dengan hasilnya?
1: Puas banget ya? Puas banget, keren.
0: Repeat order dong berarti dong.
1: Kayaknya nempel terus deh, gak bisa lepas deh sama Dolan Studio nih.
0: Iya, Dolan Studio ya. Boleh. Jadi akhirnya jadi sebuah karya yang jadi dan sesuai dengan ekspektasi lo pastinya.
1: Alhamdulillah sesuai.
0: Sesuai ya?
1: Sesuai.
0: Iya. Oke, ini jadi sebuah karya yang pasti memorable karena ini kan single perdana ya.
1: Iya.
0: Gitu, oke. Tapi sebelumnya Bang Doton?
1: Iya.
0: Bang Doton lo banyak memproduksi artis-artis sebelumnya nggak? Lagu-lagu gitu?
2: Kalau Dolan itu kan berawal dari kita nyoba-nyoba cover.
0: Mm-hmm.
2: Dengan banyak talent yang ada.
0: Oke.
2: Okay. Ya kenapa kita nggak nyoba rilis? Ya ternyata ada yang berminat buat rilis gitu.
0: Oh.
2: Jadi kita udah ada 6 kalau nggak salah dan Davi salah satunya.
0: Oh gitu, oke. Menarik. Nah teman berdua, buat lo yang mau nanya-nanya nih boleh banget ya ke Bang Khairil. Gue buka nih kembali lagi di YouTube lagi-lagi nih buat lo yang mau nanya di RRI Jakarta langsung aja atau ke WhatsApp di 0811-800-105. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi sama abang-abang ini ya. Jadi jangan kemana-mana teman berdua, masih di MLC Music Live Chat.

0: Yes, Pro 2 seluruh Indonesia, teman Pro 2 masih di MLC Music Live Chat, teman Pro 2. Dan masih bersama Bang Hairul Khadafi.
1: Halo, teman Pro 2.
0: Yoi, di MLC kali ini tadi kita masih ngobrolin seputar single terbaru dan juga perdananya Bang Hairul ini, yaitu Lebih Dulu ya. Dan single ini udah bisa didengerin di mana nih Bang?
1: Di platform musik digital Spotify ada. Cari aja Khairul Khadafi Lebih Dulu.
0: Okay. Dan spesialnya ternyata udah punya musik videonya udah ada ya?
1: Udah ada musik videonya, okay. Video lirik dan live season.
0: Nice, gokil, lengkap ya, paket lengkap tuh ya. Tapi ini ada juga yang nanya nih Bang. Tadi kita buka dulu di chat YouTube nih, ada yang nyemangatin nih dari @hanzushi. Katanya semangat kakak, tetap semangat selalu katanya.
1: Thank you
0: ya. Nah, di WhatsApp ada yang nanya nih Bang nih, dari Lara. Katanya, Assalamualaikum Kak, selamat malam, mau izin bertanya untuk Kak Khairil nih. Pertanyaan itu, sejak awal perjalanan Kak Khairil sebagai seorang musisi, apa satu perjuangan yang paling berat tapi justru membentuk Kak Khairil menjadi pribadi seperti sekarang? Nah, menarik nih. Yang paling berat tapi ngejadiin seorang Khairil Khadafi.
1: Yang paling berat itu memberanikan diri untuk tampil.
0: Oke.
1: Untuk tampil, jadi sebenarnya aku tuh orang introvert sebenarnya. Awalnya introvert banget lah. Cuman kayaknya gue harus keluar nih untuk nyalurin hobi dan kesenangan ini gitu.
0: Oke.
1: Jadi seperti sekarang.
0: Berarti tampil. Keluar dari zona nyaman.
1: Iya, sedang berusaha keluar dari zonanya.
0: Tapi maksud gue, apakah itu jadi sebuah kendala gitu buat lo sebagai orang yang introvert untuk tampil gitu?
1: Buat gue kendala ya. Sebenarnya orang introvert itu kreatif.
0: Oke. Sepakat.
1: Orang introvert itu kreatif. Sepakat. Cuman dia tuh nggak punya keinginan yang banget gitu loh untuk nunjukin kreativitasnya.
0: Udahlah
1: gue nikmatin sendiri gitu loh.
0: Iya, gue ngerti.
1: Jadi, nah karena introvertan gue, jadi gue banyak nulis, gue bikin lagu, ya sekarang ya gue harus berani tampil gitu.
0: Iya.
1: Gue harus ngelawan diri gue sendiri gitu.
0: Jadi sebelumnya karena introvert juga banyak yang lu keep sendiri ya lagu-lagu lu, karya-karya lu gitu ya.
1: Iya.
0: Dan pastinya lu memakan banyak sekali tenaga kalau misalkan lu promo ya. Energi lu banyak kepake pasti kan.
1: Kebaca ya.
0: Maksudnya gue ngerti karena pun biasanya partner siaran gue Edit itu sebenarnya introvert. Okay. Tapi dia dipaksa untuk bisa siaran, lu bayangin kan. Jadi gue tahu banget orang-orang introvert tuh butuh apa ya, space ya biasanya.
1: Betul sekali.
0: Habis capek ngomong, ketemu orang, dah hilang tuh dari dunia tuh. Itu yang lo alami ya?
1: Iya, kasih gue waktu untuk diem.
0: Nah, itu intinya gitu. Iya, pokoknya ada waktu di mana lo nggak diganggu terlebih dahulu ya.
1: Iya.
0: Nggak mau diganggu ya.
1: Sebaiknya jangan dulu.
0: Sebaiknya jangan.
1: Kasih gue waktu untuk diem.

0: gitu. Dan kalau misalkan lo mau bilang nih bang ke teman-teman produser seluruh Indonesia, nah ini banyak orang nih lagi lagi nontonin lo nih. Okay. Nah lebih terkuras lagi kan energi lo. Ini kalau mau bilang ke teman produser seluruh Indonesia, kira-kira apa yang pengen lo sampaikan untuk fans lo nanti, fans masa depan, The Hyrules, Kadavis.
1: Fans masa depan ya?
0: Iya, atau ya yang mau baru mau dengerin lo nih.
1: Gak seperti emang niat gue bikin lagu awalnya tuh sebenarnya pengen investasi aja.
0: Oh.
1: Investasi lewat lagu.
0: Cakep.
1: Karena gue yakin lagu itu nggak sehari dua hari langsung ketemu pendengarnya gitu. Jadi gue mau investasi karya-karya gue di lagu ini.
0: Oke. Okay.
1: Biarlah nanti dia menemukan pendengarnya di waktu yang tepat.
0: Sedap, sedap. Oke, oke. Jadi nggak ada salahnya lo berkarya banyak sekarang. Betul. Siapa tahu nanti ada kuping-kuping yang justru mendengar di kemudian hari gitu.
1: Jadi untuk kalian yang punya karya atau berani berkarya, silakan aja gitu loh. Jangan ditahan-tahan lah, meskipun sama kayak gue introvert gini, keluarin aja karya-karyanya, gak apa-apa. Berjuang sama diri lu sendiri.
0: Bener. Oke, teman produ, abis ini Bang Hyrules bakal nyanyiin secara langsung nih single perdananya. Jadi kita akan kasih waktu untuk Bang Hyrules siap-siap terlebih dahulu ya. Jadi jangan kemana-mana teman produ, pastinya masih di MLC Music Live Chat. Music Live Chat.

0: FM seluruh Indonesia, teman Pro 2 masih di MLC, teman Pro 2. Dan buat lo yang kayaknya mau ngepoin Bang Hairil, boleh banget nih dikepoin karena udah ada video musiknya, MV-nya udah keluar, dan juga pastinya dengan karya-karya yang nanti juga bakal keluar. Kalau mau follow Instagram di mana Bang? Boleh kasih tau dong.
1: Di Hairil __ Kak.
0: Oke, kalau mau nonton YouTube dan video klipnya?
1: Di channel YouTube Hairil Kadhafi, CHA. Hah? Hairil Kadhafi.
0: Oke, kalau gitu thank you banget Bang Hairil dan abang-abang semuanya ya. Semoga sukses dengan single dan EP-nya.
1: Amin.
0: Dan semoga nanti turnya juga lancar pastinya.
1: Amin.
0: Terus berkarya pokoknya Bang ya.
1: Amin.
0: Oke, kalau gitu teman Pro 2, thank you so much buat lo yang udah stay tune selama 1 jam ini. Dan abis ini kita bakal dengerin jamming langsung dari single lebih dulu. Oke, so gue harus pamit dulu. Elanda Krisandaru signing off the air. And please welcome Hairil Kadhafi.

0: Gaddafi.
1: Music Life Chat. Music Life Chat.
2: Dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
4: Teman Projo, kita kembali lagi di 92,2 FM ya. Setelah tadi sama-sama kita dengarkan Music Live Chat dari Projo RRI Jakarta, Putri ajak kamu dengarkan satu buah lagu sebelum kita mulai kembali kebersamaan kita di Juga Malam edisi hari ini. Ada lagu berjudul Uang Sepele yang dinyanyikan sama Darboy Gang featuring Fauzi Heidi. Dan nama Darboy Gang sendiri dikenal, tapi sebenarnya namanya itu Hilarius Daru Indrajaya, teman Pro 2. Dimana mereka ini menghadirkan, dia ini menghadirkan konsep spesial ketika menggarap ulang lagunya yang pertama kali sudah dirilis di tahun 2019 yang berjudul Uang Sepele. Dalam single serta video musik yang diproduksi Mabes Balker itu, Daru, sahabat akrab dari Darboy Gang, mengajak penyanyi Nutuna Netra asal Jogja dan Fauzi Heidi sebagai kolaboratornya. Produksi versi terbaru single dan video musik Uang Sepele juga mendapat dukungan dari Kementerian Ekonomi Kreatif yang menjadikan karya ini tidak hanya terbatas sebagai media ekspresi, namun diarahkan untuk menotifikasi atau memonetisasi digital dan juga bakal memperluas peluang ekonomi bagi para pelaku industri kreatif yang terlibat. So, kita mari sama-sama dengarkan Uang Sepele featuring Darboy featuring Fauzi Heidi.

Oke, teman Pro 2, kembali lagi kita di 92,2 FM. Sekarang kamu sudah masuk dan dengarkan cerita penutup hari. Selama 2 jam ke depan kita bakal seru-seruan di cerita penutup hari ya, teman Pro 2. Kamu juga bisa sekali enjoy di sini dan gabung lewat WhatsApp Pro 2 di 082147650422. Sesuai topik atau mau bahas di luar topik juga monggo, silakan teman Pro 2. Kali ini teman Pro 2, Putri mau ajak kamu seru-seruan, tentunya tidak hanya dengan topiknya saja tapi juga playlistnya teman Pro 2. Ketika kamu sudah sharing cerita kamu, kamu bisa juga kok request lagu apa, kasih tulis di bawah, kak cerita saya seperti itu, bisa dong hibur saya atau bisa dong kasih saya lagu ini gitu. Insya Allah saya bakal putarkan teman Pro 2. Oke, di 10 September 2026. Weh, kita sudah 10 hari saja ya menjalankan hari di bulan ini teman Pro 2. Tapi sebelumnya saya mau tanya dulu, pernah tidak sih teman Pro 2 tuh merasa usia kamu tuh masih muda tapi hidup kamu tuh sudah terasa penuh dengan tanggung jawab? Di satu sisi kamu ingin mengejar mimpi kamu, ingin punya karir yang bagus gitu ya, atau juga menikmati masa muda, atau ada juga yang mau gitu menabung untuk masa depan. Tapi di sisi lain ada keluarga juga yang membutuhkan perhatian dan juga bantuan kamu. Mungkin kamu sedang berada di posisi itu, atau mungkin juga tidak ya. Ketika kamu berada di posisi itu, posisi ketika harus memikirkan kebutuhan orang tua, membantu keluarga, sambil tetap berusaha membangun kehidupan kamu sendiri, kondisi seperti ini sering disebut dengan generasi sandwich atau sandwich generasi, teman Pro 2. Generation maksudnya. Disebut sandwich karena kita seperti berada di tengah-tengah, diapiti oleh kebutuhan generasi di atas kita dan juga harapan untuk masa depan diri kita sendiri. Dan kalau hari ini kamu sedang menjalaninya teman Pro 2, satu hal yang perlu kamu tahu ya, kamu tidak sendirian. Jadi tidak berjalan sendirian juga. Dan ini hampir sebagian besar menjadi struggle anak muda zaman sekarang nih teman Pro 2. Ya, topik kita bakal bahas sandwich generation gitu teman Pro 2. Apakah kamu terlibat di dalamnya atau kamu sudah benar-benar keluar dari yang namanya sandwich generation? Kalau misalnya sudah keluar, aduh keren sih. Tapi kalau misalnya sudah keluar, kamu boleh tetap dong cerita ke kita biar kita tuh punya ini nih teman Pro 2, punya solusi, punya gambaran atau punya saran-saran gitu. Jadi biar teman Pro 2 yang sedang berada di fase ini nih punya bekal gitu istilahnya untuk menghadapi kerasnya dunia gitu. Tetap di sini ya teman Pro 2, karena kita bakal bahas ini atau mungkin juga cerita dari kamu gitu ya, kalau kamu mau cerita kamu dibacakan di malam hari ini sampai di pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Jadi waktu kita tuh bakalan panjang sekali teman Pro 2.

0: Mas, duluin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.
3: Prodo FM ND,
4: teman terbaik kamu.
3: Prodo FM, teman terbaik kamu.

sekarang teman Prodo kita bahas antara mimpi dan juga kewajiban ya. Menjadi generasi sandwich atau sandwich generation, terkadang tuh buat kita berada dalam pilihan yang serba sulit. Mau mengejar impian, terus ada muncul rasa bersalah karena merasa keluarga juga membutuhkan kita. Kayak mau bantu keluarga, kita juga takut nih mimpi sendiri harus dikorbankan. Akhirnya nih, banyak anak muda yang belajar menjadi kuat lebih cepat daripada yang seharusnya. Bisa belajar mengatur uang, memahami kondisi keluarga, belajar menahan keinginan, bahkan terkadang belajar menyembunyikan rasa lelah biar orang lain tuh tidak ikut khawatir nih teman berdua. Padahal ya, punya mimpi sendiri itu kan bukan berarti kita tidak sayang keluarga. Dan membantu keluarga juga bukan berarti kita harus kehilangan seluruh hidup kita kan. Keduanya itu bisa berjalan bersama ternyata teman berdua. Ya, meski mungkin membutuhkan waktu, membutuhkan perencanaan juga, serta komunikasi yang matang ya. Karena hidup kan bukan tentang memilih antara keluarga atau diri sendiri. Kita kan juga berhak punya masa depan yang sedang kita perjuangkan kan teman berdua. Jadi buat kamu-kamu yang sedang berada di fase ini, mana suaranya? Saya mau dengar juga nih POV dari kamu semua. Apakah itu menjadi beban atau justru kamu merasa ya memang itu tanggung jawab saya sebagai seorang anak?

0: Tahukah Anda? Madu memiliki sifat unik yang membuatnya tidak pernah kadaluarsa. Hal ini disebabkan karena madu memiliki kandungan air yang sangat rendah dan memiliki pH yang asam dan kental sehingga membuatnya tidak dapat menjadi tempat berkembang biak bagi bakteri, jamur, atau mikroorganisme lainnya. Selain itu, madu juga mengandung hidrogen peroksida, zat yang dapat membunuh bakteri dan mikroorganisme, dan madu juga memiliki sifat yang membuatnya tidak dapat terkontaminasi. Dengan sifat unik tersebut, madu dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama tanpa khawatir akan kadaluarsa. Namun, perlu diingat bahwa madu masih dapat mengalami perubahan tekstur dan warna jika disimpan dalam kondisi yang tidak tepat.
1: Teman terbaik kamu.
2: Prodo FM ND.
3: Teman terbaik kamu.
2: Prodo FM. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.

Bapak-bapak, teman berdua masih bareng Putri ya di 92,2 FM. Salah satu hal yang sering dirasakan generasi sandwich itu adalah rasa bersalah. Saat kamu beli sesuatu untuk diri kamu sendiri, itu pertanyaan nih, harusnya uang ini habis-habis nih, pasti mama atau uang ini sampai ini bisa buat beli listrik gitu. Bahkan ya ketika mau capai sesuatu, kadang itu justru kamu merasa belum melakukan cukup banyak untuk keluarga kamu. Kalau kamu pernah merasakan hal itu, teman pro 2, coba berhenti sekarang malam hari ini. Kamu harus ingat ya bahwa memenuhi kebutuhan diri sendiri itu bukan sebuah keegoisan. Kamu kan mungkin ya, bisa lelah, aku bisa juga bingung, bisa ingin mengetahui kerja perasaannya sendiri gitu. Membantu keluarga juga itu bentuk kasih sayang, tapi menjaga diri sendiri juga merupakan bentuk tanggung jawab. Karena kamu tidak harus selalu kuat ya setiap waktunya, teman pro 2.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM.

Wisnu tak sama lagi. Kita lanjut lagi dengan cerita penutup hari ya teman Pro 2. Hampir memasuki sesi kedua nih teman Pro 2. Sebelum masuk sesi kedua, saya mau bilang jangan bandingkan perjalanan kita ya teman Pro 2 dengan orang lain. Lagi dan lagi tidak bersungguh-sungguh kita selalu bilang nih, kalau kita lihat di media sosial, kita masih dari kita, kita terasa kayak sudah lama menjadi di depan kita. Sementara kita tuh mungkin kalau muncul pertanyaan, kok hidup saya seperti ini? Kenapa sih tidak kayak mereka? Padahal ya itu informasi lapangan berbeda tuh teman-teman dia. Ada orang yang mungkin bisa fokus memandang di depan karena punya tanggung jawab atau tidak punya tanggung jawab ya maksudnya. Tidak punya tanggung jawab di harga yang besar. Tapi juga yang harus sebagai penghasilannya hanya untuk banyak kebutuhan. Jadi kalau kamu ukur kerjaan di sana dan di dalam kerjaan orang lain, mungkin kamu akan lihat diri kamu tuh lama gitu, lambat gitu. Tapi bukan berarti, sebenarnya bukan berarti kamu sudah selama itu dia. Kamu hanya sudah membawa beban yang mungkin sudah berbeda sama orang lain. Dan tadi udah jelas ya, karena itu kita berbeda gitu. Tetap di sini ya teman Pro 2, karena saat lagi Putri bakal bacakan pesan-pesan singkat yang masuk di malam hari ini dari beberapa teman Pro 2 yang sudah gabung ya teman Pro 2. So, Putri mau lagi bilang lagi kalau kamu bisa sharing cerita kamu atau sharing pendapat kamu tentang topik kita di malam hari ini yaitu Famous Generation di WhatsApp 02 821 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

0: teman-teman Produa, tempat berbagi cerita, mendengar kisah, dan menutup hari dengan hati yang lebih ringan. Temani malammu bersama Cerita Penutup Hari.
1: Cerita Penutup Hari. Cerita Penutup Hari.
0: Bakal hadir setiap malamnya mulai pukul 21 hingga pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Produa FM ND, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM ND,
4: teman terbaik kamu.
3: Produa FM,
2: teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

Radio, kita masuk ke cerita penutup hari sesi 2 ya, teman-teman. Sebelum kita bacakan beberapa interaksi atau tanggapan gitu dari teman-teman semua, kita mau bacakan informasi yang lagi ya, bahwa satu hal yang sering dianggap sulit dibicarakan dari keluarga itu fobia konsumsi kita. Ini yang jelas itu

Biasanya tuh anak muda atau generasi.

0: Saya Evan Edomeko, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sika, mengucapkan selamat hari jadi ke-81 Radio Republik Indonesia. RRI menceritakan dunia di rumah kita masing-masing dan menceritakan kampung kita di panggung dunia. Dirgahayu RRI, sekali di udara, tetap di udara.
1: Saya Rufinus Monteiro, Ketua Perkumpulan Berguna, mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-81 kepada Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Saya Fabianus Narisiga, Kepala Desa Mukusaki, mengucapkan selamat ulang tahun kepada RRI yang ke-81. Semoga tetap berjaya, sekali di udara, tetap di udara.
3: Keluarga besar Kantor Kementerian Agama Kabupaten Flores Timur mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81. 81 tahun bukanlah perjalanan yang singkat. Selama lebih dari 8 dekade, RRI telah menjadi sahabat masyarakat Indonesia, menghadirkan informasi, inspirasi, edukasi, dan hiburan yang berkualitas. Di era digital seperti saat ini, semoga RRI terus bertransformasi, berinovasi, dan menjangkau lebih banyak masyarakat melalui berbagai platform. Mari terus membangun Indonesia melalui informasi yang dipercaya dan mencerdaskan. Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 terus mengudara, terus berkarya, dan terus menjadi suara Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
4: Saya Wilhelm Sermanto Lose, Ketua KPU Kabupaten Ende, mengucapkan selamat memperingati HUT Radio Republik Indonesia ke-81. 81 tahun RRI telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa, menghadirkan informasi, edukasi, hiburan, serta memperkuat persatuan dan kesatuan Indonesia. Semoga RRI semakin profesional, independen, inovatif, dan adaptif di tengah perkembangan teknologi dan transformasi media, serta terus menjadi suara Indonesia yang mencerdaskan dan menyatukan bangsa. Teruslah mengabdi untuk negeri, menjangkau seluruh pelosok Indonesia, dan menjadi jembatan informasi bagi masyarakat. Dirgahayu RRI ke-81, sekali di udara, tetap di udara.
5: Ada busur, ada panah, ada RRI, ada pendengar yang setia mendengar di setiap waktu. Saya, Maxen Emmanuel Dolmo alias Dr. Listrik, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Terus berjaya dan udara, walaupun badai datang menghadang. Sekali di udara, tetap di udara.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Shalom, Salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam Pancasila. Di tengah derasnya arus informasi dan semakin banyaknya pilihan media saat ini, kita sering kali dihadapkan pada kepisingan digital yang membuat kebenaran dan fakta menjadi kabur. Disinilah letak urgensi kehadiran Radio Republik Indonesia di tengah riuhnya disinformasi. RRI tetap konsisten berdiri sebagai mercusuar informasi yang terpercaya, independen, dan merawat persatuan bangsa serta menjaga kelestarian budaya hingga ke pelosok negeri. Sebagai suara Indonesia, RRI bukan sekedar media penyiar, melainkan penjaga kedaulatan informasi yang menyatukan keberagaman dari Sabang sampai Merauke. Tentu kita berharap RRI terus menjadi ruang publik yang mencerahkan, menjadi mitra bawaslu dalam mengawal demokrasi yang berintegritas, serta adaptif terhadap perkembangan zaman tanpa kehilangan jati diri sebagai media pemersatu bangsa. Saya Basnus Bena, Ketua Bawaslu Kabupaten Ende, bersama seluruh jajaran Bawaslu Kabupaten Ende mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-81 Radio Republik Indonesia. Terima kasih atas konsistensinya dalam mengawal setiap denyut nadi perjalanan bangsa dan mendukung terwujudnya pengawasan pemilu yang partisipatif. Sekali udara

lanjut teman pro 2 ya. Katanya selamat malam pro 2. Eh, panjang nih pro 2 nya. Saya dari Walawarut. Saya mau bilang kalau bagian tentang rasa bersalah itu senang sih kakak. Kadang saya juga kerja seharian tapi tidak mau menggunakan uang saya sendiri untuk diri saya sendiri. Rasanya itu seperti bersalah. Kadang saya mau beli sesuatu yang memang saya butuhkan, kayak deodoran, sabun mandi, odol. Oke. Saya juga sering berpikir ini apa memangnya. Yeah.

soal tentang pemikiran itu, Generation di hari ini masih bisa di 0821 empat.

Sebelum ada TikTok, Instagram, YouTube, bahkan podcast, ada satu media yang sudah lebih dulu menemani Indonesia. Radio. Tanggal 11 September 1945, di tengah suasana Indonesia yang baru saja merdeka, para tokoh radio berkumpul dan sepakat mendirikan Radio Republik Indonesia. Radio jadi salah satu cara penting untuk menyebarkan informasi dan menjaga semangat perjuangan Indonesia. Dan hari ini, RRI sudah 81 tahun. Dari radio jadul sampai streaming digital, dari frekuensi radio sampai platform online, RRI terus beradaptasi mengikuti zaman. Jadi, buat kamu yang hidup di era scroll, swipe, dan share, ingat ya, dunia digital hari ini punya sejarah panjang yang salah satunya dimulai dari suara radio. Selamat Hari Radio Nasional dan selamat ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Radio boleh klasik, tapi suaranya tetap punya tempat di hati generasi. RRI, sekali di udara, tetap di udara.

0: teman terbaik kamu.
1: Prodo FM ND,
2: teman terbaik kamu.
3: Prodo FM,
1: teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.

ini dia tadi teman pro juga Bittersweet dari Madison Beer. Kita masih di cerita penutup hari ya teman pro juga, sebelum benar-benar Putri tutup kebersamaan kita di malam hari ini. Saya mau bacakan satu lagi pesan masuk dari salah satu teman pro juga, dari Maya. Halo Kak Priska, Maya di ini mau ikut cerita nih. Aduh, saya Putri bukan Priska, kamu salah. Kayaknya baru tergabung ya. Saya belum punya penghasilan tetap nih Kak, masih kuliah, tapi sudah mulai memikirkan kondisi keluarga. Kadang rasanya itu takut sekali nih kalau nanti sudah lulus, ternyata tanggung jawab saya itu semakin besar. Saya punya cita-cita melanjutkan pendidikan, tapi di sisi lain ingin segera bekerja supaya bisa menjadi orang tua. Oke. Jadi malam hari ini saya perhatikan nih bahwa saya tidak harus menyelesaikan semuanya itu sekarang. Mungkin bisa mulai dari mempersiapkan diri dulu ya, kayak belajar, cari pengalaman, dan nanti ketika sudah punya kemampuan baru nanti jadi lebih maksimal. Benar Maya, kayak gitu aja. Kamu bisa bantu orang tua ketika kamu, atau bantu warga ketika kamu sudah punya kemampuan yang lebih gitu ya. Ya ibarat kata kalau singkatnya, pas mampu dulu baru bantu. Kan kita juga agak kurang ya, masih harus membantu gitu. Ya walaupun bantunya sedikit-sedikit, it's okay. Jangan terlalu memaksakan diri kamu ya, push diri kamu terlalu berlebihan karena merasa semua ini adalah tanggung jawab kamu. Tidak seperti itu ya Maya. Okay, thank you ya Maya sudah berani speak up di sini gitu. Dan untuk Maya atau mungkin juga untuk teman-teman produ yang sedang berada di tengah-tengah banyak tanggung jawab nih ya, jangan lupa bahwa teman produ itu juga punya kehidupan sendiri, punya cita-cita, mungkin juga punya hal-hal yang ingin dicoba dulu kan, kayak mungkin tempat-tempat yang mau dikunjungi gitu. Jangan sampai ya karena terlalu sibuk memenuhi harapan semua orang, kamu sampai lupa bertanya ke diri sendiri, apakah semua ini sebenarnya keinginan kamu atau sebenarnya ini hidup seperti apa sih? Kamu harus ingat, tidak semua keinginan tuh harus diwujudkan ya, dan tidak semua mimpi harus dikejar dalam waktu yang bersamaan. Jadi jangan kubur semuanya hanya karena keadaan hari ini saja teman produa. Kamu bisa nih susun prioritas kamu dan mungkin cari cara kalau suatu saat kamu merasa lelah ya istirahat teman produa. Dan tentunya kamu harus ingat ketika kamu istirahat jangan ada rasa bersalah gitu, karena ya perjalanan panjang juga membutuhkan seseorang yang juga mampu menjaga dirinya sendiri kan teman produa. Oke, buat teman-teman Pro 2, kita sudah di penghujung cerita penutup hari ini. Apapun yang sedang teman Pro 2

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendri Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Terima kasih kamu telah mengikuti cerita penutup hari. Tunggu cerita menarik lainnya besok mulai pukul 21 hingga 23 waktu Indonesia Tengah. Sampai jumpa. Cerita penutup hari.
1: This is Just Music.

Yang, sayang, coba kamu lihat pantai itu. Bersih banget ya. Udaranya juga sejuk. Tidak ada sampah plastik. Banyak juga tuh pohon bakaunya. Tapi kamu tidak marah kan kalau aku jadi curhat begini? Soalnya dulu orang pada buang sampah seenaknya di pantai. Kadang buang hajat juga di situ. Dulu waktu kecil aku sering main bola di pantai itu. Yang, sayang, lihat tuh sunsetnya. Wow, indah sekali kan? Seperti cinta kita berdua. Kita sama-sama janji ya, untuk tidak mencemari pantai dengan sampah. Kita sama-sama janji untuk tetap membiarkan pantai ini indah sampai nanti. Janji ya?

0: Ini tetangga baru di depan kalau ngobrol nih tidak tahu diri. Mana musiknya keras lagi. Ya sudah jam 10 malam ini nih.
1: Eh sudah Suwe. Sudah suka ke mobil terus nih.
0: Eh sudah bagaimana? Ini kalau tidak omong ini nanti bakal jadi-jadi ini sebentar nih.

0: Pak Dodi, dari kamar depan ya? Ada apa ya, Pak?
1: Nama kamu siapa?
0: Nama saya Alex, Pak. Saya penghuni baru di sini. Salam kenal ya, Pak.
1: Nah, Alex, kamu tahu kan sekarang ini jam berapa?
0: Jam berapa ya? Sepertinya baru jam 10 malam, Pak.
1: Begini ya, Nak Alex. Saya tahu, Nak Alex ini penghuni baru di sini. Tapi kamu harus tahu bahwa sebelah kanan dan kiri Nak Alex ada penghuni lain yang mungkin saja sedang sakit. Mungkin ada anak bayi yang butuh istirahat. Dan mungkin juga ada orang yang besok pagi harus berangkat kerja pagi-pagi dan sekarang dia butuh waktu untuk beristirahat lebih awal. Tak mengapa jika ingin ngobrol. Tapi lihat waktulah, Nak Alex.
0: Iya, Pak. Mohon maaf ya, Pak. Terima kasih, Pak.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Hai teman Pro 2, pagi kamu bakal makin seru dengan Kepo Time, program yang siap ngasih semua info viral secara singkat, seru dan gampang dicerna, baik dari dalam negeri maupun luar negeri buat kamu. Gaya anak muda yang spontan, asik dan update bikin hari kamu makin tren tanpa harus scroll panjang tentunya. Pasang frekuensinya setiap jam 6 sampai jam 7 pagi, hanya di Pro 2 RRND, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM ND,
2: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik.

0: hal penting yang harus kamu hindari dan jangan dilakukan saat terjadi gempa bumi. Berdasarkan instruksi dari National Information Center of Earthquake Engineering, hal pertama yang harus dihindari adalah lari terburu-buru ke arah pintu atau tangga untuk menyelamatkan diri. Tindakan ini jangan dilakukan secara terburu-buru. Jika terburu-buru, kamu bisa jadi tidak memperhatikan apakah pintu dan tangga yang akan kamu lalui benar-benar aman untuk dilalui. Hal ini untuk menghindari seandainya kondisi pintu atau tangga kemungkinan hancur atau kondisinya membahayakan. Kedua, yang dilarang adalah berlari di sekitar jalan raya. Tiang lampu atau papan yang ada di sekitar kamu sangat berpotensi jatuh dan menimpa kepala kamu.
1: Pro 2 FMND, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

Pro 2 dengan terdengarnya irama ini, maka selesai sudah kesempatan kami menemani teman-teman semuanya. Lewat program siaran hari ini untuk edisi Kamis 10 September 2026, kami akan kembali menjumpai teman Pro 2 esok pagi mulai pukul 5 hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah di frekuensi yang sama FM 92,2 MHz. Akhir kata, saya Putri beserta rekan saya operator Hotma Rindo serta seluruh kerabat kerja yang bertugas di hari ini mengucapkan terima kasih atas perhatian teman-teman semuanya yang telah mendengarkan siaran kami. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa.

0: Kadang aku capek banget, tapi gak bisa cerita ke siapa-siapa. Kalau aku mulai ngomong, mereka cuma bilang, kamu kurang bersyukur, atau itu mah cuma drama anak muda. Aku cuma pingin didengar, bukan dihakimi.
1: Aku di sini ya, cerita aja pelan-pelan, gak apa-apa.
2: Terkadang yang dibutuhkan seorang remaja bukanlah solusi, tapi seseorang yang mau mendengarkan. Masalah mental bukan lelucon, bukan kelemahan, dan bukan drama. Dukung mereka, dengarkan, jangan remehkan. Karena satu telinga yang tulus bisa menyelamatkan satu nyawa. Mari ciptakan ruang aman untuk kesehatan mental remaja. Karena didengar adalah langkah pertama untuk pulih.
3: Dulu, aku pikir buang sampah sembarangan itu hal yang kecil. Sekali lempar, hilang, masalah selesai. Tapi ternyata, yang kecil itu menumpuk, mengalir ke sungai, menyumbat, dan banjir. Merusak, mencemari, membunuh. Sekarang aku sadar, satu sampah bisa jadi sejuta masalah. Untuk bumi ini, untuk kita semua. Aku memang tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi aku bisa memulai di hari ini. Dengan sadar, dengan peduli, jangan tunggu parah untuk peduli. Buanglah sampah pada tempatnya, ini rumah kita.

Kamu pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?

0: FM Indy, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
1: Duh, lagi gak punya duit nih. Ayo, siapa yang sering ngeluh gini? Kata duit memang sering kita pakai dalam obrolan sehari-hari ya. Dari mana sih asal-usul kata duit? Kata duit ternyata dulunya diperkenalkan oleh VOC, Kongsi Dagang Belanda, sebagai nilai tukar mata uang. Duit yang terbuat dari tembaga murni mulai dikenal di Indonesia sejak tahun 1726 saat Kongsi Dagang VOC Belanda masuk ke Indonesia. Mereka bukan hanya membawa koin duit dari negara asalnya ke Jawa, tapi juga memproduksinya di Indonesia. Sejak saat itulah popularitas duit mulai menggeser alat pembayaran koin

0: Kok tiap hari upload daster terus? Emang laku?
1: Laku dong, jangan salah. Daster itu kebutuhan semua umur, Ayu.
0: Serius? Aku kira kamu cuma iseng jualan daster.
1: Iya, memang awalnya iseng, jadi reseller. Modalnya juga tidak besar. Tapi sekarang Ayu malah punya pelanggan tetap loh saya.
0: Tapi kamu tidak bikin dasternya sendiri kan?
1: Oh tidak, tapi saya belajar foto produknya. Terus bikin video singkat. Terus nulis caption yang menarik. Sampai melayani pelanggan dengan ramah. Itu juga kreativitas loh.
0: Oh Nia, berarti yang kamu jual bukan cuma daster.
1: Iya, yang dijual itu ide, pelayanan, dan cara kita bikin orang tuh percaya sama kita.
2: Dalam ekonomi kreatif, peluang bisa datang dari mana saja. Bukan soal produk yang dijual, tetapi bagaimana kreativitas memberi nilai tambah dan membuka kesempatan untuk berkembang.
0: Berarti mulai usaha tidak harus nunggu modal yang besar ya Nia?
1: Betul, yang penting kita berani mulai dan terus belajar. Ekonomi kreatif, kreativitas mengubah peluang kecil menjadi langkah besar.

0: jadi anak jagoan. Pasti teman-teman di sekolah tidak berani ngebully aku.
1: Nak, kamu gak kasihan sama ibu dan ayah? Udah capek-capek cari uang untuk biaya sekolah. Eh, kamu balas bukan dengan prestasi belajar, malah ingin diakui jadi jagoan.
0: Kalau begitu, mulai sekarang aku ingin balas kebaikan ibu dan ayah dengan prestasi belajar.
1: Nah, itu baru jagoan ibu. Bayarlah letih orang tua mencari biaya sekolah dengan menjadi siswa berprestasi, bukan siswa yang jago bully.

Teman Pro 2 saat ini tepat di pukul 6 waktu Indonesia Tengah, saatnya RRI Pro 2 ND mengudarakan doa Angelus untuk umat Katolik yang berada di wilayah kota ND dan sekitarnya.

dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan, maka ia mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria.

0: penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.
1: Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.
1: Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Sabda sudah menjadi manusia
1: dan tinggal di antara kita.
0: Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.
1: Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah,
1: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
0: Marilah kita berdoa.
1: Ya Tuhan, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putra-Mu menjadi manusia, kami mohon curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya kami karena sengsara dan salib-Nya dibawa kepada kebangkitan yang mulia oleh Kristus Tuhan kami. Amin.
0: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

Informasi pertama di edisi pada pagi hari ini, teman Pro 2, program Kasih Polda NTT sasar warga terdampak gempa di ND. Dilansir langsung dari KBRN, Polres ND Polda NTT menemui warga terdampak gempa di lingkungan Kuzazo, Kelurahan Kota Ratu, Kamis 10 September 2026. Personel Satuan Binmas menjalankan program Kasih Polda NTT dengan berdialog langsung dan menampingi warga menghadapi masa pemulihan pasca bencana. Informasi selanjutnya, teman Pro 2, Klinik Sains Min 1 ND perkuat persiapan siswa hadapi OSG 2.0. Dilansir langsung dari KBRN, Madrasah Ibtidaiyah Negeri Min 1 ND mempersiapkan peserta didiknya menghadapi Olimpiade Sains Garuda OSG 2.0 melalui pembinaan bertahap dan berkelanjutan. Salah satu program yang menjadi bagian dari persiapan tersebut adalah klinik sains yang secara khusus memberikan pembinaan pada mata pelajaran IPA dan Matematika. Informasi terakhir di Info Pro 2 edisi pada pagi hari ini, teman Pro 2, realisasi Banpres, plotnya masih rendah, Pemda kejar percepatan. Dilansir langsung dari KBRN, realisasi penggunaan bantuan keuangan Presiden Republik Indonesia Banpres di Kabupaten Flores Timur masih menjadi yang terendah dibandingkan daerah terdampak bencana lainnya di Nusa Tenggara Timur hingga 8 September 2026. Pemerintah daerah kini mendorong percepatan pemanfaatan bantuan tersebut sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku. Informasi kami dapat diakses melalui website di www.rri.co.id. Sekian Info Pro 2.

Heyo teman Pro 2, selamat pagi. Balik lagi di edisi hari ini ya teman Pro 2, Jumat 11 September 2026. Dan hari ini bertepatan dengan hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81 teman Pro 2. Semoga selalu mengudara dan selalu menginspirasi. Dan tentunya kalau Pro 2 biar menginspirasi anak muda dimanapun kamu berada. Oke teman Pro 2, dengan hadirnya kita di pagi hari ini, semoga kamu selalu semangat. And then jangan lupa kamu tersenyum ya teman Pro 2. Apapun alasannya, kamu jangan lupa bahagia di pagi hari ini. Dan buat kamu yang lagi siap-siap untuk menjalani aktivitas pagi hari ini, jangan lupa sarapan dulu. Dan semoga kamu selalu dalam keadaan sehat. Kita juga masih menghimbau ya untuk semuanya, karena ini masih dalam situasi pasca gempa ya teman Pro 2, masih ada gempa susulan. Jadi buat kamu stay safe dimanapun kamu berada, dan kamu juga harus selalu waspada dengan gempa susulan yang terus berdatangan teman Pro 2. Sebelum nanti kita ke Kepo Time di pagi hari ini, Salsa bakal kasih kamu playlist yang akan menghibur kamu dan menyambut pagi hari ini dengan bahagia teman Pro 2.

Hey, kamu lagi scroll medsos sambil dengerin ini kan? Tidak apa-apa kok, medsos memang seru. Tempat ketemu teman, cari inspirasi, bahkan kadang tempat curhat paling jujur. Tapi, pernah tidak sih kamu mikir, apa yang kamu bagikan di sana tuh aman dan bermanfaat? Kadang kita lupa, kalau setiap postingan itu bisa meninggalkan jejak digital. Foto, caption, bahkan komentar iseng bisa kebaca siapa saja, kapan saja. Jadi, sebelum ngepost, coba pikir, ini perlu sekali atau tidak ya? Gunakan media sosial buat hal positif, berbagi ilmu, dukung teman yang lagi berjuang, atau menyebarkan energi baik. Karena yang keren itu bukan yang paling viral, tapi yang paling bijak di dunia digital. So, scroll boleh, tapi tetap kontrol ya. Bijak bermedsos biar dunia nyata dan dunia maya sama-sama aman dan nyaman.

Kedua, kita masih di Kepo Time ya pagi hari ini, dan informasi berikut ini datang dari foto karya fotografer Indonesia yang diambil di Kleinsking masuk Honorable Mention Macadam Award 2026 teman Pro 2. Potret kehidupan di kawasan Jakarta Utara berhasil mendapat pengakuan internasional teman Pro 2. Dilansir dari situs resmi Street Macadam, foto karya fotografer Indonesia Junaidi Wijaya terpilih sebagai salah satu dari 20 honorable mention dalam Macadam Award 2026 edisi ketiga. And then Macadam Awards merupakan kompetisi fotografi jalanan internasional dengan proses kurasi teman Pro 2. Dalam fotonya, Junaidi menangkap seorang pekerja yang tengah mengayunkan palu di dekat alat berat, sementara sejumlah orang beraktivitas di atas gundukan pasir. Karya Junaidi berhasil menembus daftar terbatas yang terdiri dari 3 pemenang utama dan 20 honorable mention dari berbagai negara. Seluruh karya terpilih termasuk potret Kleinsking tersebut bakal dimuat in the local moment capture for the world to see. Wow, congrats ya Junaidi, tapi ini relate sih sama apa yang mungkin dilakukan oleh masyarakat Indonesia pada umumnya teman Pro 2. Ada 3 kategori yang masuk. Yang pertama tuh Street Macadam Award 2026. Ini punyanya Ludovic Vicard and then Junaidi Wijaya. And then satu lagi Nian Zuchang. Wow, fotonya juga bukan cuma estetik ya, tapi ini punya insight dan meaningful dari capture yang diambil teman Pro 2. Dan Salsa masih punya informasi lainnya di Kepo Time pagi hari ini. So stay tune terus di RRI Pro 2 ND, teman terbaik kamu.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Pro 2 FM MD,
3: teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM,
3: teman terbaik.

0: Mbak Dewi. Mbak Dewi. Mau gabung judi online gak?
1: Banget.
0: Seru loh. Beda sama judi yang lain.
1: Diam, diam, diam.
0: Ya Mbak Dewi malah nyur diam. Ya udahlah, kita dangdutan aja kali ya.

0: pidana denda paling banyak kategori 3 senilai 50 juta rupiah. Stop judi online.
1: Teman terbaik kamu.
2: Prodo FM ND.
3: Teman terbaik kamu.
2: Prodo FM.
4: Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

Masih di Kepo Time teman Pro 2 di pagi hari ini, dan Salsa bakal kasih kamu informasi selanjutnya. Itu datang dari mahasiswa ISI Jogja, menari di udara ambil inspirasi dari gerakan bayi saat masih di dalam kandungan. Jadi walaupun kita belum ada di dunia, tetapi gerakannya sudah ada di dunia ya teman Pro 2. Laksmi Alicia Azahra, mahasiswi Fakultas Seni Pertunjukan ISI Yogyakarta, mengekspresif koreografi dengan membawa tubuhnya melayang di udara melalui karya tari eksperimental. Karya ini berangkat dari ketertarikan Laksmi pada fase pralahir, khususnya sensasi bayi yang mengapung di dalam air ketuban sekaligus berada di ruang rahim yang terbatas teman Pro 2. Konsep tersebut kemudian diterjemahkan ke dalam gerak tubuh dengan bantuan teknologi flying atau wide work, sehingga tubuh penari dapat melayang dan bergerak di udara. Laksmi menjadikan tubuhnya sebagai semacam laboratorium hidup untuk membaca ulang pengalaman berada di dalam kandungan. Dalam proses koreografinya, ia bahkan mengeksplorasi gerak berdasarkan 3 fase trimester perkembangan bayi. Eksplorasinya tidak berhenti di konsep teman Pro 2. Laksmi harus beradaptasi dengan teknik menari menggunakan sling yang berbeda jauh dari menari di lantai. Ia berlatih hampir setiap hari selama sekitar 2 bulan dengan durasi sekitar 3-4 jam per hari untuk membiasakan tubuh bergerak melawan gravitasi. Ini keren banget teman Pro 2. Benar-benar ya bisa terpikirkan. Mungkin yang kita biasa lihat ya kayak di animasi 3D itu benar-benar kayak bentukan bayi yang lagi di USG yang dibungkus sama air ketuban sama ari-ari. Tetapi si Laksmi ini membawakannya dalam pertunjukan seni teman Pro 2. Benar-benar menunjukkan kreativitas seni yang sangat tinggi teman Pro 2. Kita masih di edisi pada pagi hari ini, dan kita akhiri edisi Kepo Time pagi hari ini teman Pro 2. Salsa juga masih stay bareng kamu. Sekali lagi Salsa mau mengucapkan selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81. Sekali di udara, tetap di udara.

Tahukah kamu, uang rupiah tidak hanya memiliki kelebihan dari segi bahannya yang berkualitas. Namun ternyata, desain uang Indonesia tersebut juga mendapat banyak pujian, khususnya dari luar negeri. Awesome! Uang rupiah tahun emisi 2022 dinobatkan sebagai The Best New Banknote Series pada Currency Award ke-17 yang diselenggarakan oleh International Association of Currency Affairs.

0: teman-teman Pro 2. Sesaat lagi FYP nih, Flourish Your Playlist.
1: Flourish Your Playlist.
0: Flourish Your Playlist. Waktunya kamu request lagu favorit kamu. Playlist kamu, cerita kamu.

0: lihat dia post story itu, alay, jamet parah, nah.
1: Ih, sok beda, nah. Pantas tidak ada teman.
2: Ih, kenapa ya harus saya? Saya ini cuma mau jadi diri sendiri.
3: Hei, stop, Su. Tidak lucu kamu buat orang puana begini nih, yang ada malah tambah sakit hati nanti.
0: Santai, sa teman. Ini cuma bercanda.
3: Kalau bercanda tapi bikin orang merasa sendiri itu namanya perundungan.
2: Kata-kata kalian nih, mungkin kalian bilang bercanda, tapi efeknya nih lama.
1: Perundungan tidak selalu pakai pukulan. Kadang cukup dengan kata-kata.
3: Yuk, jadi generasi yang berani beda dan berani bela.
4: Stop perundungan mulai sekarang.
1: Hari Internasional Melawan Perundungan. Bercanda boleh, nyakitin jangan.

0: Yeay, teman Pro 2 masih di FYP Flourish Your Playlist. So, buat kamu yang mau request atau ceki-ceki bareng salsa pagi hari ini, boleh teman Pro 2, tinggal join di line telepon kita 082147650422. Buat kamu di hari ini harus happy terus. Dan sekali lagi mau mengucapkan once again teman Pro 2, happy birthday untuk Radio Republik Indonesia yang ke-81. Semoga kita selalu menginspirasi, apalagi buat anak muda ya teman Pro 2. Jadi selalu happening, selalu relate, dan ya intinya anak muda dong teman Pro 2. Jadi buat kamu semuanya masih tersisa berapa jam lagi ya ini ya teman Pro 2 untuk request. Oke, ada telepon yang masuk dari Bung Yeri nih teman Pro 2. Kita angkat dulu ya teman Pro 2. Oke, Bung Yeri. Bung Yeri pagi hari ini mau telepon bareng teman Pro 2 nih. Kita mencoba terhubung kembali ya bersama Bung Yeri. Halo, selamat pagi Bung Yeri.
1: Selamat pagi, Salsa.
0: Pagi.
1: Selamat berjumpa lagi.
0: Aduh, bagaimana kabarnya Bung Yeri di pagi hari ini nih?
1: Puji Tuhan, kabar aku baik, luar biasa.
0: Oh, luar biasa
1: aku
0: baik ya.
1: Agak sedikit Jawa ya hari ini.
0: Oh ya, kenapa tiba-tiba sedikit Jawa pagi hari ini?
1: Tidak. Baru dengar lagi suara kamunya, jadi aku agak buat-buatan.
0: Oke, iya ya, sudah lama ya Bung Yeri kita tidak berjumpa dan bersua ini.
1: Iya, saya selama ini cuman palingan ya dengar suaranya selama ini tidak. Yang sebelum-sebelumnya saya gabung hanya dengar suaranya Titin, suaranya okay. Trinitas, suaranya okay. Bang Franky, suaranya ini siapa itu tuh? Si Nyong satu tuh aku agak lupa-lupa, John ke siapa ke itu tuh?
0: Iya, Kak John Sugi ya.
1: Iya, itu aja sih aku dengar selama ini. Saya bilang kayaknya ini Salsa punya suara nih tidak pernah dengar, mungkin dia ke di mana kan?
0: Oke, hari ini akhirnya dengar kan suara Salsa kembali.
1: Iya, dengan Priska juga, iya.
0: Oke, dengan Priska juga. Nanti kayaknya beberapa hari ke depan ketemu terus nih karena Salsa bakal di pagi hari. Jadi Bung Yeri jangan lupa telpon ya. Salsa di pagi hari. Iya. Biar kita bisa berciki-ciki terus. Oke. Bung Yeri hari ini RRI ulang tahun loh yang ke-81.
1: Oh iya, selamat ya untuk yang ke-81 untuk Radio Republik Indonesia. Semoga RRI selalu jaya di udara dan selalu dekat di hati semua pendengar setia di mana saja pun berada.
0: Amin. Terima kasih Bung Yeri. Bung Yeri mau request lagu apa nih di pagi hari ini?
1: Kalau bisa lagu Memandangmu ya dari Ikke Nurjana.
0: Oh, kalau misalnya Bung Yeri kalau di Pro 2 itu kita tidak bisa memutarkan lagu dangdut. Kalau misalnya lagu dangdut itu di Pro 1. Jadi kalau misalnya Bung Yeri mau request lagu Memandangmu mungkin nanti di Pro 1. Mungkin bisa ganti lagu nih Bung Yeri.
1: Tunggu saya cari lagu apa ya.
0: Lagu Timur mau tidak agak pagi hari ini?
1: Yang mana? Coba lihat yang di situ. Lagu Timur, iya coba.
0: Lagu
1: baca yang di playlist itu.
0: Timur ada dari Toton Karibo. Ada judulnya Fitri, Nikah Kapan. And then lagunya siapa lagi ya ini yang Ambon-Ambon itu, Ambon Manise. Kita punya tuh Bung Yeri di pagi hari ini.
1: And then Ambon Manise saja.
0: Oke, kita
1: kamu sama siapa sebelum aku kirim salam-salam operator di pagi hari ini?
0: Aku sama Bang Melki pagi hari ini.
1: Okelah. Salam-salamnya pertama-tama buat Salsa bersama Bang Melki. Bang Melki, selamat pagi. Selamat bertugas untuk kalian berdua. Tetap stay tune terus sampai di penghujung acara nanti. Dan semoga selesai tugas pulangnya hati-hati.
0: Oke, thank you so much buat Bung Yeri.
1: Yang lainnya ada Oma Ceril di Bu Anawa. Ada untuk Oma Ceril aja ya dengan Sipri di Bu Owae. Dan singkatnya saja semua pendengar setiap Pro 2 yang lagi pantau di pagi ini dengan ucapan selamat pagi, selamat beraktivitas. Semoga aktivitas kalian pada hari ini berjalan dengan lancar ya.
0: Amin. Terima kasih Bung Yeri.
1: Oke, selamat pagi.
0: Pagi. dan kita siapkan ya playlist buat Bung Yeri di pagi hari ini, teman Pradua. Jadi buat kamu yang mau bergabung, kita masih punya kesempatan dan waktu untuk kalian join dan request lagu di Pradua FMND. Dan di pagi hari ini kayaknya kita siapkan dulu nih request dari Bung Yeri, teman Pradua. Buat kalian juga masih dibukakan kesempatan, tinggal join di line telepon kita 082147650422, teman Pradua. Sudah semakin ramai ya, karena kita juga mau menyambut hari ulang tahun. Bukan menyambut lagi, today is the day. Hari ini adalah hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81, teman Pradua. So, buat kamu, mari kita rayakan hari ini dengan bahagia. Berikut ini kita siapkan lagu dari mana? Dari Novia ya, featuring sama Toton Karibo, teman Pradua. Spesial buat kamu.

0: Teman-teman, benarkah liur komodo beracun? Yuk, simak faktanya. Komodo memakan korbannya dengan cara yang unik. Setelah berhasil mengejar dan menjatuhkan mangsa, komodo menggunakan giginya yang tajam untuk merobek dagingnya. Proses ini disertai dengan pemakaian saliva yang kaya enzim dan juga bakteri. Meskipun tidak beracun, saliva komodo mengandung bakteri yang dapat menyebabkan infeksi pada mangsa, mempercepat proses pembusukan, dan pada akhirnya membantu dalam pencernaan. Setelah merobek daging, komodo biasanya langsung menelan potongan-potongan besar tanpa mengunyah sepenuhnya. Meskipun ada beberapa laporan yang menyebutkan bahwa komodo juga dapat mengunyah mangsa mereka terlebih dahulu, cara menelan potongan besar merupakan ciri khas perilaku komodo yang cukup dikenal. Pro 2 FM Indie,
1: teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM,
0: teman terbaik.

Back again teman Pro 2, kita masih di FVP Flores Your Playlist. Jadi buat kamu yang mau request lagu, tinggal join di line telepon kita 082-147-650-422. Dan teman Pro 2 sudah ada requestan yang masuk pagi hari ini dari besti teman terbaik kamu, Pro 2 FMND. Assalamualaikum, selamat pagi Kak Salsa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang Irul. Mau dong request lagunya Tulus Teh Hijau. Wow, Bang Irul akhirnya ganti genre ini. Wassalam-salam aja untuk anak istri. Semoga selalu dalam lindungan Allah SWT dan selalu diberi kesehatan buat Kak Salsa. Terima kasih, thank you so much Bang Irul buat requestannya di pagi hari ini. Dan buat teman Pro 2, kita masih punya waktu ya buat kamu, tersisa 20 menit lagi. So buat kamu jangan sampai ketinggalan request lagu di pagi hari ini.

0: pagi itu waktunya bangun, pasang headset, dan siapi muter bayi kamu.
1: Siapi muter bayi kamu.
0: Mulai dari jam 7 sampai jam 8 pagi setiap hari, Flores Your Playlist hadir buat menemani pagi anak muda Flores. Kamu bebas request lagu favorit, kirim salam buat teman, buat gebetan, atau siapapun yang pengen kamu sapa di pagi ini. Bukan cuma muterin lagu hits favorit kamu, tapi juga ada tips-tips bermanfaat ala anak muda, mulai dari pertemanan, kreativitas, sampai gaya hidup positif yang simple, real, dan gampang diterapi sehari-hari.
1: Flourish Your Playlist.
0: Flourish Your Playlist hanya ada di Pro 2 RRIND. Playlist kamu, cerita kamu.
1: Playlist kamu, cerita kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 RRIND.
4: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

Yeay, Temuin Pro 2 edisi Floresher Playlist kita akhiri di pagi hari ini. Temuin Pro 2, thank you so much buat kalian semua yang sudah request lagu, ceki-ceki barang salsa.